sí.

0: Promo tering lori budaya Jawi suara budaya Jogja. Su tresno budaya matur nuwun panjenengan tansanya wiji sasaran perompat RRI Yogyakarta. Lan sak menika sumangga kita wonten ing mlebet pasar akan menginformasikan harga komoditas di pasar Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai tresno budaya dari beras SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.000 per kilonya, kemudian beras premium, beras medium di harga Rp13.583 per kilo, beras premium di harga Rp14.708 per kilo, beras kemudian gula pasir curah di harga Rp17.250, gula pasir kemasan premium di harga Rp18.500, minyak goreng curah di harga Rp19.000, minyak goreng minyak kita di harga Rp16.700, minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.833, daging ayam kampung di harga Rp73.333, daging ayam ras di harga Rp36.500, telur ayam kampung di harga Rp51.667, telur ayam ras di harga Rp25.000, cabai hijau keriting di harga Rp20.500, cabai merah keriting di harga Rp31.333, bawang merah di harga Rp31.500, bawang bombay di harga Rp31.167, bawang putih katim di harga Rp39.500. Kemudian untuk kacang kedelai lokal di harga Rp12.417 per kilo ya. Kacang panjang di harga Rp9.833 per kilo. Tomat sayur di harga Rp8.000 per kilo. Tempe di harga Rp15.417 per kilo. Tahu mentah putih di harga Rp12.500 per kilo. Gula kelapa di harga Rp24.333 per kilonya. Kelapa di harga Rp5.000 per butir. Ketela pohon di harga Rp4.500. Pisang ambon di harga Rp14.833. Setelah sebutnya cekap semanten untuk harga komoditas di pasar Kabupaten Kulon Progo. Wonten ing mlebet pasar Tinten meniko.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki to le.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
3: Endang Suasono Enjing, Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara.
4: Pramat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Maturungun, Panjenengan Tansah Nyawiji, Sesarengan Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutresno Budaya, cuaca panas dan juga kering ini diprediksikan akan melanda Yogyakarta pada musim kemarau imbas fenomena El Nino. Fenomena ini memicu pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sehingga langit cenderung cerah tanpa awan dan curah hujan menurun. Merespon kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kabupaten Sleman, Suparmono, telah mengeluarkan surat edaran sejak 31 Maret 2026 bagi para petani. Surat edaran ini menjadi peringatan dini agar petani lebih siap menghadapi kemarau panjang. Petani dihimbau memetakan lokasi rawan kekeringan serta memilih komoditas tanaman yang adaptif. Selain itu, Sutresno Budaya, bagaimanakah cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Yudit Adiatama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat serta aktivitas dan rencana Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di pagi ini kembali lagi bersama kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta. Dalam informasi perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY. Untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di kabupaten dan kota di wilayah DIY pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil, demikian perakiraan cuaca untuk wilayah DIY pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat
5: mengenal tokoh pewayangan.
4: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usono gugur ing kali tambak beras, mungsuh kebo anabrang.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri.

0: Rumah Teater Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Terusnya Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakak Panjaringan yang akan menuju ke area Bandara IA di hari Senin 3 Agustus 2026 akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Senin 3 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga menurunkan dominasi pola angin timuran di sebagian besar wilayah DIY. Kelembaban udara permukaan terpantau cukup tinggi di selatan Jawa, kombinasi melemahnya angin timuran, kelembaban permukaan yang cukup tinggi dan suhu udara permukaan yang rendah di malam hingga dini hari menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kabut di sepanjang selatan Jawa, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti, dengan potensi terjadinya kabut saat dini hari hingga pagi hari. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 4 hingga 9 km, masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: udah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini. Pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Nomor sisi Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
5: 5.
4: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
6: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabannya le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
4: Siap, Bu.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima penghargaan Anugerah Kehormatan Maestro Penggerak Inklusivitas. Penghargaan diberikan dalam gelaran Jogja Brand and Business Award oleh Harian Jogja di Hotel Royal Ambarukmo. Anugerah Kehormatan ini diberikan sebagai apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Sri Sultan dalam membangun Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan. Dengan tema Smartly Culture Sustainable Driven Brand and Business Award CBBA 2026 menyoroti bisnis dan organisasi yang sukses memadukan nilai kultural Yogyakarta dengan inovasi modern dan dampak lingkungan. Beralih ke informasi lain. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, mengatakan dana pendidikan LPDP harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel, dan berorientasi hasil. Nantinya, kata Pratikno, Dewan Penyantun mengevaluasi program LPDP agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, tersenang budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jarpari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
1: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis Satu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis satu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papualaman.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patang Puluhan.
3: Itu dulunya cuma iseng-iseng untuk

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangkulan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangkulan sebagai pendamping dari prajurit Patangkulan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap

0: Bu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting.
1: Wah, bola balik kok rung tembus-tembus iki tese. Kepiye iki? Aduh.
2: Ono apa to? Kok saja eng lo krungu ngono kuwi? Bola balik ndelok handphone wae.
1: Iki lho Mbak Yu, aku ki bar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki? Padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
2: Walah. Lah nek arep entuk gawean ki yo memang kudu gelem sinau. Kudu gelem obah. Mergo nek ra obah kuwi ora mamah.

Hengkang Kapiar Somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak, jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada grenya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Basnas Sleman berupaya untuk memastikan berbagai program bantuan bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan persiapan rapat pleno dan survei lapangan terkait penerima bantuan. Pada forum ini turut dibahas hasil survei lapangan terhadap calon mustahik atau penerima bantuan. Ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sekaligus menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Hasil survei lapangan disampaikan oleh tim surveyor program Sleman Sehat dan Sleman Peduli. Beberapa aspek yang didata meliputi kondisi kesehatan penerima, kondisi rumah, aktivitas sehari-hari, kemampuan ekonomi hingga jumlah tanggungan keluarga. Melalui proses ini, Basnas memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi calon penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Beralih ke informasi lain, sebanyak 85 dosen UMY dengan total 110 judul artikel mengikuti Scopus Class. Kegiatan ini menjadi strategi universitas untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dr. Supriyati Ningsih menegaskan, peningkatan kualitas publikasi ilmiah menjadi prioritas universitas, sebab hal itu berperan dalam pengembangan karir akademik dosen. Namun tantangan selanjutnya bukan sekedar menambah jumlah publikasi, melainkan meningkatkan mutu artikel agar memperoleh lebih banyak sitasi, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta reputasi universitas di tingkat internasional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, jernama Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Sugeng Injang, setesna Budaya Sugeng, pepanggian malih wantering kawru tinter meniko, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Nah setesna Budaya, kalau kita mengenal Indonesia ini kan dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Di balik hamparan sawah, ladang dan juga pengarangan masyarakat, tersimpan kekayaan sumber daya genetik tanaman lokal yang menjadi warisan berharga, sekaligus modal penting bagi ketahanan pangan masa depan. Untuk itu kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya genetik tanaman lokal DIY bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Bapak Joko Waluyo SPT MSI. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Joko.
1: Sugeng Injang Mbak Andita, Sugeng Sutrisno Budoyo, pemirsa RRI Pro 4.
0: Nci, terus pun di Pak Wartos sehat?
1: Alhamdulillah Mbak Andita sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat ngoten iku nggih to Pak.
1: Amin, matur
0: nuwun. Amin. Berikutnya dari Perhimpunan Peneliti Indonesia PPI, Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Setio Rini Widyayanti MSC atau Ibu Rini. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Mbak Andita.
0: Pak Wartos sespundi Bu?
2: Saya Sugeng Sutrisno Prambudoyo.
0: Nah, ini mengawali pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya genetik tanaman lokal. Kagem panjenengan Sutrisno Prambudoyo yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Semoga nanti bisa bergabung bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014410666. Sebelumnya, Bu Rini, monggo disampaikan terlebih dahulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan sumber daya genetik tanaman lokal kemudian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Oke, matur nuwun Mbak Andita. Jadi, sumber daya genetik itu sebetulnya adalah materi genetik yang terdiri dari bahan berupa tumbuhan, binatang, jasad renik ataupun organisme yang menentukan karakteristik dan mutu sumber daya hayati yang dapat mengekspresikan atau dapat memberikan nilai nyata atau potensi dari unit-unit fungsional pewarisan sifat ataupun hereditasnya. Nah, sebetulnya tujuan dari pengelolaan sumber daya genetik itu ada antara lain untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik secara optimal, kemudian bisa memperkaya koleksi sumber daya genetik, kemudian melindungi kekayaan sumber daya genetik asli Indonesia, kemudian menyediakan materi sumber daya genetik untuk pemuliaan, kemudian ada untuk membina partisipasi masyarakat dalam program pelestarian sumber daya genetik, dan dia memiliki fungsi untuk edukasi seperti untuk daerah wisata ataupun untuk perbenihan.
0: Baik, jadi memang dari sumber daya genetik tersebut di istilahnya yang hampir punah begitu nggih, itu kemudian diupokoro bagaimana caranya begitu untuk bisa terus lestari. Berarti dari BIN dan dari BRIN dan juga dari pemerintah dari Kabupaten Bantul. Nah, Pak Joko, kalau untuk di Kabupaten Bantul begitu ya, melihat aneka ragam hayatinya ini, kemudian bagaimana pemerintah melihat dan juga melestarikan, kemudian akhirnya nanti semakin banyak juga dari petani ataupun nanti yang ada peternak juga yang bisa mengembangkan begitu.
1: Jadi terima kasih Mbak Dita. Memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama ini telah lama kerjasama dengan BRIN yang dulu sebenarnya para peneliti-peneliti, karena terus terang di Kabupaten Bantul banyak tanaman-tanaman maupun hewan yang itu sangat potensial dan juga akan meningkatkan harga jual daripada produk itu. Kita salah satu contoh di Bantul, itu kan Bantul itu salah satu kabupaten 65% produksi bawang merah di Bantul, di DIY itu kan dari Bantul.
0: Dari Bantul.
1: Ya, karena kita ada beberapa varietas jenis bawang merah yang telah diteliti oleh dari BRIN dan kita menghasilkan bawang merah asli Bantul. Salah satu contoh bawang merah cerok kuning, bawang merah tiron yang itu telah di
3: dikeluarkan oleh dilepas oleh BRIN itu sudah
2: oleh
3: Kementerian Pertanian, tapi yang anu kan BRIN itu sejak sebelum tahun 2000 enggak salah. Di samping itu kita juga ada tanaman kedelai di Bantul, walaupun kedelai itu masyarakat Bantul itu belum banyak yang membudidayakan, tapi Bantul punya kedelai, yaitu kedelai hitam yang selama ini diproduksi oleh salah satu kelompok yang ada di daerah Tegalayang, Jaturharjo, Pandak. Ya, itu juga daya tumbuhnya baik, juga nanti anu nggih varietasnya juga tidak anu. Jadi delai hitam juga tidak kalah dengan delai gerobogan. Nah, yang kedua, kita juga tadi Bu Rini sudah anu, kita memang pertanian harus ada kolaborasi dengan sektor lain, baik pariwisata maupun UMKM. Kita punya anggur. Jenis anggur yang selama ini dikembangkan oleh anak-anak milenial, kaum anak muda. Salah satu contoh di daerah Bambang Lipuro, Sumber Mulyo, itu di sana sekarang ada istilahnya wisata petik anggur, sekaligus dia juga menjual daripada bibit anggur itu. Malah kita juga sampai kewalahan untuk melayani anu pembelian bibit itu.
0: Jadi antusiasnya dari masyarakat
3: cukup
0: itu
3: besar
0: ya, Pak Joko ya.
3: Ya. Kita juga punya klengkeng yang telah lama dikembangkan sebelum tahun 2000 juga, itu di wilayah Pajangan. Jadi cukup bagus, yaitu karena Pajangan ada salah satu situs tempat peninggalan sejarah, makanya dengan namanya klengkeng Selarong.
0: Dekat Gua Selarong
3: ya, begitu karena di wilayah satu kelurahan, yaitu kelurahan Gua Sari. Kita juga punya padi yang kadar bagi para yang punya diabetes itu juga bagus dikonsumsi, yaitu padi hitam.
0: Ya. Jadi warnanya hitam.
3: Ya, betul? Padi hitam Makaryo. Ya, itu yang terbaru. Kita juga punya sekarang itu bukan yang kopior itu kepala, tapi kelapa kopior. Nah, kalau orang
0: bukan yang kopior kepalanya ya, Pak ya.
3: Tapi kelapa kopior.
0: Kelapa kopior.
3: Ya, itu sekarang namanya kelapa kopior Mulyo. Yaitu karena diproduksi di daerah Semuten, Jatimulyo, Dringo.
0: Wah, ini. Jadi kalau ini baru mungkin sebagian kecil begitu ya, karena lebih ada puluhan Pak Joko ya.
3: Termasuk ternak.
0: Ternaknya juga ada.
3: Kita kan punya itik turi.
0: Itik bedanya apa, Pak, sebetulnya itu? Nanti mungkin Bu Rini ya.
3: Oh, iya.
0: Kan saking banyaknya, tapi itik turinya tadi bagaimana, Pak Joko?
3: Jadi di Bantul itu kan itik itu peninggalan zaman keraton dulu. Jadi di kita punya itik turi yang sudah dilepas tahun 2014. Adapun itik turi dibandingkan itik-itik yang lain itu, itik turi tidak mudah stres. Makanya kalau Bapak Ibu ke Bantul itu kadang-kala ada sepeda motor narik kandang, beranjung kandang itik di dalam. Istilahnya angon. Angonnya keluar wilayah mana yang panen. Nah, itu kalau itik biasa kan stres karena ditarik, ada kendaraan banyak, ada orang banyak, kan udah stres. Tapi
0: stress
3: kalau itik turi masih kuat, tidak mengurangi produksi.
0: Jadi memang itiknya ini
3: tahan stres
0: ya, Pak. Iya. Yeah. Ini mungkin nanti apakah mengaruhi juga dengan kenikmatan dagingnya itu?
3: Karena terus terang kita di Bantul kan ada kuliner bakmi.
0: Iya.
3: Cukup banyak. Betul. Kita ada bakmi Medes, ada bakmi letek. Ya, ada bakmi mie kuning sama mihun itu.
0: Okay.
3: Itu bakmi itu kalau pakai telur ayam kurang maknyus.
0: Iya.
3: Nah, lebih maknyus pakai telur itik.
0: Jadi memang harus ada dibudidayakan, begitu ya.
3: Yeah.
0: Wah, menarik sekali ini. Yeah. Sudah membayangkan kelengkeng Selarong yang seperti apa, gitu ya. Yeah. Kemudian tadi kopior Mulyo. Nah, Bu Rini, berkaitan dengan yang disampaikan Pak Joko, ternyata banyak begitu ya yang sudah tentunya dari genetika tadi, begitu ya, dari tanaman lokal tadi yang tentu ini dibudidayakan. Nah, tapi dari BRIN, kalau melihat hal tersebut, ini kan semakin banyak. Kalau saya mungkin seperti orang awam, kagum sutrisno budaya juga, mungkin kalau melihat anggur ini yang seperti apa, kedelai hitam, nah ini prosesnya seperti apa, Bu Rini, untuk meneliti bahwa ini yang termasuk harus dibudidayakan karena sudah cukup langka dan lain sebagainya.
2: Oke, baik. Sebetulnya di pengelolaan sumber daya genetik di Daerah Istimewa Yogyakarta itu masifnya itu mulai tahun 2013 itu semakin gencar di kami dan tim lakukan. Proses itu kan kami lihat dari eksplorasi, berdasarkan hasil eksplorasi mana yang merupakan varietas lokal atau yang sudah ditanam turun-temurun dan dia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sebuah ikon di suatu daerah. Nah, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah banyak yang sudah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Tanaman Kementerian Pertanian di Jakarta. Di Yogyakarta sendiri berdasarkan hasil pendataan kami sudah lebih dari 73 varietas lokal, tidak hanya dari Bantul, juga dari Sleman, dari Kulon Progo, Gunung Kidul, maupun kota. Kota juga ada, walaupun kota itu adalah wilayah yang kecil, tapi dia ada potensi varietas-varietas lokal untuk dikembangkan. Nah, prosesnya itu mengapa dia bisa terdaftar di terdaftar menjadi ikon daerah itu? Dia biasanya itu berkembang di suatu tempat. Misalnya di Bantul. Misalnya tadi adalah padi hitam Makario. Dia berkembang di situ. Bagaimana supaya dia lebih banyak dikenal? Itu harus didaftarkan terlebih dahulu untuk memberikan semacam kalau adik bayi itu seperti akte lahir.
0: Oh, harus punya akte dulu. Oh, ini padi tadi ya, padi hitam Makario milik Bantul, begitu.
2: Jadi supaya dia itu, oh itu punyanya Bantul dan tidak bisa diakui oleh wilayah lain. Jadi kalau orang wilayah lain mau mengambil, tidak bisa karena itu sudah punyanya Bantul. Nah, misal itu kita berdasarkan morfologi ya, morfologinya, bentuknya dan warna dan lain-lain. Kalau misalnya dia ditanam di tempat lain, dia kemudian berubah morfologinya, nah itu wilayah lain bisa mendaftarkan. Karena pendaftaran itu minimal satu sifat berbeda, dia bisa didaftarkan untuk diakui sebagai ini punyaku. Tapi ini tidak bisa diakui secara personal ya, karena dia milik komunal kan. Jadi karena dia diwariskan atau ditanam secara terus menerus, tidak bisa ini diakui sebagai milik person, itu tidak bisa. Jadi dia itu yang karena milik komunal, makanya dia harus yang mewakili siapa?
0: Bupati.
2: Pemerintah daerah setempat yang memohonkan untuk menjadi daerah miliknya itu. Kemudian berproses, dilihat apa ciri khususnya dia, apa penciri utamanya dia sehingga dia menjadi istimewa. Nah, kalau padi hitam Makario itu, oh padinya berasnya warnanya hitam. Kemudian kandungan antosianin, antioksidan dan lain-lain, amilosa dan lain-lain, itu ada ciri-cirinya khusus tersebut. Kemudian apakah sama dengan yang punyanya Sleman sembada hitam? Nah, ternyata berbeda. Jadi Sleman punya sembada hitam, Bantul punya hitam Makario.
0: Nah, sama-sama hitam padinya, tapi tetap hitam, beda
2: tapi
0: ya.
2: Dia berbeda. Jadi masih ada banyak sebetulnya, Kulon Progo itu punya andel hitam. Kemudian lain lagi modelnya,
0: morfologinya
2: lain lagi. Kemudian kalau ini kan baru terdaftar, yang padi hitam Makario itu baru terdaftar, baru diakui, oh ini punyanya Bantul. Nah, gimana cara mengembangkan supaya dia bisa ditanam di daerah di luar Bantul misalnya, untuk pengamanan tadi yang saya maksudkan, untuk pengamanan perbenihan, untuk menjamin bahwa padi itu tetap sesuai dengan deskripsinya, tidak berubah, tidak segregasi atau yang lainnya, sehingga dia harus dilepas.
0: Dilepas itu dalam artian ditanam di tempat lain, begitu kah?
2: Jadi begini kan, tadi pendaftaran tuh sudah sudah dapat sertifikat terdaftar.
0: Betul, udah punya nama begitu ya.
2: Ya. Kemudian kalau dia mau diperbanyak, kemudian boleh ditanam oleh petani di luar Bantul. dan pemerintah Bantul menjamin bahwa itu hasilnya sama dengan yang di Bantul, maka dia harus melalui proses pelepasan. Jadi pelepasan untuk tanaman pangan, nanti hortikultura, pendaftaran untuk dalam rangka peredaran benih kalau di hortikultura. Nah, itu nanti biasanya ditanam di wilayah mana ya Pak Bambang Lipuro, apa terus kemudian ditanam di daerah Semuten, di Delingo, apakah sama? Apakah itu nanti kemudian hasilnya bagaimana? Penerimaan petani bagaimana? Pasarnya bagaimana? Kemudian kalau karena kan padi hitam itu kalau dijual itu kan mahal banget kan.
0: Per kilonya begitu sudah.
2: Sudah mahal kan. Kalau di Sleman sendiri padi beras hitam sembada, padi sembada hitamnya punyanya Sleman itu sekilonya sekitar sudah 25.000. Itu masih di Sleman. Nanti kalau dijual ke wilayah Bogor misalnya sudah dalam bentuk curah atau dimerekin yang oleh orang lain, hasilnya bisa dua kali lipatnya. Apa di supermarket di Bogor sekitar ada yang 30, ada yang sudah 60. Kemudian nanti kalau di branding lagi yang anu kan lebih
0: beda lagi.
2: Mahal, beda harganya.
0: Yang bisa awet
2: lagi
0: bertahun-tahun misalnya ya, begitu terus, ya, di press dan sebagainya.
2: Iya, itu salah satu seperti itu. Jadi itu harus untuk menjaga benih tetap tersedia. Itu dan juga untuk melestarikan supaya ini tetap lestari, itu harus dilepas.
0: Jadi tadi sudah ditemukan, sudah diberikan, didaftarkan, berarti harus dilepas
2: ya,
0: dulu.
2: Iya.
0: Gitu ya, kalau tidak dilepas berarti hanya berhenti sampai dia diberikan nama saja, begitu ya Bu Rini ya?
2: Tidak apa-apa, tidak dilepas tidak apa-apa, tapi dia menjadi sebuah sumber daya genetik punyanya suatu daerah yang kalau sewaktu-waktu itu bisa digunakan untuk menjadi tetua seperti yang tadi saya sampaikan untuk tujuan pemuliaan. Jadi kalau kita ingin menyilangkan suatu tanaman, misalnya padi hitam Makaryo mau dikawinkan sama padi putihnya VUB misalnya Impari, itu kan harus jelas orang tuanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, nanti keturunannya siapa. Jadi bibit bebet-bebet itu berlaku juga di
0: tanaman begitu ya. Pak Joko udah ketawa ini udah ya, udah enggak sabar untuk menceritakan lagi nih. Berarti Pak Joko, ini kolaborasi dari BRIN begitu ya, sudah menemukan, mendaftarkan, kemudian peran dari dinas begitu ya. Ini mau dilepas atau mau dijadikan tetua yang nanti dinikahkan karena udah punya orang tua tadi gitu ya. Atau seperti apa? Nah, dari banyaknya tadi mungkin juga bisa diceritakan bagaimana proses pelepasannya tadi Pak Joko. Kemudian menarik tadi yang anggur itu berarti anggur sudah dilepas ya Pak ya?
2: Masih terdaftar.
0: Oh, masih terdaftar. Nah, ini tadi bagaimana dari pemerintah Bantul menyeleksi begitu yang akhirnya bisa dilepas, kemudian sudah ada berapa? Tidak usah semuanya misalnya Pak, beberapa saja yang baru-baru ini mungkin yang dilepas. Monggo.
1: Jadi gini, dengan adanya pelepasan ini tadi yang sudah diaturkan Bu Rini tadi, walaupun baru terdaftar belum dilepas, itu akan menaikkan harga jual daripada produk itu.
0: Sudah naik ya
1: sudah
0: Pak?
1: Sudah naik, tadi seperti tadi beras hitam di wilayah lain itu sudah naik agak tinggi, jadi akan mempengaruhi pendapatan si petani itu. Karena kalau belum, ya seperti kita lah, kalau naik di jenengan ya menderekane
0: naik ya.
1: Basa Jawa itu jeneng
0: napa nggo? Entuk jenangi.
1: Seperti itulah. Nah, sekarang kita juga baru ini nah juga minta tolong Bu Rini. Terus terang kita itu kan kalau tadi pisang kita juga punya pisang Berlin.
0: Pisang apa itu Pak?
1: Pisang Berlin. Berlin. Itu juga harus terdaftar. Jadi pisang Berlin pisang itu hampir nggih, itu pisangnya kalau dibanding pisang Mas itu agak besar sedikit, tapi biasanya untuk anu
2: apa? Pesta itu.
1: Ngepesta untuk anu kalau rapat-rapat ada siji karo apa itu kotaan nasi itu.
0: Berarti manis buah. Ya Pak rasanya.
1: Oh iya, iya, iya,
0: pisangnya. Pisang Berlin.
1: Iya, tidak mudah anu. Apa jenenge nek nek pisang Ambon nak gampang
0: plenyek.
1: Plenyek itu agak anu agak agak awet ya Bu ya.
0: Nah, oh iya betul mirip seperti pisang Mas ya, ini saya langsung cari ini ya. Tapi ternyata beda tadi ya. Monggo lanjutkan Pak Joko.
1: Ini kami juga di Bantul itu baru
3: berusaha. Di Bantul itu kan pemotongan ternak cukup besar. Kambing per hari, domba itu per hari 800 ekor pemotongan. Kalau dihitung satu bulan sudah berapa puluh ribu. Kami juga akan melepas, itu baru kita istilahnya anulah, baru proses anu ibu ini. Itu nanti mau domba. Jadi harapan kami kita punya domba asli Bantul yang untuk mencukupi kebutuhan konsumsi untuk terutama untuk kuliner, kan di Bantul ada 200 lebih kuliner itu. Jadi dengan adanya pelepasan-pelepasan varietas tanaman itu yang jelas akan menaikkan harga jual daripada produk itu. Di samping itu juga akan menarik konsumen dari luar. Kan kalau seperti Mbak Andita tadi, pisangnya kayak ngopo tau tak lihat. Dengan seperti itu kan akhirnya nanti kebutuhan juga akan meningkat, harga jual akan meningkat juga, sehingga petani di Bantul akan lebih sejahtera, akan mendapat kenaikan pendapatan.
0: Nah, Pak Joko, kalau tadi kan namanya itu ada yang berdasarkan tempatnya.
3: Oh ya.
0: Begitu ya. Untuk penamaan-penamaan ini memang didasarkan oleh temuannya di mana, atau yang menarik, karena kalau pisang Berlin itu berarti nemuinya di mana itu, Pak? Apakah di Berlin atau bagaimana misalnya gitu?
3: Nah, itu kan Berlin itu singkatan.

0: kesepakatan antara itu kan ada kita kita nggak anu lah. Jadi kita lihat kita punya padi gabusan juga ya Bu ya dulu. Padi jadi tidak melihat lokasi anu tapi iya. Itu gimana nggih Bu nggih?
1: Jadi
0: jeneng itu ya.
1: Jadi kalau dalam proses apa tadi ini Pak? Dalam proses pendaftaran varietas lokal itu dari ada persyaratannya, ada kelengkapan persyaratan yang diwajibkan oleh PVT. Nah, PVT itu PPVT-PP itu mewajibkan untuk menyediakan tiga calon.
2: Tiga calon nama.
1: Jadi nama pertama apa, nama kedua apa, nama ketiga apa. Kemudian mereka biasanya akan mencocokkan dengan database-nya dia.
2: Ada apa belum begitu ya?
1: Nah ini sudah dipakai belum? Kalau misalnya sudah dipakai, komoditasnya apa? Kalau misalnya sudah ada yang pakai, nggak bisa nama pertama misalnya. Terus nama kedua, oh ini belum ada, pakai nama kedua.
2: Kesepakatan. Gitu. Tapi biasanya berarti itu yang memberikan tiga calon nama itu dari pemerintah.
0: Dari pengusul.
2: Bantul begitu ya, pemerintah daerah begitu ya. Ini oh di mana dirapatkan dulu. Wah itu mencari nama juga filosofinya begitu ya tadi karena karena kan tadi Pak
0: nganggung dungo.
2: Nah itu Pak Joko bilang yang rahasia itu saya jadi penasaran loh itu.
0: Seperti ini kelapa mulyo kan di anu kan di Jati Mulyo. Tapi juga ada nama,
1: ada nama lain.
2: Nama lain. Yang dirahasia aduh gitu ya. Baiklah seterusnya Bu Doyan, nanti kita kembali lagi. Masih di Kabruh tentunya, masih bersama dengan Pak Joko dan juga Bu Rini. Kita masih membahas mengenai pengelolaan sumber daya genetik tanaman lokal di IE. Nanti kita buka teleponnya di 02745440333 atau di 0895014410666.

0: Ibu-ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, suara pria Jogja, sutasnya budaya, tasih, montering kauro, di 106,6 FM Utawi RR Digital, masih membahas mengenai pengelolaan sumber daya genetik tanaman lokal bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Pak Joko Waluyo, kemudian juga Perimbunan Peliti Indonesia, PPI, dan juga Dibrin, Ibu Setiorini. Nah, kita sekarang membuka telepon dan juga membuka untuk WhatsApp kagem panjenengan yang ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita, monggo di 0895 0144 1066. Sudah bergabung memberikan voice note, ini ada Pak Wening, kita dengarkan dulu.
1: Sugeng Injang, selamat pagi kawro, Bapak Ibu narasumber, Bu Rini juga. Jengtit saya Pak Wening Gunung Kidul. Nggih, Bapak Ibu matur nuwun, tema menika apa? Sumber daya genetik ya, untuk ketahanan ini bagi kami sebagai masyarakat yang tidak pernah ngikuti secara detail ini. Namun kami gini Bu, ada satu pertanyaan, apakah lembaga-lembaga peneliti BRIN dan BRIN yang memang berkecimpung di bidangnya ini ya, ini apakah mungkin sudah atau mungkin perlulah apa ada lembaga sendiri yang lembaga usaha di bidang ini, sehingga antara penelitian akademis itu bisa dipraktekkan, diwujudkan, diperjuangkan melalui lembaga ini. Entah itu apa bentuknya PT atau apa gitu ya, sehingga pola-pola ini akan lebih, ilmunya akan lebih dimanfaatkan oleh para generasi-generasi penerus, misalnya mahasiswa dan sebagainya. Intinya Bu, diri kita itu sering di dialog tema-tema seperti ini, tapi kami berharap mereka juga prakteknya. Misalkan yang saya, ini bukan perhatian ini, ada seorang ahli ekonom, ahli ini, tapi dia belum pernah punya perusahaan sendiri, ahli ekonomi misalnya, dia tidak punya perusahaan sendiri, hanya teori gitu. Maaf lah Bu, ini agak pendapat kami, bukan berarti kami mengesampingkan apa perjuangan para ahli-ahli kita. Intinya adakah lembaga-lembaga yang memang benar-benar mengelola secara sungguh-sungguh, sehingga segala problematika, peluang dan tantangannya bisa diwujudkan, dan jadilah ke depan penemuan akademis ini bersinergi dengan kebijakan pemerintah. Nah teman Bu, matur nuwun, sugeng injang.
0: Sugeng injang, monggo langsung Bu Rini.
2: Kalau lembaga khusus yang mengurusi pengelolaan sumber daya genetik itu yang khusus ya Pak, itu sepertinya belum ada, tapi Kementerian Pertanian itu memiliki sebuah lembaga yang namanya Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Tanaman. Nah, lembaga itu yang memiliki tupoksi untuk bergerak dalam bidang perlindungan varietas yang ada di Indonesia. Kemudian kalau misalnya untuk karena kami bergerak di pengelolaan sumber daya genetik lokal ya, maka kami banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota untuk menjaga dan melestarikan sumber daya genetik yang ada di wilayah kita masing-masing agar itu tidak punah ataupun hilang. Nah, tentu saja kami tidak hanya cuma daftarin gampang gitu. Enggak, esensinya kan tidak hanya pada pendaftaran saja terus titik gitu. Enggak, tapi mari kita bekerja sama setelah apa yang harus kita lakukan setelah pendaftaran itu, sehingga varietas lokal itu tetap ada. Misalnya dengan kalau padi hitam, misalnya untuk padi itu biasanya pelestarinya tertentu, misalnya kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani, biasanya kita bekerja sama antara kami dengan pemerintah daerah setempat, dinas pertanian maupun badan BPSB, kalau di Jogja namanya BP3MPTP ya, gitu kita saling bersinergi untuk bersama-sama menguri-uri supaya ini tuh bisa lestari, misalnya dengan pengembangan, perbanyakan benih, kemudian mengembangkannya menjadi lebih besar, kemudian kita mensounding ke ini Jogja Benih yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Nah, produk-produk di sana itu dari produk-produk yang varietas lokal itu biasanya kita sounding ke Jogja Benih. Nanti Jogja Benih yang kemudian ada layoutnya, ada websitenya kalau nggak salah. Jadi di Jogja itu ada jenis apa saja, tersedianya di mana, berapa jumlahnya, itu biasanya tersedia di Jogja Benih. Sepertinya begitu Mbak Andita, kalau lembaga khusus itu belum ada ya, tapi
0: memang belum
2: itu
0: ya.
2: Karena itu kan sinergi ya, kewilayahan. Jadi memang tidak grup pemerintah yang harus bertanggung jawab secara utuh, tapi perlu peran serta masyarakat, petani dan segala lini ya di untuk menjaga supaya ini tuh tetap lestari, tidak hanya tanaman tapi juga ternak, supaya ini tuh tetap ada. Tetap, karena kan tanaman ternak itu dia mengandung gen-gen tertentu yang bisa kita pakai untuk kebaikan hidup kita di masa-masa yang akan datang.
0: Baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Joko ingin menambahkan.
3: Jadi gini, tadi Bu Rini sudah banyak, cuma tetap varietas-varietas yang telah diterdaftar maupun telah keluar varietasnya itu sudah diakui oleh pemerintah, itu tetap kita budidayakan dengan baik dan kita perbanyak. Karena apa? Kita jangan sampai yang sudah terdaftar maupun telah keluar izinnya dari Kementerian Pertanian itu terus punah. Tetap kita budidayakan. Jadi memang kami dari pemerintah daerah Bantul dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tetap mempertahankan atau membudidayakan dengan baik varietas-varietas tadi yang sudah kami sebut, berbagai jenis tanaman maupun ternak tadi tetap kita budidayakan dan kita kembangkan. Jadi jangan sampai punah, kurninggal nama tok. Harapan kami seperti itu.
0: Baik, berikutnya dari Mas Febri untuk Pak Joko katanya. Mendengar penjelasan Bapak, bagaimana peran kelompok tani dalam menjaga keberagaman varietas tanaman tersebut, Pak? Monggo.
3: Terima kasih Mas Febri. Jadi untuk peran kelompok tani, kelompok tani kalau punya varietas yang telah dilepas atau baru terdaftar itu petani senang. Karena juga permintaan meningkat, juga harganya juga
0: meningkat.
3: Makanya kami selaku dinas teknis untuk yang melayani petani tetap kita menyupport, memberikan motivasi, jangan sampai produk itu hilang atau hanya tinggal nama itu. Jadi kita bersama teman-teman tetap kita menjaga dengan kelompok itu. Jadi kelompok tetap berlanjut, bisa berkesinambungan.
0: Baik, berikutnya dari Mbak Tia. Pak narasumber, Bu narasumber, mendengar penjelasan, apakah ada program dari pemerintah yang terus bersinergi mengajak sekolah-sekolah, kemudian juga perguruan menanam ataupun juga ikut sama-sama melestarikan dan menginformasikan? Monggo.
3: Nggih, matur nuwun Mbak
0: Tia.
3: Mbak Tia, gini, di Kabupaten Bantul itu ada 62.297 petani. 62.297 petani.
0: Luar biasa.
3: Itu usianya sudah usia 17 kali 4.
0: Oh, sebentar saya jadi ngitung nih Pak, 17 dikali 4 gitu ya.
3: 70-an ke atas. 70-an. Makanya mulai tahun anggaran ini kami itu memberikan edukasi kepada anak sekolah. Mulai anak SD, SLB dan SMP. Kami tahun ini ada 32 sekolahan. Itu kami berikan bantuan bibit dan cara bercocok tanam bibit itu. Ditanam di sekolahan. Pak bisa pakai pot kalau enggak punya lahan. Kalau punya lahan ya ditanam lahan-lahan sekolahan itu. Itu kami masing-masing sekolahan kami bantu 150 bibit cabai, 150 bibit tomat, 150 bibit terong. Nah, harapan kami ini kita pengenalan usia dini anak-anak, biar nanti anak-anak itu bisa ngelanggengke bercocok tanam bertani. Karena terus terang sekarang itu seandainya tidak didukung oleh mekanisasi, kita kesulitan tenaga kerja. Karena apa? Golek wong tandur ki angel. Mergo jenenge itu sekarang enggak ada anak cewek itu namanya Ponikem Painah Tukinem, namanya Angel, namanya apa?
2: Kevin.
3: Nah, akhirnya Clara. Ya makanya kami mulai tahun ini kita lewat edukasi usia dini anak sekolah untuk belajar bercocok tanam. Walaupun di tingkat SD itu cilik-cilik boleh nyirami kur nganggu, tapi harapan kami memberikan motivasi untuk senang di dunia pertanian.
0: Begitu,
3: ternyata Pak. Kami kemarin di SLB itu anak-anak SLB di Fabel itu juga seneng
0: juga.
3: Iya. Nah, harapan kami nanti ke depan akan kami perbanyak lagi.
0: Ya. Kemudian memang berarti di Bantul tadi Bapak menyampaikan sebanyak 62 ribu sekian, tadi adalah 17 dikali 4
3: usianya.
0: Begitu, usianya. Berarti kalau yang untuk generasi milenial, tadi kan ada yang dianggur tadi sempat ya Pak ya.
3: Ada.
0: Itu berapa persen berarti Pak kalau baru untuk generasi milenial?
3: Kita generasi milenial untuk sektor tanaman pangan belum berminat.
0: Oh.
3: Yang milenial yang paling banyak di hortikultura. Maupun di peternakan, yang banyak di peternakan
0: ya.
3: Dia usaha domba, usaha kambing untuk memenuhi kebutuhan kuliner. Yang hortikultura dia banyak di melon, buah maupun di bawang merah maupun cabai.
0: Itu nggih, baiklah. Kemudian kalau tadi melihat Bu Rini, ada yang didaftarkan, tapi kalau ada yang potensi tetapi tidak didaftarkan, nah ini dampaknya seperti apa?
2: Baik. Kalau misalnya, oke, yang berpotensi didaftarkan, yang tidak berpotensi pun nanti dia bisa kalau tidak diuri-uri, kan dia akhirnya hilang tuh. Padahal kita tidak tahu isinya dia itu apa, big datanya, tanda kutip ya, big datanya
0: karena
2: dia.
0: Karena belum pernah diteliti begitu.
2: Iya, karena kita kan perlu, karena kan pengelolaan sumber daya genetik itu kan tidak hanya dari eksplorasi saja, tapi kita juga ada. Setelah eksplorasi itu kita ada inventarisasi dan evaluasi. Kemudian kita ada pelestarian dan kita ada pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu kita kan mencari pemanfaatan secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu secara konvensional. Itu kita mengawinkan, menyilangkan secara konvensional. Kalau yang secara tidak langsung itu secara biotek ya, dengan mutasi dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk yang mungkin tidak berpotensi itu tetap kita harus uri-uri, harus kita lestarikan, karena siapa tahu di dalamnya itu mengandung sumber gen yang bisa dimanfaatkan untuk persilangan. Nah, kalau ini yang tidak berpotensi maupun yang berpotensi ini tidak kita daftarkan, itu nanti kalau diambil negara lain atau orang lain, kita cuma bisa ndomblong. Kemudian kalau dia nanti menjadi bahan persilangan padahal itu punyanya kita dan belum terdaftar, itu dulu ditemukannya di tempat kita, nanti keuntungan finansialnya kan tidak masuk ke daerah, tapi masuk ke orang lain gitu. Terus ada lagi juga untuk dia menjadi, kalau tidak didaftarkan itu dia nggak jelas ini punyanya siapa, karena tidak ada yang mengakui, tidak ada kejelasan hukum kepemilikan itu tadi, yang akte lahir tadi dia punyanya siapa tuh kita nggak tahu. Dan ya itu tadi, selain tidak bisa masuk ke database ya, karena nggak terdaftar itu tadi. Jadi sebaik-baiknya yang berpotensi maupun yang tidak berpotensi, yang sudah ditanam dari zaman dulu kala atau paling nggak sudah adaptif di suatu daerah minimal 5 tahun, itu bisa kita gali potensinya. Sejelek-jeleknya pasti dia punya potensi.
0: Punya potensi gitu ya. Nah, kalau dari biasanya menika Pak Joko, apakah dari petani itu pernah ada yang, "Pak, ini boleh enggak diteliti apakah ini juga potensi menjadi varietas yang unggul?" Itu pernah atau memang dari pemerintah Kabupaten Bantul ini biasanya, Pak?
3: Jadi gini, kita kan masing-masing wilayah, masing-masing kelompok tani itu kan punya spesifikasi masing-masing. Jadi harapan kami itu dari masing-masing kelompok itu juga punya tanaman atau jenis tanaman tertentu yang bisa mengangkat atau napa nggih memberikan harga jual yang baik ke depan. Sehingga kita memang banyak komunikasi atau koordinasi dengan BRIN. Harapan kami dari masing-masing kelompok tani atau gapo tani itu punya tanaman atau hewan tertentu yang bisa mengeluarkan varietas atau terdaftar, sehingga produk itu juga akan nanti produknya juga baik. Salah satu contoh, sekarang itu kami juga baru mencoba beberapa varietas padi. Belum varietas.
0: Yeah.
3: Jadi beberapa jenis padi yang belum dilepas. Harapan kami nanti bisa dilepas di Bantul. Seperti kami juga kemarin nanam jenis Bidantara. Itu nanti kemarin produksinya bisa 11,6 ton.
0: Yeah.
3: Terus kami juga kemarin ada katanya varietas jenis Tarabas. Itu juga produksinya juga baik. Terus ini kami juga ada nyoba jenis Menur. Juga ada jenis PS. Nah, beberapa jenis itu kami coba di Bantul. Kalau produksinya bagus nanti kami komunikasi dengan BRIN. Harapan kami bisa dilepas oleh bantuan dengan BRIN. Karena terus terang memang saat ini tanah itu kan semakin lama semakin berkurang. Makanya kami mencari jenis-jenis tertentu untuk nanti produk, kalau memang produknya bagus bisa dilepas sehingga bisa memenuhi kebutuhan produksi pangan di daerah setempat.
0: Baik.
3: Juga yang tanaman-tanaman lokal yang sudah ada di wilayah Bantul, harapan kami juga bisa terdaftar atau dilepas varietasnya sehingga akan menghasilkan harga jual yang cukup baik.
0: Baik. Menika sepertinya pembahasannya baru dibuka tapi harus kita tutup. Jadi monggo nanti masing-masing dari narasumber untuk memberikan kesimpulannya. Kita mulai dari Ibu Rini terlebih dahulu, silakan.
2: Oke, baik. Sumber daya genetik spesifik lokal di itu diharapkan dapat menjadi sumber daya genetik tanaman yang tetap lestari, berkembang dan memiliki kekuatan hukum dan kepemilikan yang pasti serta diketahui potensinya sehingga memiliki nilai guna dan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekaligus menjadi ciri khas kebanggaan daerah. Nah, untuk pemeliharaan sumber daya genetik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pemerintah, tapi juga hendaknya menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat yang masing-masing saling berperan aktif menjaga dan melestarikan sumber daya genetik di Yogyakarta.
0: Baik. Terima kasih Bu Rini. Monggo Pak Joko.
3: Yeah. Jadi seseorang punya nama, seseorang pasti punya harga jual. Tanaman ternak punya nama, harga jual juga akan lebih tinggi. Makanya harapan kami kepada para pemirsa Sutresno yang ada khususnya jadi Bantul, kalau memang ada tanaman tertentu yang belum punya daftar atau belum punya varietas, mari kita usahakan, kita koordinasi dengan dinas, nanti kita koordinasi dengan BRIN agar tanaman itu punya, agar terdaftar atau punya varietas tertentu. Yang kedua, seandainya yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat Bantul itu sudah terdaftar atau punya varietas, itu kami harapkan bisa dikembangkan, bisa dipertahankan, karena harga jual juga akan mempengaruhi sehingga nanti pendapatan petani lebih baik lagi ke depan, petani Bantul bisa sejahtera.
0: Amin. Terima kasih Pak Joko, Kepala Dinas Kesehatan Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Bantul. Ibu Setiorini, Perhimpunan Peneliti Indonesia PPI, menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami membahas mengenai pengelolaan sumber daya genetik tanaman lokal di DIY di Kawuro hari ini. Matur nuwun sangat. Sutresno Budaya, terima kasih juga sudah mendengarkan terus di 106,6 FM Mutawi Era Digital. Kula Andita Rizky pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Kawuro Cadaipun. Sugeng Enjang, matur nuwun.
3: Sami-sami.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah pusat resmi memulai program revitalisasi Satuan Pendidikan di TK Aisyah Pembina Bangun Tapan Kabupaten Bantul. Proyek senilai 1,4 miliar rupiah ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Dimulainya proyek perbaikan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq. Lebih lanjut ia menegaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat menyasar seluruh golongan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Terlebih keberadaan sekolah swasta di Indonesia mencapai 60% dari total keseluruhan sekolah. Beralih ke informasi lainnya. Sekitar 1.000 perempuan berkebaya memadati Plaza Serangan Umum 1 Maret di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, peringatan ini diwarnai dengan penampilan serentak ratusan peserta yang memainkan alat musik angklung. Ketua Panitia Yani Ambar mengungkapkan, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol ekonomi kreatif yang menggerakkan rantai usaha penjahit, perajin batik, hingga pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati berharap, kebaya dapat terus dipromosikan ke tingkat internasional dan makin populer dikenakan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

nyuwun Sutresno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari pirangan 50 sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: wis matur nuwun banget nyi. Karo kowe apa sing tak karepake matur ana ngersane sang putri kendedes.
1: Iya.
0: Wis kersa nampa lan pitados kok karo aturku.
1: Ya, ya syukur. Ning kabeh-kabeh mau krak ya aku ya wis tak disiki rembug nek aku wis ngandel yang seliramu kuwi wong tenan sing arep gawe becik tenan ya mesti wae sang putri ya ngguku ya percaya. Didawi diparingi dawuh apa liyane karo sang putri?
0: Ya kejaba sang putri kan dedes kuwi wis percaya karo aturku. Sang putri yang ngendika supaya aku gelem ngayomi marang keselamatane si
1: sang putri.
0: Maksud aku ni.
1: Oh lah iya, aku ya semono ka nek pancen seliramu ki makerti wis mertobat tenanan tegese wis ora bakal mbaleni tumindakmu sing rikala semono dipetung nyasar ya. Aku ya nedha nrimo. Malah aku sing nitipke Maesa Agni marang kowe. Ya. Senajan kae dudu kulit dagingmu. Aku titip ayo mono anakku. Ya reksanen kaya dene anakmu dhewe ngono lho ya.
0: Aku nek kelingan karo lelakonku. Saben-saben aku arep gawe cilakane Maesa Agni kuwi. Keronto-ronto uripku.
1: Wis to.
0: Apa meneh saiki aku wis ngerti jebulane Maesa Agni kuwi anakmu.
1: Lah iya. Ya ora apa-apa wis ora usah dipikir. Nek nggon kaya ngono aku ya serik janjane kelingan kowe nyegat Gusti Kuning tak rampak kae. Nek yowis. Aku arep nesu ya.
0: Ndak malah.
1: Lah iya.
0: Kedowo-dowo lelakon iki aku njaluk pamit wae ya.
1: Njaluk oh, pamit. Lah iya.
0: Sungkemku wae dikonjukke nang ngersane sang putri.
1: Sing ati-ati. Aku titip Maesa Agni ya, Kyai.
2: Iya kakang Tisno.
3: Nah ini
2: Terima kasih mas.
3: Cikat gue.
2: Hei, terima kasih.

0: Ripon kok kaya ngeget-get itu sampean niku.
1: Nggih, Mas.
0: Mas prajurit. Wah.
2: Anu. Niki rak enten tiyang monggo kula dereng nate wano.
0: Loh, tiyang?
2: Tiyang.
0: Tiyang mejanani napa pripun?
2: Wah. Nek perkawis niku panginten kula. Niku kanggene kula nggih. Sajake kemrungsung kesusu banget kok.
1: Pun nang takoni dereng sinten tiyang niku ngoten lho. Iki
2: niku ngakune niku saking kabusutan.
0: Jenenge
2: sinten? Niku rak wong telu.
1: Sing
2: siji wau ngakune Sarpo napa sinten niku?
0: Sarpo.
2: Nggih.
0: Sarpo. Sarpo ki rak kakangne wong tuane si Bitung kae to.
1: Ha iya kok rak Bitung sing.
0: Engko gak arep nusul anake le nyambut gawe ning Bendungan.
2: Ora kula di.
0: Ah kuwi nganu nek arep nusul anake anaknya diuntang kan mulai timbangi surui.
1: Nggih, Mas Perjurit. Niku perkarane
2: manut
1: si mesak ini kurak niki sek pepanggian.
2: Ah, niku manut kandane niku ajeng pinanggih kalian bagus si mesak ni. Kalau nak gebeti tu niku.
0: Wah.
2: Dede wayai. Moko kahanan sak niki sekoyong ngoten rak jur ripun niku.
0: Nek wong telu niku sing siji, sing loro sinten jenenge? Nek sing siji ngaku Sarpo.
2: Wah, kulo mboten takon.
1: Niku nek perkara niku perkara kula kinten mboten wigati Mas Perjurit. Ora sah daturke. Mungko mesake baguse Mas Wakni gek pepanggihan karo Mas Perjurit kenarok e.
2: Ane meksa kula wau kan kudu kepengin ketemu kali baguse Mas Wakni kok.
0: Ha iki kowe iki nong
1: kok aku.
0: Iki sing tanggung jawab kowe iki aku ora wani mutusi nek iki.
1: Sing tak kuwatirke iki mengko nek awake dhewe ya klebu Domrono matur ming perkara arep anu si Bitung niku rak mangke malah ditukani bagus si Maeswak nih.
2: Anggih nek nitik glagate. Niku mboten enten urusane kalih sinten wae Bitung.
0: Anggih anake. Bitung
1: anake niku.
2: Nek nitik kalih glagat mboten perkawis kalih anak.
0: Kok piye ya nom?
1: Wah.
0: Aja dilaporke dhisik. Ning ditunggoni wae, diparani wae sih. Kisar apa kuwi arep ngopo keperluane?
1: Apa ya?
0: Ayo.
2: Nah, monggo. Nggih, menawa sale mboten wani mutusi nek perkara niki.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Monggo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Inacra Festival 2026 menjadi jembatan strategis untuk membawa kerajinan Indonesia khususnya Yogyakarta tersebut menembus pasar global. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan, penyelenggaraan festival ini sejalan dengan area kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Inacra Festival membuka peluang kemitraan dagang yang berkelanjutan bagi para perajin dan pelaku usaha kecil menengah. Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atas konsistensi menyelenggarakan Inacraft selama 25 tahun. Beralih ke informasi lain. Sidang kedua Komisi Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2026 bertema sinergi kelembagaan pengelola irigasi dalam upaya adaptasi bencana hidrometeorologi di Daerah Istimewa Yogyakarta digelar di ruang rapat A Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Hasim Muklis mengatakan pembahasan pola tanam adaptif menjadi penting karena perubahan iklim telah mempengaruhi pola musim yang semakin sulit diprediksi. Melalui pengaturan pola tanam dan pengelolaan air irigasi agar resiko gagal panen dapat ditekan. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
3: Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli Nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Lan Ketur Dumateng Sutresno Budaya Ingkang nembe kemawonya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun pidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresno Budaya ngaturaken kasugengan sugeng siang katur dhateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah manggih kawilujengan kabagas warasan lan wonten ing dinten menika Sutresno Budaya dinten Senin paing menika nggih surya kaping 3 bulan Agustus warsa 2016 wonten ing Perempatan Ring Yogyakarta sambatan malih kalian kula Gilang Sutawiyasa ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ayah jejibahan wonten ing siang menika dumugi sonten mangke nggih Sutresno Budaya lan ing wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran canting jali catatan penting ojo nganti lali ing wekdal menika ngaturaken ira-irahan kapan uwale jaman bingung Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jajuli Kota Baru Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken

0: Afat Pancasila menika gotong royong. Ingkeng ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkeng asung pratelan bilih sedaya ingkeng wonten menika mawi struktur lahir batin. Soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk Jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti. Wondene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Empat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM kali ini bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsisten dengan usahanya untuk mendapatkan ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Baik Sutresna Budaya, saat ini saya berada di daerah Kabupaten Kulon Progo ini menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada ibu siapa ini?
4: Ibu Sri Lestari.
3: Ibu Sri Lestari, alamatnya di mana ibu?
4: Alamat ini Padukuhan Pantok Kulon, Banjar Oyo, Kalibawang, Kulon Progo.
3: Iya, ini mempunyai usaha membuat apa ini?
4: Beras analog. Beras analog yang berbahan baku dari umbi kayu atau singkong.
3: Oh, dari umbi kayu atau singkong. Namanya apa nih?
4: Iya. Ini kalau di sini
3: kasih nama apa nih? Bravo ya.
4: Bravo, beras analog gitu. Inovasi karena sini Desa Banjaroyo. Jadi beras analog inovasi Banjaroyo gitu.
3: Ini beras tapi berasal apa bahan bakunya dari
4: singkong.
3: Dari singkong. Jenis apa ini, Bu?
4: Kalau singkong itu kalau di sini kebanyakan kan varian itu ada mentega, terus ada singkong apa itu yang putih singkong, itu loh. Singkong. Kelenteng. Kalau di sini namanya itu. singkong kelenteng gitu.
3: Heeh. Kalau singkong kayu, singkong apa ya? Kalau di tempat saya ada singkong kayu apa ya? Itu
4: kalau singkong yang agak kekuningan itu yang namanya kalau di sini namanya singkong mentega.
3: Oh, gitu.
4: Terus kalau yang agak putih, itu singkong kelenteng gitu.
3: Oh, singkong kelenteng. Mm. Berarti ini dari bahan bakunya singkong kelenteng atau singkong mentega?
4: Kelenteng sama singkong mentega.
3: Oh, dicampur
4: dua-duanya.
3: Gitu. Dua-duanya.
4: Nggak, misalkan kalau pas mendapatkan itu berbahan bakunya mendapatkan singkong putih ya itu yang namanya singkong kelenteng.
3: Oh, gitu.
4: Tapi kalau yang mendapatkan pas berbahan bakunya itu kuning itu namanya singkong mentega gitu.
3: Oh, gitu. Ini usaha ini membuat ini ya beras analog ini ya atau Bravo ini dari tahun berapa ini Bu?
4: Ini dari tahun 2025. Ini sudah nggih 2024 akhir itu udah mulai dari kami itu berlatih gitu ya pelatihan. Langsung berkelanjutannya itu tahun 2024 alhamdulillah sudah produksi terus menerus sampai tahun 2025 2026 ini jalan ini.
3: Oh gitu.
4: Okay.
3: Terus kalau ini karena beras sebutannya beras. Kita tahu kalau beras itu dari padi. Tapi ini beras tapi beras dari singkong. Dan ini bentuknya juga seperti beras. Cara masaknya gimana
4: ini? Oh iya, kalau cara masaknya ini beras ini dan memang wujudnya kan memang seperti
3: beras karena
4: mesin itu di dalam rumah produksi alhamdulillah itu rumah produksi ya sudah ada alat-alat apapun untuk proses. Membuat beras analognya semuanya alat sudah terfasilitasi karena ini memang dari kami KWT, saya kan dari KWT Keluarga Sakinah. Itu saya ketuanya dari KWT Keluarga Sakinah. Nah, terus ini dari KWT ini kan mendapatkan binaan atau pendampingan dari CSR PT Pertamina Patraniaga Full Revolu. Gitu lah.
5: Terus berkaitan dengan beras ini tadi cara masaknya bagaimana?
4: Oh ya, untuk cara masaknya ini kalau beras umumnya itu tiap dicuci atau dipususi gitu kan beberapa kali ya.
5: Iya.
4: Tapi kalau ini nanti enggak apa habis hilang seratnya. Ini cuman dicuci satu kali.
5: Oh gitu.
4: Cuman diopyok-opyok gitu ya, cuman satu kali. Nanti habis itu kita ambil soblok kecil. Soblok kecil yang ada angsangnya. Di situ kita kukus langsung di soblok gitu.
5: Oh, jadi itu dicuci langsung di soblok.
4: Iya, di soblok. Nanti kalau udah misalnya kok nanti kekerasan atau apa, ya kita toko nanti diguyur air hangat. Ya, kalau enggak kayak
5: sampai
4: gitu.
5: Berapa jam ini?
4: Ini kalau pengukusan itu ya sekitar cuman 15-an menit atau 10 menit.
5: Oh gitu. Tapi setelah itu dimakan begitu saja atau pakai sayur seperti
4: itu? Ya kalau dimakan biasanya itu kan ini kan bentuknya original ya, istilahnya rasanya original. Itu biasanya ya dimakan sama kayak nasi itu ya, kayak itu ya sama gitu. sama lodeh itu bisa.
5: Oh, gitu.
4: Terus itu misalkan mau digoreng kayak bikin nasi goreng itu juga bisa.
5: Oh
4: gitu.
5: Oke, baik, ternyata dengan inovasi ini bisa untuk bagi orang yang tidak suka makan beras apa makan nasi gitu ya.
4: Nasi ini istilahnya pengganti. Untuk pengganti nasi ya. Selain itu memang ini kan juga ya untuk pengobatan herbal. Ini untuk pengurangan obat diabetes.
5: Gitu. Jadi makan sate ini ya. Jadi tapi kan mirip-mirip beras juga
4: memang
5: gitu ya.
4: Soalnya memang itu mesinnya beras juga dari apa ya seperti beras umumnya gitu.
5: Gitu. Terus Ibu kalau sekali buat itu singkong berapa kilo, mendapatkan hasil beras analognya berapa kilo?
4: Oh iya. Ini kalau tiap kali membuat itu kan pas waktu kemarin-kemarin itu produksi ya. Kalau memang kami produksinya ya masih di taraf sedikit ya, Ibu. Ya masih di taraf baru sedikit-sedikit. Itu misalkan kalau parutan singkong itu prosesnya kan itu awal singkong itu dikupas
5: terus.
4: Habis dikupas dicuci. Habis dicuci langsung diparut. Habis diparut langsung dipres. Dipres. Nanti endapannya presan itu kan ada padi ya Bu ya. Ada padi, padinya itu nanti dicampurkan di adonan. Terus nanti adonannya kita nimbang. Misalkan itu adonan parutan singkong 500 gram. Nanti ini kan juga ada pencampurannya juga. Ada pencampurannya gitu. Namanya itu ada pencampuran formula. Nah disitulah formula itu yang nanti membikin apa ya, beras itu jadi kukus. Nanti kalau pas digiling bisa merekat jadi beras. Soalnya campurannya juga ada tepung gaplek juga bisa. Terus tepung kacang ijo juga bisa. Terus tepung jagung juga bisa. Tepung maizena juga bisa. Seperti itu Ibu.
5: Terus penjualan kemana saja ini?
4: Kalau penjualan ini sementara ini ya di pasar-pasar kita lingkungan ya Ibu. Terus ya juga di teman-teman itu ada yang memesan-mesan gitu. Terus ya nek kalau di Alfamart atau di apa memang belum, soalnya ini lagi proses legalitasnya. Kalau nanti legalitasnya perizinannya udah lengkap, insya Allah nanti kami ya bisa naik
5: ya
4: bisa online bisa itu
5: baik. Terus Ibu ini beras analog ini tahan berapa lama Ibu?
4: Kalau beras analog ini kami sudah uji coba ini 3 bulan lah, minimal 3 bulan gitu ya. Kami mencoba 3 bulan, alhamdulillah tidak apa-apa. Iya, nyoba ya itu. Udah saya packing di kemasan-kemasan ini.
5: Okay,
4: 3 bulan tidak apa-apa.
5: Baik, terima kasih sekali, matur nuwun sangat.
4: Sami-sami Ibu.
5: Beras analog dengan inovasi yang sangat luar biasa.
4: Matur nuwun Ibu. Sami-sami Ibu. Amin. Ya Rabbal 'Alamin.
3: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, tentunya dengan inovasi yang sangat luar biasa dari para pelaku UMKM, tentunya bisa menciptakan produk-produk yang itu bisa bermanfaat juga buat semuanya. Baik, Sutresno Budaya, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

Berobat teraring leluri budaya jauhi suara budaya Jogja Suterno budaya matur wuji Pajaringan tasik keparang bidang ketaken Geran-geran caking program mampat teraringnya Yogyakarta Sampun katerakan kalau mau wonten canting jali lanugi teras UMKM Salah segala informasi kayut kalian UMKM Bravo kalau wajah Suterno budaya Lalu matuk penjenengan setoya wonten yang wakdal menikah Mbak menawi ingin nembe, wonten ing margi tumuju jalan setunggal ing papan, mugi tansah pinaringan selamat, wonten alangan setunggal menopun, jesu tersno budoyo. Ada batin penjenengan, ingin tase nindakan pakaryan, mugi pinaringan lancar. Monggo sami ngasu, lan sinambi menopo kemawon, tansah midang ngetakan perompat RRI Ngayu Jakarta, ngeluri budaya jawi suara budaya Jogja.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sosialite jam 13.
1: Abang Po, berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, Berkah Sadaya. Ia juga mengatakan kegiatan tersebut patut diapresiasi karena membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50.000 benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50.000 benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RR Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya, di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini, hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RR Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Ah, oke, okay, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke, Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofotoniru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oh, oke. Okay. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil, sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Kak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Sandi ya.
2: Iya.
3: Hmm.
2: Keduanya
3: jadi
2: dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh,
4: ya,
2: gitu.
3: Komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh, jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap, tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Kak Rima. Dan sekarang silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda saja kah? Ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan?
4: Betul sekali.
3: Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu. Terus,
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng orange. Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali di.
4: Iya. Iya.
3: Jadi kalau Castella. Memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, yeah, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuman membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke, ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cengeng-cengeng dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kan.
5: Boy tampurung, okay.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah. Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Bagi
4: karena
5: rata.
3: Bagi rata. Ya. Oke, biar fair lah ya. Tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar.
4: Karena biasanya masih nangis main lagi. Tuh.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam, ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya kalau mengumpulkan anak-anak ini ya otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: juga
4: air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga Ibu.
4: Iya
3: gitu. Dan tadi saya kok dipanggil Ibu mulu
5: ya. Kak.
3: Jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado.
4: Iya, betul
3: kan.
4: Sekali.
3: Bye-bye, cici-cici.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya, pengacara. Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini.
3: Apakah karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya? Pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget. Ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada tidak ada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya?
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, okay. Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus.
4: Iya, mungkin ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya,
3: mungkin Karima. Sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul, kita jeda dulu dengan lagu, nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih

0: dengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di Perompak Ternate. Kak Rima,
1: iya Kak Jo,
0: sudah ada telepon tuh, kayak
1: sudah
0: bunyi
1: ada
0: tuh.
1: Telepon ya, iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
0: iya,
1: ini.
0: Boleh kita
1: langsung
0: angkat
1: kita
0: ya.
1: Terima. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
2: Halo, Suara Budaya Nusantara, Mbak Rima, Ulan, sama Kak Andi.
1: Oh, Kota Her ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kota Her, kabar Dukasa?
2: Kabar Lala, Baten.
1: Alhamdulillah. Oke, okay. Okay, mohon pertanyaan Jakarta, Kuane, silahkan.
2: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum, Suba Jo.
0: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
2: Ya, jawab ya, Jo Suba Jo, jawab Jo Suba, itu salam Ternate gitu.
1: Iya.
2: Salam ada Ternate gitu. Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
1: Iya dong.
2: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
1: Jo.
2: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
3: Iya.
2: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy
1: tampurung.
2: Nanti kalau boy tampurung itu, nah bagian lebar siapa yang susung itu nanti kalau kena bola dikatakan mati itu, nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat kali itu paling bermain paling seru itu enak bermain itu. Itu tidak bisa lima etap bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa kalah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang anaknya. Jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu, biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini. Jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu. Jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Taher, iya silakan. Kakak Wulan dan
1: siapa
0: juga
1: nih
0: Kak
1: yang
0: Sandi.
1: Mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
3: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
1: Kota Her di Sesupu.
3: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih Kak, mungkin seperti itu kok.
1: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
0: Boleh satu lagi dari Perompak Ternate.
1: Halo Perompak.
4: Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari rantau, serindu Kak Rima Melati yang lagi.
1: Nama saya dirubah ya sama cikgu ya.
4: Aduh, kak orang.
1: Alhamdulillah.
4: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus kita pelajari.
1: Iya.
4: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
0: Iya,
4: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
3: Halo.
4: sehat ya kakak Wulandari dan si ganteng kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya barunya ini. Kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya kak ulang sama kami. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba begitu ya, RGTKR itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya? Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
1: Boleh.
4: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini kakak Rima, pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, Ternate gini. Mas pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Ya kan? Pokoknya suku dofu. Torang semua bersaudara. Terima kasih kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
1: Langsung ya.
0: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igopa Pajilo.
3: Iya.
1: Terus itu kan kelapa ya, iya. Bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya.
1: Yeah.
3: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga, itu?
1: Lompat pusa itu.
3: Iya.
1: Yeah. Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Iya,
1: betul. Oke, yang ketiga mungkin kakak Sandi bisa dijawab.
5: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya itu terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak apa ya?
3: Ya paling batu. Sering sih kami
1: sering batu yang agak besar.
3: Agak
1: besarnya ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
0: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya,
1: Kak
0: Karima.
1: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
6: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
6: Iya.
1: Oke, Ica.
6: Aku tadi telepon Bang Jo, tapi
1: pasti
6: nggak diangkat. Maji-maji sih, Madeceng juga.
1: Sudah Mi Manre?
6: Apa?
1: Sudah Mi Manre?
6: Sudah Mi. Sudah Mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
6: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
0: Iya,
6: Bang Jojo.
0: Ica.
6: Aku tadi mau telepon ke sini tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke Ternate.
1: Oke, soalnya pintu ya.
6: Bang Jojo gantian dong ke teleponnya, dari Adi dan dari sana gitu. Ternate aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke.
1: Iya.
6: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
1: Do Mikado
6: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak suka permainan itu.
1: Oh, Do Mikado, oke.
6: Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti ada di sini, di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu, terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu tuh, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
1: Oke.
0: Jalan kaki pakai bambu.
6: Misalnya Nica, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main tele dulu gitu,
1: tradisional. Kok pertanyaannya ke saya?
6: Makasih ya semuanya.
0: Sami-sami, ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
0: Langsung ya ke pribadi.
1: Siap. Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
1: saling itu ya, ditindih,
3: iya,
1: ditumpuk
3: terus kita nyanyi tuh do mikado eska, nanti di akhir
1: lagu sampai tri ya kan,
3: iya sampai akhir lagu,
1: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk, dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
1: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
3: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Itu
1: kalau orang besar kalah, mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo, mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
0: Ini ada pesan Jakarta. WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Ya, siap. Syukur dofu-dofu. Assalam dari Mamelinda Idris. Terus gak ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya, seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kasih juga sempat bilang, katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu. Itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana. Karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
5: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
1: dari Mama Linda ya.
0: Mama Linda.
5: Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media, itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua, yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
5: senyamannya dipakai.
1: Iya, kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Kami sangat-sangat menerima.
0: Mungkin kalau berisi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya,
1: cukup banyak.
0: Iya.
1: Oke, Kak Jo ada lagi?
0: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan, ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung ya.
1: Karena saya kan salah satu korbannya
3: dulu. Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
1: Lecet juga. Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya, kan? Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
0: Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Lapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau gak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
5: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Itu tiketnya masuk ke tempat tiket wisata masuk, ya.
0: Nah, secara jangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Kak Rima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Kak Rima.
1: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
5: Iya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan,
5: ya, merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
0: Semua di sosial medianya ya, Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
0: itu digabung ya, atau ada warisan. Pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
0: Lapang underscore atau lapang titik?
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
0: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi lapang. Gitu.
3: Iya, cuman spasi.
1: Spasi.
0: Oh itu yeah. Untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Perompat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perompat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channelnya Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman, sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: Aisyah Raubut Kalifuse.
1: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, nopak karya balik.
3: Oras dongan, puha kabar muna.
4: Puha barakan rakan mendung.
5: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
7: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis ati menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, fenomena sekolah sepi peminat mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027. Sejumlah sekolah dasar negeri SD negeri di berbagai daerah hanya menerima 1 hingga 3 siswa baru. Bahkan beberapa sekolah di Jawa Timur dilaporkan tidak memperoleh murid baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelaah lebih jauh, mulai dari perubahan demografi, persebaran sekolah hingga ketimpangan mutu pendidikan. Pada saat yang sama, kondisi berbeda terlihat di sebagian sekolah swasta dengan diferensiasi program yang kuat, seperti Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam, dan Sekolah Nasional Plus. Pengamat Pendidikan Nasional UMY, Endro Dwi Hatmanto, justru melihat sekolah-sekolah swasta tersebut menerima pendaftar melebihi daya tampung. Namun sekolah swasta konvensional yang dikelola yayasan lama harus bekerja keras mencari murid. Beralih ke informasi lain. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudipyo memastikan rentang inflasi daerah pada bulan Juni 2026 masih di kisaran 2,91%. Kisaran inflasi itu lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34%. Melihat perkembangan inflasi ini, maka ia optimis pada 2026 diperkirakan inflasi terjaga dalam rentang sasaran nasional. Selain itu, Sri Darmadi juga menyebut 3 tantangan utama untuk menjaga rentang inflasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Sutresna Budaya wonten ing santer menika, nggih menika sampun tanggal 3 Agustus 2021 menika ingkang sampun regeng kampungipun RT-nipun gitu ngawontenaken lomba-lomba. Sudah daftar apa, Bet, di rumah?
1: Ini mau lomba makan kerupuk.
0: Waduh, ya. Lah kok Mbok yo jangan kerupuk gitu loh, ganti apa gitu loh, lomba makan tempe penyet yang pedes. Wah.
1: Wah.
0: Duh, ya toh. Atau mungkin juga yang sudah tersebut sudah bersiap-siap untuk mengikuti lomba ibu-ibu sendiri ya toh. Mungkin anak-anak juga ada, bapak-bapak juga ada, begitu nggih. Disesuaikan dengan apa namanya? Dengan kriteria masing-masing mekaten tersebut ya. Nggih. Menika minangka kagem mangayu bagyo dinten kamardikan mekaten nggih. Ingkang santer menika sesebut ya sampun rampung anggen penindakan pakar nyiciban. Menika saged layah-layah mekaten nggih midhangetaken program 4 RRI NGI Jakarta. Namo ingkang tasih kedang lajengaken pakaryan nggih. Monggo mugi mugi samangke saged rampung mekaten nggih. Ini kita kasih lagu dulu sebagai pembuka, Betty.
1: Oke, okay, ya. Lagunya Jogonan Aku.
0: Weh, okay. Jaluk dijogo. Nggih, pon. Monggo sesepuh engko badhe nderek jogo Mbak Betty. Ya, kasemanggaken. Saket wonten ing gasal sekawan 333 lan iki wonten ing WNJ wonten ing Sukasami Suka Perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Seterusnya budaya sampun kapiarsa menika wau minangka tembang pambuka wonten tembangipun saking Niken Salindri Jogonenaku. Seterusnya budaya pun samenika pun Joko sarengan nggih wonten ing suka sami suka santer menika lan langsung dipun bika wonten ing telepon. Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken kita siapkan dua lagu. Apa bedane?
1: Lagunya Korban Janji atau Ngati-ati?
0: No, kudu ngati-ati aja nganti kena korban janji. Kok nyambung ya Bet ya?
1: Ya bagus.
0: Gak sengaja ya kayaknya. Kita angkat di 503333.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka, Mas Temi.
0: Nggih.
2: Mbak Yi.
0: Nggih.
2: Eh, kok oleh sikik dhewe.
0: Nggih menika.
2: Nggih. Nomor kalih wau.
0: Nomor kalih ngati-ati.
2: Nembe mlebet niki Mas Temi.
0: Oh, ngaten, Ci.
2: Lho
0: nembe kondur menika wau.
2: Nggih.
0: Eh, pulang jam berapa to, Pak? Jam
2: setengah tiga langsung seketik.
0: Oh setengah tiga nggih.
2: Lumayan
0: nggih.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Kula kinten
0: kagem
2: nggih. Yang penting anu siap sedaya rumiyin nggih Mas Emi.
0: Pak Estonipun sih kondur Pak Yanto setempat nggih.
2: Kagem Pak Yuk kula ya Yuk kalian kagem sedaya kemawon.
0: Makaten.
2: Nggih, dereng asaran.
0: Oh nggih.
2: Cocok tetep lebu nggih. Ayam ngenten iki Mas Emi.
0: Ngaten nggih.
2: Tinggal makan-makane pitik.
0: Wah, niki.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ji, matur nuwun sebenarnya sange Pak Yanto nembe kondur.
1: Nggih.
0: Saking medodean Indian ji, sehat-sehat selalu setelah sedaya keluarga nggih. Ki di belakangnya?
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty Mas Emi.
0: Nggih, sugeng sonten saking Purworejo menika.
1: Nggih,
0: sehat-sehat Pak Mamang Starno nggih.
3: Sangsanipun Mas Mamang niki Mbak Betty Mas Emi nggih.
1: Sehat.
0: Nggih, sehat. Monggo.
3: Nggih, langsung mawon lagune nomor setunggal.
0: Nomor setunggal nggih.
3: Korban Janji nggih. Salam-salam nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andru, Mbak Titi, terus Kudwijo, Pusi Tami, Pusi Gunagung, Sirup, Imudo, Bu Agi Alisi, Bu Tarmi, Bu Nani, Basuri, Bu Ibi Anengsi, terus Bu Yanuasi, Bu Supriyati, yang atas memisah Trika, terus Bu Supriyati, Mas Ibol, Mbak Noyo, Mas Sinten,
0: Mami Sartika.
3: Mas Mamat.
0: Oh, Mas Mamat wates nggih.
3: Nggih, atus, Pak Mas Gus. Pak Purkenteng Rejo, Pak Mujiono, Pak Radio bisa kebutuh ki Kumbo Karno. Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Hasipon Sari, Mas Tati Kate, yang bisa kebutuh. Terus Pak Suma, Pak Tukar, Pak Sagio, Pak Ono Samigalu, Pak Kasiono, Kiru Kowodo, Mbak Turo, terus
0: Sinten Malik.
3: Sinten Malik. Mas.
0: Saya kemawon, mekate.
3: Nggih.
0: Sami-sami. Menika saking Pak Bambang Staron sih wonten ing Purworejo ngersakaken ing nomor setunggal.
1: Berikutnya sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen nak Debi sami ati.
1: Nggih.
4: Prabowo kados pundi pawarto.
1: Baik.
0: Pangestunipun baik sehat. Kondur. Kudu joking nggih.
4: Pangestunipun ngadinunga dipinuji sedaya sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Nggih.
4: Lagunipun menapa ingkang katawisaken?
1: Korban janji atau ngati-ati?
0: Nah, ingkang pundi?
4: Ingkang ngati-ati nggih mawon.
0: Ngati-ati.
4: Nek ana pengati-ati iki meksa beda.
0: Mekaten nggih.
4: Atur salam nggih, Mas.
0: Nggih, monggo.
4: Nggih, kagem Bapak Untung Rahardjo wonten sami galuh. Bu Yayu Kweni, Romo Heri Sardono, Boko Kasiono, Romo KRT Projadi Kusumo, Romo Rukun Werdo, Yang Stasiun Sirup, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Yono, wonten ing Wiro Saban, Pak Dipaimin, wonten ing Wut, Ugi Sugeng Siang, Dungkap Sonten, Mbah Giman, Boko Sardio, Romo Haji Ngadiono, Bok Mbah Dio, Mami Sartika, Mas Ipul, Mbak Titik, Bapak Tupar, Bapak Narto Indro, Buya Yukweni, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutano yang kangka temben, matur nuwun, Mak Ijen, Bapak Sagio, Bu Tarni, Mbak Surotrise, Dimas Yukweni, Diajeng Yanuase, Mbak Pipit, Pak Tupar, Nak Wagianti Dik Supriyati, Bu Tarni, Bu Sriwi, Bapak Damaskes, Nak Widianing, Diajeng Widianingse, Mbah Mus Tanjung Pinang, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto, Rama Sukabjo wonten ing Imogiri Yumudra Putri Bonagung. Ugi kagem Bapak Jumen Kelawas sampun Mbak Titut, Mbak Anggun, Nak Yeni, Diajeng Yanwate, ugi Dimas Yudi, Bu Siti Bangun Tapan, Bu Bopo Suwardi Nengahan, Bahman Pengase Legono Dimas Yanto Sayegan, Romo Yuwono Marto Diado, Bopo Pudi Graito, Mas Gilas, Mas Adi Pontosari, Mas Adi Klaten, Mas Aldi, Profesor kita. Ugi kagem, Prayogi kagem, sedaya kemawon.
0: Mekaten, nggih.
4: Nak semi suka kula suka penjerang kekali suka sedaya sami suka ingkang pungkasan kagem Rama Heri Sardono.
0: Mekaten nggih.
4: Mbah nuwun nak semi.
0: Sami-sami. Bu Dwi Jawa Karang Mojo matur nuwun.
1: Nggih. Nggih. Ibu Dwi Johandayani.
0: Ye, saat wingi kan butuhnya semoga ingkang badhe nderek rawuh sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih. Legono kok selo niki?
3: Mboten niki tetep kancane niki, Dok. Guyu dan niku.
0: Jan kancane iki kok yo geguyut ta ya legono niku.
3: Niki sok nyulami ruci we ditunggu.
0: Oh, langke kok nggih selat.
3: Semayani mangken bar ngasar kula yo. Lagunya apa sih ajeng keputar mas?
1: Lagunya Korban Janji atau Ngati-ati?
3: Ya niku nomor kali niku.
1: Ngati-ati.
0: Ngati-ati.
3: Lanjut Bu Swijo niki wau. Mbak Noyo, Bu Wasianti, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Ale Pak Murjono, besok dapat ngawiat. Terus kali niku Pak Rimbang, Pak Tujo, Bu Tujo, Pak Wek di Jurmangiran kali juragane gamelan niku Mbah Kaja terus dan gamelan kondang niku.
0: Punti niku.
3: Nggih Mangiran.
0: Oh Mangiran nggih.
3: Gamelan nganu perunggu niku lho.
0: Oh ngaten.
3: Nggih sone dolan seneng mriko ndelok le jangkeng-jangkeng.
0: Dangdeng Mangiran nggih.
3: Nggih kali amo sak kidul
0: SD. Oh ngaten nggih.
3: Nggih. Kali niki Pak Wartinan, Pak Sawiyo, Bu Nugroho, Yu Sirup, Jalan Proko, Pak Ibul, Mas Mamat, kali Pak Tupar, Pak Tumiti, Romo Ngadiono, lan sedaya kemawon nggih ndak ngebak-baki.
0: Nggih. Nggih ngaten. Sami-sami legono, sita sinaoso repot nggih to kathah. Kata ingkang nyelak-nyelake gitu niki dis selake ugi nelpon wonten perempat matur nuwun di belakangnya legono
1: sugeng santen suka sami suka
5: sugeng santen suka sami suka kula suka dikteti suka masani prabawa ingkang minulya suka sedaya sami suka suka
0: nggih
5: legono suka
0: nggih
5: dayana mbayana mirang santen suka
0: nggih
5: Ida suka, Bu Supriyati suka, lajeng Mas Sami juga suka.
0: Sedaya sami suka,
5: sedaya sami suka.
0: Lagi sehat-sehat toh Bu.
5: Sehat lagi nih kula sing ngati-ati.
0: Ngati-ati.
5: Salamin kagum sedaya kemawon iki nembe ajeng mandiin cucu.
0: Weh mandiin cucu nggih.
5: Matur nuwun Mas Sami.
0: Sugeng santen jemenek.
5: Sami-sami
0: sugeng santen jemenek. Saking Bu Wagianti wonten ing wareng matur nuwun. Salajengipun ingkang sampun dereng rawuh wonten ing WA 0809 0190 kita baca yang dari yang paling awal.
1: Nggih.
0: Dari Pak Untung ya.
1: Pak Untung Raharjo.
0: Nggih. Nji, sugeng sonten, suka sami suka. Nji, ndherek salam kagem Putu Wijo wonten ing Karamojo. So lagunipun ndherek ingkang sampun cemawis kemawon. Matur nuwun. Ingkang bare telepon wonten ing gangsal sekawan 333 nji, mboten wonten ing telepon WA mekaten. Berikutnya dari Pak Ferry. Menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan.
6: Suka, kula suka, sedaya suka. Monggo-monggo sedaya, Bro.
0: 4
6: Sukawan sami manjer suka sami suka. Salam kagem sedaya pendengar Pro Sukawan.
0: Mekaten nggih.
1: Berikutnya. Matur nuwun. Bu Nani nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bun Agung, Bu Duijo, Bu Yayu sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Ponco Sari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbak Glendi, saking Bu Nani Bajuri, Gamping Tengah, nuwun.
0: Nggih, Bu Nani Bajuri matur nuwun. Salajengipun menika saking Bu Widyaning, sih sugeng sonten suka sami suka Mas tembangipun dari ingkang sampun cemawis kemawon. Dari kentut salam nggih katur yang sasmita Budi Dwije Bu Wagianti, Bu Yanwase Bu Wigati, Bu Nani Bajuri, Pak Wawan Haka, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Bambang Sutarno, Romo Narto Endro, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Mbak Bekti, Mbak Pipin, Mbak Yeni, langsane pun kagem sedaya kemawon. Oh, yang satunya itu buat Mbak Titut. Matur nuwun.
1: Berikutnya Pak Sukiran. Sugeng sonten menika saking penggemar suka sami suka Pak Sukiran Etan Simo Ponjong Gunung Kidul. Badhe kintun lagu kagem Pak Hang Sampan, Pak Wasino, Pak Kaseman juragane Pikulan Bengkong, Pak Muryono, Pak Haji Irwan, Pak Nunung juragane Gubuk Desa, Mbah Tasim, Pak Samino, Pak Sukiar, Pak Dasio, Dukuh, Dadap, Mbah Cip, Pak Sugeng, Pak Sugito, Pak Sarion, lagu nipun derek, kagem penyiar. Salam sehat, selalu matur nuwun.
0: Sami-sami, saking Pak Sugiran matur nuwun. Salah cingipun, menika sampun gangsal yang kawan tanah WA, badhe katuraken tembang. Kali tembang kalau wau, kata ingkang dipilih ingkang mana?
1: Ya, ngati-hati.
0: Ngati-hati, susah budaya, menika badhe katuraken, wonten ing suko sami suko, perempat RRI, Ngayogyakarta.

tetep gunakake tenaga menungso to, Bro. Ngilangi omo contone. Sing baku ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

0: Sutresno budaya panjenengan menika tasih wonten ing suko sami suko perempat era ing Yogyakarta. Wonten ing sesi ingkang angka kali menika sampun dipun cawasaken kali tembang ingkang saged dipun pilih. Dua lagunya apa Bet ini?
1: Berikutnya Dadi Siji atau Lestari.
0: Dadi Siji napa Lestari sumangga langsung kemawon sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Nggih.
2: Sedaya sami suko.
0: Mekaten.
2: Nengah.
0: Nggih, Pak Suwardi. Dos pundi pawartos Pak Suwardi?
2: Ya, kabar-kabar iki wis.
0: Nggih.
2: Sehat.
0: Nggih. Dadi siji. Nggih. Dadi siji kakentun, nggih.
2: Dadi warna wonten ing desa. Iku kalau iki tapi aku dikirimi.
0: Oh ngaten nggih.
2: Aku ngrokke terus e nek Suwardi nang ngendi kowe kok dudu.
0: Langsung.
2: Leru aku lho Suwardi iki oke. Ya dadi siji warna.
0: Nggih.
2: Dadi ngaten iki dadi iki.
0: Nggih.
2: Wis foto yen desa, desa kira nek ku tidur kabeh. Heeh. Dormir rengke ngene ya. Ya, aku muteni soal ini.
0: Nggih, ngaten. Pak Suwardi matur nuwun sih wonten ing nengan. Nggih, sampun dereng regengaken nggih. Kang sang sekawan 333, semoga ingkang badhe nderek kinten salam bilih tembang menika wonten Dadi Siji napa Lestari.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sore.
0: Sore.
3: Sami suka.
0: Nggih.
3: Mas SM kare Mbak PT.
1: Iya, PT.
3: Selamat sore ya semuanya.
1: Sore Pak Y.
0: SLM SRE. Kok kabeh disingkat-singkat niku lho. Oh, ngaten nembe kondur saking masjid nggih.
3: Lagune napa niki, Mas?
0: Menika wonten Dadi Siji kalian Lestari.
3: Ya nyuwun Lestari, Mas.
0: Lestari nggih. Monggo kakintun.
3: Salam kagem Rama Jayasiono, Rama Tujo, Rama Yuwono. Narto Indro, Mami Sartika, yang Sasmito Murti, Pak Kasiono Bulalen, Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Wigati, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mbah masuk, Mbah pun masuk sering, Mas.
0: Sinten?
3: Dek, Mbah Mus.
0: Mbah Mus belum, Mbah Mus Tanjung Pinang belum.
3: Pak Depaimin, Pak Yanto, Yurgi, Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayu empat-empatnya, Wonosari, Sudoyo Kemawon, Pak Supoyo, Mbah Ijem masing wonten sinten Mas. Oh, Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno yang sing tuk Mbah Cindri Mbah Cilacan iki Mas.
0: Nggih.
3: Iki kok agem sedaya kemawon
0: iki Mas. Sedaya kemawon.
3: Agem Mas Emi kali Mbak Betty ngaya tugas.
0: Ngaten.

0: ya kan, bersama perempat
1: merdeka.
2: Matur nuwun menika saking Mbah Noyo sampun dereng regengaken. Kita buka kembali tersebut deh ya.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Sugeng sonten Desa Mega TVD.
2: Sugeng sonten Mbah Yono. Tos pun di menika pawartos.
3: Sehat sedayanipun lan keluarga. Disemak sehat ta
2: keluarga. Pangestunipun berkah donga pangestu jenengan menika.
3: Mbah Yono. Ya, alhamdulillah di TVD nggih sehat menika.
1: Nggih, Mbah.
3: Lagune nopo?
1: Dadi siji atau lestari?
2: Engkang pundi?
3: Dadi siji.
2: Dadi siji mawon.
3: Nggih, kula kenten-kenten segede nggih.
2: Monggo.
3: Kagem Bu Dwijo sugeng sonten. Mugi pinaring ana kesehatan. Lajeng kagem Bu Wagianti ingkang kene sawet nggu sawet nganu putunipun. Lajeng kagem Bu Tarmi, lajeng kagem Bu Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung Yudho, lajeng kagem Bu Sasmito, lajeng kagem Mbah Noyo
2: nggih
3: wau ingkang saking masjid
1: nggih,
3: lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Yadi Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, sinubya-nubya para wanubya, lajeng Ki Kumbo Karno, lajeng Masa Iful, Pak Narto Indro, lajeng Romo Yu, Pak Tumidi, Masa Iful, lajeng kagem Pak Yanto Ngrogol, langkung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat mboten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun.
2: Mekaten nggih.
3: Nggih niki saweks ibu Mas.
2: Nggih.
3: Anu nglaras gongso.
2: Weh, ngaten nggih.
3: Heeh. Kula ben saking Bukonang ngene iki.
2: Oh, ngaten saking Bukonang nggih.
3: Nggih, ngaten matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami ji, sami-sami. Bayaran ji tansah pinaringan sehat ji menika kathah napa tugas-tugas. Nggih, jejibahan kang pun kedah tindakan nggih, sehat pokoke nggih. Di belakangnya Mbah Yono.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Mbah Yono. Mugiri mlebet.
2: Pak Nardi. Terus pundi pawartos Pak Nardi?
4: Alhamdulillah. Heeh. Tansah
2: sehat, ayam-ayam tentrem.
4: Dengan sedaya Mbak Betty.
1: Nggih.
4: Mbak Mas
1: Semi.
4: Semi.
2: Nggih.
4: Mangga syukur waras wasripun
2: dirono
4: mbrah rezeki.
2: Amin, amin. Nggih.
4: Kula Mbak Lestari,
2: Lestari
4: ya.
2: Lestari nggih.
1: Lestari.
2: Nggih.
4: Kagem kagem Pak Yono di Wau, langsung Pak Yon Noyo, Bu Fahyanti, Bu Wijo, Pak Yeni, Bu Yanwase, langsung kagem Pak Mening, Bapak yang bisa ngetahkan, Pak Yono Kasan, Mas Arjit Klaten, Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mas Mamat, Mas Ibul, Busi Utami, Busi Bonagung, Yumudo, Pak Sarjan Jati Mulyo, Pak Nusyono Brosot, Lan Kagem Mas Rian.
2: Nggih.
4: Lan Kagem nggih Kagem Sedaya kemawon nggih.
2: Mekaten.
4: Matur nuwun dalipun.
2: Nggih, sami-sami Pak Nardi Mursari matur nuwun. Satu lagi penelpon di 540333.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Nggih, satu lagi.
2: Satu lagi Rama monggo.
5: Panik rada sumuk.
2: Rada sumuk ya Rama.
1: Nggih.
2: Nggih kan panci menika benteripun jan lumayan Rama.
5: Oh nggih, pancen
2: kita syukuri. Mekaten lah nggih kok nggih. Supados sanggene pun mepe napa nika karak cepet garing.
5: Mepe kacang.
2: Oh mepe kacang nggih. Nggih. Monggo, monggo Rama ngersakaken ingkang pundi menika.
5: Nggih, Mbak Betty kan.
1: Nggih.
2: Nggih.
5: Nyuwun lestari mawon.
2: Lestari nggih.
5: Terus.
1: Kinten-kinten.
2: Monggo kinten-kinten.
5: Jembut bijo Mbak Noyo, Pak Weni, Bu Adini, Dianyati, Bu Agianti, Siati, Lasi Daginem, Bukini, Bu Yayu, Uki, Mbak Ana, Mbak Andin, Bu Dami, Bu Nugroho, Bu Andri, ini kipun tanggung dan kapire.
2: Gih.
5: Langsung Bu Sri Bonagung, Bisa Lima, Bisa Lama, Jumudo, Najin Jumanto Karanto, Mbak Yeni, Bu Umi, Mbak Sejo, Lajin Ubi, Bu Mami Sarsika, Pak Sujo sekalian, Pak Bukap, Lek Gono. Oh ini gini, kejadian Lek Gono ini ku Lek Glendi.
2: Mbak Glendi nge.
5: Bisa pangan, Lajin Ubi, Lek Berjudur, Ibadim Bondewoto, Mbak Aman, Mbak Amin, Kang Maman, Kang Mamat, Pak Sumisti, Mas Yudi, Mas Ipul, Ikumbo Karno, Ijoko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sarjiyo, Lajeng Pak Budi Jahito, Kirukun Wardo, Pak Sudha Dasilan, Pak Tuan Sembako, Pak Sunasi Mursari Kolong, Yih, Mas Unun, Pak Sisurya Taryono, Pak Sisuryono, Bu Pipit, Pak Suhari, Bu Sriwi, Lajeng Ugi, Yurati, Mas Yanto, Joy Mas Yanto, Lajungi, Mas Bian, Pak Bambang Starno, Pak Purgenteng Rejo, Pak Chandar Bino, Pak Narto Indro, Kang Giono, Ibu Prakwati, Bu Arini, Mbah Yono kalau nggih,
2: Bujang,
5: ini nggih kali kula niku.
2: Ngaten nggih.
5: Pak Yuwono Matos Diajo yang mesti yang Sasto Murti, Rugi, Pak Supoyo, Pak Adi Klaten, Pak Adi Pontosari, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Pak Azari, Pak Gading, Ugi Mbah Toyo, Mbah Mus, Wondering Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Lagi Kang Rungkut, Kirti Sito, Pak Tupar, Mbah Jadi, Mbah Giman, Ugi Pak Dipaimin, Mbah Sumar, Lagi Ugi Bu Kasipi, Bu Sukap, Pak Sagio, ingkang badhe kating kesempatan lagi jadi Pak
2: Sagio,
5: mungkin saya keterawo, Pak Suman, Pak Suro, Pak Trikaton, Pak Wawan, Aka, Mas Toro, Pak Mulati, Pak Mutiono, Ki, Pak Suwati, lan sedoyo ingkang kawiji berempat.
2: Mekaten sih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika majeng adiyana wonten ing Bayan Kalasan lan lajengipun ingkang wonten ing WA menika saking Mbah Ijem nggih menika Kintun Voice Note sih. Monggo Mbah Ijem.
6: Halo,
2: halo.
6: Sugeng Mas Emi Prabowo, Mbak Betty Damayanti.
2: Nggih.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken acara menika.
2: Nggih, monggo.
6: Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kentun-kentun kagem Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret. Yumudo, Mami Sartika, Mbah Surotrisik, Lek Gono, terus niku Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Bu Tarmi, terus Lek Yanto sedaya Lek Yanto,
2: okay.
6: Bu Yayu sedaya Bu Yayu, terus Mbah Mus Tanjung Pinang, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
2: Nggih.
6: Sugeng tonton, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun jih menika wau saking Mbak Ijem. Salajengipun menika saking Demangan Baru pinanggih kalian Bu Tarmi. Monggo Bu.
7: Nggih. Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka niki Betarmi ndek kinten-kinten lagu.
2: Mangga Bu.
7: Setunggal kagem Bu Trijo. Bu Agianti, Mbak Ana, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Pak Rimbang, Istri Utami, Kirasi Seto, Pak Satino, Mbak Noyo, Mbak Jio, Pak Yono, Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, di Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwasih, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalikalipun, Pak Sergio, Pak Bambang Sutarno, Pak Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh Sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mido, Bapak Suter Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Kaimin, Dewi Jujur, Pak Nat Timur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Yeri,
2: Karyo, Bu Tarmi matur nuwun. Berikutnya okay, dari
1: Pak Kasiono.
2: Pak Kasiono nggih menika ugi mengirimkan voice note.
8: Suko sami suko sugeng tonten Mbak Betty Damayani, Mas Semi Prabowo, kula Pak Kasiono Bolawen Tlogadi. Kintun salam katur Ibu Tuti Jogoyudan. Ibu Sri Utami lenggah wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul. Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Kirsi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten ing Jatimulyo, Ki Rukun Werdo Toiromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno lenggah wonten Purworejo, Pak Sagio ing lenggah wonten Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Lan sedaya kemawon ing sami midhangetaken suka sami suka sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Semi Prabowo sombak Betty Damayani sugeng sonten matur nuwun
2: sami-sami Pak Kasiono wonten ing Bolawen. Berikutnya siapa nih Betty?
1: Mbak Anggun.
2: Oh Mbak Anggun ini juga mengirimkan voice note, kita dengarkan.
1: Monggo. Mbak Anggun
2: sugeng siang.
9: Mbak Anggun absen Joko Sami Suko. Lagunya dari yang diuter nanti ya. Salamnya dikit dulu karena waktu ya. Ada Bunda Duja, Bunda Tarmi, Bunda Januarsih, Bunda Nani Bajuri ya, Bunda Mika, Bunda Supriyati, Mami Sartika, Bunda Karsiati, Mbah Ijam, ada Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya nje. Ada Pak Sawiyo, Aki Rukun Werdok ya, Pak Bambang Sutarno. Ada Mas Yudi Kwene, ada Mas Mamada, Pak Damaskes, Aki Kumbakarno, Pak Sarjio ya, Pak Muladi, Pak Yono, dan semuanya saja ya, salam sehat selalu. Kagem Mas Semi Prabowo juga Mbak Betty ya, matukas sehat semangat je, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Mbak Anggun. Satu lagi ya Betty. Dari
1: Bu Sartika.
2: Bu Sartika. Mami Sartika ini juga mengirimkan voice note. Monggo Mami.
10: Mami Prabowo, Mbak Betty Longayu.
2: Nggih.
10: Mami Sartika arek suka sami suka lagu.
2: Monggo.
10: Ya nomor tunggal nggih
2: takem
10: takem. Adik kula Tuti Sutiyo Turi, Mbah Noyo, Putwijo, Pak Yanto, Saya Yanto, Mas Rian, Yumudo Wiromon, kagem Pak Sarjio, Mas Wawan Haka, Ki Joko Budu, Pak Adi Kuntur, Adi Pontosari, Mbak Yayu, Sedoyo Yayu, terus kagem Mbak Ning Pranggo, Pak Tupar, Mbak Sri, Sedoyo Sri, Mbak Pipin, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Parmi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Suro, Pak Pariono, terus Mbak Rosisito, Mbak Yeni di Pak Kuntoro, Pak Toro, Pak Untung, Pak Setuan, Pak Doyo kemawon matur nuwun.
2: Mekaten sih. Matur nuwun Mami Sartika, menika sampun gangsal nggih ingkang wonten ing WA. Mereka pada katurakan tembang salah jengi pun lagu yang banyak
1: ini dadi siji ya.
2: Dadi siji. Mereka pada katurakan sesuatu daya. Lah ini kabar ini rekan-rekan tasih pun tengok sama angke wonten ing sesi ingkang ongkot ikong. Tansah nyawici wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayo Jakarta.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peningkatan produktivitas petani menjadi faktor utama penentu daya saing industri kakao Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan Vice President Cargill Food Southeast Asia, Kasan Rashid, dalam Indonesian International Cocoa Conference ke-9 di Jogja. Kasan menjelaskan Indonesia memiliki posisi sangat strategis karena menjadi sumber pasokan kakao terbesar sekaligus satu-satunya lokasi fasilitas pengolahan kakao Cargill di kawasan Asia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani melalui praktik pertanian yang baik dan efisien menjadi fokus utama. Sebagai bentuk komitmen, Cargill menyalurkan dana premi berkelanjutan senilai Rp38,8 miliar rupiah kepada lebih dari 7.800 petani bersertifikat Rainforest Alliance di Indonesia pada tahun 2026 ini. Beralih ke informasi lainnya. Ratusan warga memadati gelar potensi Kemantren Umbul Harjo 2026 yang berlangsung di halaman Universitas Teknologi Yogyakarta. Ajang ini menghadirkan stand dari seluruh kelurahan yang menampilkan produk UMKM hasil kelompok tani hingga inovasi bank sampah. Ketua Forkom UMKM Umbul Harjo, Tuliswati, menyebutkan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan. Dalam ajang ini, Kelurahan Sorosutan berhasil meraih juara pertama kategori stand UMKM terbaik, sementara kategori kelompok tani dimenangkan oleh Kelurahan Giwangan dan kategori bank sampah diraih oleh Kelurahan Warung Botol. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresna budaya sugeng santen ingkang nembe kemawon ceklik midhangetaken program 4 RRI Ngayo Jakarta. Menika tasih wonten suka sami suka tasih sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Beti Damayani ngantos samangke jam gangsal lan samenika wonten ing sesi ingkang angka 3 badhe pun pikamale wonten ing gangsal sekawan 333. Menika sampun dipuncawesaken kalih tembang
1: Sigar atau Tulus.
0: Sigar napa Tulus? Monggo kita buka.
1: Sugeng santen suka sami suka.
0: Pak Sumar menika dos pundi pawartos?
2: Pancas sinarenge.
0: Sehat.
2: Mas Semi Prabowo jan keluarga lan Mbak Desi pancas sinarenge kesehatan niki.
0: Amin. Nggih.
2: Lagunya napa Mas?
1: Lagunya Sigar atau Tulus?
0: Engkang pundi?
2: Tapi Sigar mawon.
0: Sigar. Nggih, Sigar kakinton.
2: Nggih, kagem Sunda Drijo, Kutumbo Karno, Ki Joko Budu.
0: Nggih.
2: Lajeng Putri Utami, Putri Bonagung, Pak Tupar, Pak Tumiti, Omo Mujono Brojot, Pak Edisi, Pak Cagio, Mbah Lendi, Lekono, Lajeng Yusuf Abedo Martani, Romo Ngadiono, Eyang Jasmito Murti, Kirukun Werdo, Mami Jatika, Mas Rian, Lajeng Pak Limbang, Yumudo, Mbah Noyo, Mbah Kok Mbah Uya Nuwati, Lajeng Susu Priyati, Ibu Wagianti, Mbak Andi, Mbak Yeni, Mbak Titi, Mbak Titut, Pak Bambang Sutarno, Pak Dipa Imin, dan nasipun Benjang Malema.
0: Benjang Malema katen nggih.
2: Matur nuwun kekalihipun.
0: Sami-sami. Pak Sumar wonten ing sedayu, matur nuwun. Lanjut sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Betty suka. Pak Sumar sedayu suka. Mas
1: Semi.
3: Semi Prabowo nggih suka sedaya sami suka.
0: Ngaten nggih.
3: Sami do sehat kalian.
0: Saestunipun nggih, kondur Pakde, Pak Imin ugi sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Tembangnya menopo mas?
1: Sigar atau Tulus?
0: Ingkang pundi menika?
3: Pak Sumar nyuwun ingkang pundi?
1: Sigar.
3: Sigar. Kulo tak Tulus.
0: Tulus nggih.
3: Ya nek tiru-tiru.
0: Oh alah ngaten to nggih.
3: Ha nggih keporo diputer lan mboten niku terserah. Pemintas yang terbanyak.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih, tak salam-salam.
0: Nggih.
3: Agem katemben Pak Sumar Sedayu.
0: Nggih.
3: Wonten Ki Joko Budu, Mbak Pipit, Eyang Dwijo, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung.
0: Nggih.
3: Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sagio, Mas Rian, wonten Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Pak Yanto, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Min, wonten Pak Bambang Sutarno, Kang Gilas, Mbak Siti, Bu Yayu, Yurati, Ibu Salama, prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saiki Pakde pamit wonten ing guwa. Triwidadi pajangan matur nuwun kita buka lagi.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten suko sami suko, kula suko Mbak Damayanti. Suko sama ya nih
0: ye. Nggih. Pak Puji.
3: Kali Mas Semi.
1: Mas Semi.
3: Sedaya sami suko-suko.
0: Mekaten nggih.
3: Lah ini napa Mas Semi?
1: Sigar atau tulus?
0: Ingkang pundi?
3: Lah tulus mawon.
0: Tulus nggih. Monggo.
3: Tapi asa mlebu kok Mas Semi karo Mbak Damayane maneh.
0: Maneman kok nggih.
3: Monggo Pak. Asa mlebu ya, Mas.
0: Nggih, Pak Puji.
3: Padang pasir.
0: Oh, pripun?
3: Dan padang pasir
0: teh no. Oh, nembe kondur.
3: Dan sawah mawon.
0: Oh. Padang pasir nggih.
3: Jeneng dalam ngatur kula wau Pak Depaimen.
0: Nggih.
3: Ajeng Mbak Pipit, Mbak Titut, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Pak Yanto Candiang, sedaya Pak Yanto, lajeng Ibu Duwijo, Mbah Noyo, lajeng Mbak Pak Rimbang, Romo Tudo sebagai kali ibu Bu Trihayu, lajeng sinten Mbak Bu Atun Jedong Kuning, Bu Asri Kembaran, Mbak Novita Happy, Pak Rimbang, Mbak Nawi, Pak Bambang, Pak Bambang Sutarno wonten Porodo. Lan sainipun kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih.
3: Sekalipun sedaya tugas ngantos paripurna mengke, kundure ngantos atos, wilujeng dugi dalem pinanggih swarga kanthi sae. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Pak Puji Kraita wonten ing Kalasan.
1: Nggih. Berikutnya sugeng sonten suko sami suko.
3: Sugeng sonten suko sami suko Mbak Devi kalan Mas Emil Babu.
0: Nggih.
3: Iki saking Lepati.
0: Lepati nji terus pundi Pak Sawiyo.
3: Alhamdulillah sehat sedaya.
0: Sehat sedaya.
3: Semangat nopi.
0: Pangestunipun sehat ugi nggih.
3: Tembangipun derek Pak Mbah Muji niku wau.
0: Nggih.
3: Akinten kagem Bu Marta Sarada, Bu Siro, Bu Sumi, Bu Supriyati, Bu Wagiyati, Bu Sakinem, lajeng Bu Wagiyanti, lajeng Pak Marta Dimet. Lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto, lajeng Pak Mujiono Broso, lajeng Mbah Suro Trisik, lansa ini pun kagem sedaya ingkang midhangetaken ngaten mawon Mas Semi Prabowo kaliyan Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika saking Pak Sawiyo Lopati. Satu lagi.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Sapa iki Jamayani?
0: Nggih.
3: Kali Mas Semi
0: Prabu. Sehat-sehat Ibu Sri.
3: Ngestunipun sehat Mas.
0: Nggih.
3: Aku ini derek mawon Mas.
0: Derek mawon nggih. Yeah.
3: Sing badhe pun puter mangke.
0: Mm-hmm.
3: Derek salam nggih Mas nggih.
0: Monggo.
3: Kagem Kang nembe Pak Sawiyo.
1: Nggih.
3: Yeah. Terak ini kok enten Pak Sagio, terus Pak Sargio, Romo Yuwono, Marto Tiarjo, Gunani Bajuri, Bu Yanas, anu punika sing aku ra iso mlebu karaoke kae.
0: Yo ngeten.
3: Yo aku dikirimi Bu Yayu.
0: Nggih. Yeah.
3: Terus ada itu Pak Yanto Sandi Abang kali Ibu Legi, enten Pak Yanto Seyegan, terus enten Pak Puji Graito Kang Nembi ini kewau, enten Lekwir Jujur, terus Ki Joko Budu, Romo Ngadiono, terus Pak Sinten ini Pak siapa Mas Pak Yanto pun gih, Pak Sunar Dimur Sari, terus Pak Sudar Dasilan, Pak R. Sigit, Pak Untung, Pak Agus Jati, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Adik Klaten, Mas apa kaya, Mama De, terus tadi ini kebanyakan Pak Sumar Sedayu Matur Nuwun, Pak Sumar Diono, Jalan Kito Bati, Pak Mujiono Brotot, terus Pak Wawonten Pak Depaimin, terus Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Tanjung Pinang, terus enten Mbah Suro,
4: Mbah Man kekalihipun, Bu Sri Cepoko, enten Bu Agianti, Bu Duijo, onten sinten kok Bu Supriyati, terus enten Yumudo, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, terus Eyang Sasmito, Mbak Andin, terus kagem sedaya mawon nggih Mas nggih.
0: Kagem sedaya kemawon, makaten.
4: Matur nuwun nggih Mas Emi wetan. Nggih. Kalian Mbak Peti sama Yani.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Bu Sri. Wonten ing Bonagung kita beralih ke WA nggih tersebut ya. WA siapa dulu ini
1: Betty? Dari Mbah Jio nggih.
0: Mbah Jio.
1: Suka sami suka sugeng santen Mas Emi ugi Mbak Betty engkang nembe tugas siaran. Mungkin jenengan tansah sehat, nderek mlebet ugi atur salam. Dene salamipun kater Bu Duijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Tarmi Demangan Baru, Pak Haji Ngadiono ugi sedaya engkang midhangetaken suka sami suka. Wonten sonten niki salam sehat sugeng midhangetaken lagunipun nderek mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, salajeng pun menika saking Patupar wonten ing Kulon Progo menika kinten voice note monggo.
5: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng santen Mbak Semi, Mbak Semi, Mas Semi lan Mbak Peti. Nggih, atur salam kagem Putu Ijo, Bu Agianti, Yusirup, Imudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sarti Kamungah, Bu Tuti Joko Yudan, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Kasiono Mbulawen, Pak Bambang Sutarno, Ki Kumbo Karno, Kersisito, Romo Tujo, sekeluarga Romo Jingan Tiono, Lajeng Ki Rukun Berdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Lajeng Romo Narto Endro, Romo Narti Murusari, Pak Damaskus, Mas Adit Poncosari, Mas Rian Kemremes, Pak Sumartiono Sleman, Pak Sumardayu, Pak Tumiti Galur, lajeng Pak Paryono Mbutukan, lajeng Ki Bantung Bondowoso, ketok era taun jedul niki. Lajeng wonten malih Pak Paryono sampun nggih.
0: Nggih.
5: Saenipun kagem sedaya mawon, kagem Mas Semi, Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kontur ngatos-atos. Sing dereng kesingkul mangke dalu nggih, wonten mi kulo sebelah. Mas Emi Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sak makane mbok pilih kontur ngatos-atos. Kulo sekare nderek mawon. Mas Miskam kalih Mas Gilang pun mantuk dereng niki Mas Emi.
0: Dereng nggih. Dereng.
1: Mas di sebelah.
0: Nggih, matur nuwun nggih menika Pak Tupar nggih. Saking Kulon Progo mengetan dugi wonten ing Klaten pinangi kalin Pak Supoyo. Monggo.
1: Pak Supoyo.
4: Suka sami suka kulo suka Mas Semi napa Mas Miskam niki kulo.
1: Mas Semi. Nggih.
4: Lan kagem Mbak Betty kesarasan wonten ing kekalihipun.
0: Nggih.
4: Lan mengke lagunipun derek nggih kula niku guys wonten ing daerah Ngipik menika.
0: Ngipik welah
4: nggih. Lan salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari,
0: nggih.
4: Pak Kasiono, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Siwi, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedemawon, Bu Mudo, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Dijo, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Sunardi Mursari, Ki Tumidi, Eyang Buas, Romoyu, Pak Rimbang, Ki Wening, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon, matur.
0: Nggih, sami-sami. Pak Supoyo nggih.
1: Berikutnya Romo Mulyaci.
0: Nggih.
1: Oh, ngirimkan ini topi sama payung. Oh, mungkin panas ya, pakai payung nggih.
0: Oh,
1: sugeng sonten suka sami suka nggih. Matur nuwun.
0: Si Bu Mulyaci. Berikutnya menika saking Pak Tumiti, ini juga mengirimkan voice note monggo.
6: Nggih, nggih atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Damiran, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Gono, lajeng Pak Suro, lajeng wonten Pak Mama, lajeng Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, lajeng Pak Tugirin, Pak Warno, Lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, lajeng Pak Nono, lajeng Pak Diartono. Sainipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika saking Pak Tumiti. Sudah berapa tadi PT?
1: Gangsal.
0: Sudah 5, tapi kita kasih lagi ya satu lagi deh kalau begitu. Dari Bu Tuti di Jogoyutan, Sugeng Santun, Mas Semi lan Mbak Betty, Sugeng Makaryon, Zim, ini kok badi kintun kagem Pak Kasiono, Mbak Lawen, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar, Kulon Progo, Mbak Suro, Trisi, Pak Frans, Wonosari, Bu Salama, Mas Noyo, Uki, Mas Damaskus, Maturum, ini kok saking Bu Tuti, wonten ing Jogoyutan. Pun, ini kok badi katunakan tembang salah cingipun. Apa
1: berikutnya Peti? Tulus nggih.
0: Tulus nggih ingkang menika badhe katoraken. Wonten ing suka sami suka perempat era ing Yogyakarta.

0: Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sutresna budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ya, kabarnya lagi baik cuaca ini panas baru reda.
1: Waduh, baru panas.
2: Iya.
0: Maaf ya, saya senang suka sama suka kan berbudaya sambil belajar bahasa Jawa.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Jadi kalau ngomong itu takut salah ntar dikatawain.
1: Pakai bahasa Indonesia boleh.
0: Iya, nanti diketawain daripada salah diketawain lah ya, lebih baik pakai bahasa nasional aja. Lama-lama juga saya bisa itu kan aja. Maaf saya belum pernah sama Mas siapa Mbak siapa ini?
1: Ini dengan Mas Semi dan juga Mbak Betty menika Pak.
0: Oh, ini Mas Semi sama Mbak Betty. Oh, putri cantik dari kota Jogja kayaknya.
1: Ngeten nggih. Monggo silakan.
0: Ya, lagunya malah ikutan aja ya.
2: Ikut ya,
0: nggih. Ya. Dikirim salamnya buat semuanya aja, salam kenal ya dari saya dari Garut, dari tanah Sunda.
1: Dari tanah Sunda. Iya.
0: Dari tanah Sunda ada pantun satu ya.
1: Oh, boleh.
0: Ya. Jalan-jalan ke pasar Minggu.
1: Cakep.
0: Jalan-jalan ke pasar Minggu udah kan buah manggu ujungnya matang. Berbulan-bulan aku menunggu yang tunggu tak kunjung datang.
1: Waduh. Ini dia kemana dia yang ditunggu-tunggu ya?
0: Enggak tahu di kota Jogja gua enggak ketemu. Terima kasih. Maaf ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ahmad Irwandi dari Garut, terima kasih sudah bergabung. Satu lagi ya Betty ya.
2: Oke,
1: satu lagi.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Satu lagi.
2: Siapa ini?
3: Selamat sore.
2: Sisil
3: Rito.
1: Pak Sagio menika?
3: Mboten klentu.
1: Mboten klentu. Sehat-sehat Pak Sagio.
3: Berkahipun mateni kalih Beti keluargane
1: wis sehat. Sehat nggih.
3: Derek remen.
1: Nggih.
3: Sehat nih. Yo,
1: kalau
3: kenton lagu
1: kali
3: Pak Ahmad
1: tau? Pak Ahmad
2: Irwan, Garut, tanah Sunda.
3: Pak Ahmad sedang tonton di Singkagio jalan sama sedang di KSP yo. Angkat gempa nasional mulai. Iresi Seto. Mbak Yusalama, Lani Burati, Mas Ibu Mahmamat, Ibu Yohani Wazih, Yuri Kurodo, Maten Nguon. Kali Pak Sardia Jati Mulyo, Ibu Tarni Demangan Baru, Yusirup, Yusi Marta Saronto, Bapak Susyo Subagyo, Pak Noyo, Alim Mbak Yono, Pak Sumat Yono, Dito Gati, Pak Sumat Dayu, Bapak Asingat Yono, Alim Ibu Trijo, Yusri Bon Agung, Yumudo Sintami, Pak Yanto Dono, Aktoro Manis Renggo, Pak Jawa Trisek, Pak Yayu, kalian Pak Wadid, Pak Gono, Pak Badu Parno, Pak Berto Muyuda, Ibu Karno, Bapak Paimen, Pak Disukarsi Wanten Jalan Sama Sudi, Ibu Pipit, Ibu Tito, Pak Nadi Mursari, Mbah Glendi, Si Joko Budo, Mas Aji Ponta, Ale Pak Cipoyo Kasibayar, Ibu Sri Monjali, Bapak Tupar, Kalih Mas Rian Ahai, Lan Kagem Sedoyo Pro Monitor,
1: Berkaten.
3: RRI Gungton dan kalau lagi nomor setunggal Mas ini
1: nomor setunggal
2: pengarapan
3: Gungton
1: dengan
3: karya Gungton
1: Sugeng Sonten Matur Nuwun mereka sangking Pak Sagio. Kita ke WA tersebut ya ingkang sampun kintun-kintun menika saking Bu Tusti menika nggih Cobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa menika dan Mas siapa? Dengan Mbak Betty dan Mas Semi menika Bu. Salam kenal nggih menika saleh saking Bu Tusti wonten ing Gentan Kulon Progo. Matur nuwun salam balik
2: nggih.
1: Kita ke WA lagi Betty.
2: Nggih.
1: Mbah Glendi nggih menika coba kita dengarkan monggo.
2: Mbah Glendi.
4: Ini kalian Mbak
2: Betty
4: ini
2: Mbak.
4: Di dalam jalan sama Mbak. Kelingan kocan.
2: Kelingan.
4: Ah, buat yang kelingan ini Mbak Jenny. Last name ke. Nede enggan kampung mau ismawan ke. Setuyo say.
1: Makaten.
4: Gendon. Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Andin, Mbak Sukriati, Mbak Susi, terus

0: duit sorobayan, dusun di sorobayan, mbak ukut penambahan ku andri sendowo sakit rumah sakit dokter Sarjito dibutan salah
1: ngeten
0: terus ini bu dujo ini wau kita kelalen ini bernopo ini kalau senggol
1: ini
0: mami sarga muah muah terus mari mbah ibu kentok
1: ini
0: Bu Sri sedunia Bu Sri Bu Yayu sedunia Bu Yayu
1: ngeten
0: Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak ya, Tupar, Mbah Suro, terus Pak Min, ngajaran, Pak Sakyo, Pak Lian, itu bisa jalan sama Sak Ler Kulo, Pak Paimin, Bu, Pak Jangan, terus Mare, Bapak Kuku, Bapak Denny, ini besok mirengke. Terus kemari, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Supoyo, Mas Narardi Mursari, terus kemari, Ki Joko Budu, Ki Resi Sito, terus Pak Wening Semanu.
1: Nggih, Pak Wening. Berikutnya dari Bu Widyaningsih menika nggih. Oh, kalau mau sampun ya.
2: Belum.
1: Tadi sudah. Ini ada tambah sedikit lagi.
2: Ya.
1: Oh, nggih.
2: Sugeng tugas menawi kundur ngatos-ngatos
1: nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Berikutnya dari
2: Bu Sakinem.
1: Nggih, Bu Sakinem.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten.
2: Kula lagunipun derek, salamipun kagem Bu Yanu, Mbak Anggun, Mbah Noyo. Mbak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Bu Tarmi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Rubini, Pak Tujo, Mbah Giman, Bu Sri Utami, Bu Ir, Bu Atun, Bu Rubianti, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Bu Marto, Prayogini pun kagem Sedoyo, Kemawon, matur nuwun, salam sehat selalu, nggih.
1: Nggih, matur nuwun sih, Bu Sakinem. Salah cengipun menika saking Mbah Suro wonten ing Trisi. Sugeng sonten.
3: Nggih. Suka Mbak Mas Emi suka Mbak Betty suka sedaya sami suka.
1: Nggih.
3: Tanggal 3 Agustus mugi tansah dadi paringi kesehatan bagas waras rejeki Mbak Nyumili.
1: Amin.
3: Umuri tuwa duwite akeh. Menika donga kagem kula mah Mas Emi kali Mbak Betty lan kagem sedaya pendengar RRI. Dungane Mbak Sulo tetep kuwi ora liya-liya.
1: Nggih.
3: Wis lagune Mbah Suro nomor sekali kintun salam kagem Mbah Suro, Dik Suro, Kang Suro, Yu Suro, Om Suro lan pokoknya sing nganggo Suro-Suro wis disalami kuwi nggih kagem Mas Emi kali Mbak Betty sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kunduripun ngatos-atos sing sabar nek oleh pendengar kaya Mbah Suro kalang Mbah Suro rada kendhil kurang saiti
1: pun
3: mekaten kemawon nggih
1: Dadah. Dadah. Mbah Suro nji wonten ing Trisik. Salah cing pun menika saking Pak Ersikit wonten ing Panjatan Sugeng Sonten. Salam kagem Bu Sri Utami, Bu Andri Sendok Sendowo, Bu Sri Bonagung sugeng midhangetaken nji sugeng tugas matur nuwun. Selanjutnya menika dari Bu Atun, menika mengirimkan voice note monggo Bu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu. Monggo.
4: Mas Emi dan Mbak Betty, selamat sore.
2: Sore, Bu.
4: Saya Bu Atun
1: Mangga,
4: dari Jalan Pantai Trisi.
1: Nggih.
4: Minta lagu yang nomor 2 aja.
1: Nomor 2, nggih.
4: Mau kirim-kirim.
1: Monggo.
4: Buat Bu Muda, buat Bu Dwijo. Buat Pak Kiyo, Pak Kiono, Pak Sagio, Ki Purmbokarno, Bu Salima, dan Mbah Glendi dan Bu Susiati.
1: Nggih.
4: Bu Putri
1: Sinten Male, Bu?
4: Dan Joko Pak Joko Budo, Pak Tupar, Mbah Suro Trisik, tangga saya, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Pak Ibul Wates, Mas Rian Peyek Kremes-Kremes, Bu Yayu, Bu Sri Utami.
1: Nggih, matur nuwun sih Bu Atun. Salah sing menika saking Ramayana Marta Tiarjo nggih, sugeng sonten Ramayana Marta Tiarjo wonten ing Danurejan. Dari kenten salam nggih kagem Ki Joko Bodho wonten ing Pajangan. Nggih. Kirukun Werdo Butuh Wijo Mami Sartika Bu Sri Bunagung Bu Wagianti Bu Mega Yumudo. Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri Bu Yanuase Mbah Noyo Kira Seseto lan sedaya kagem Mas Yanto nggih. Oke katur kagem Ki Kumbokarno yang Sasmito Murti Mas Rian Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suro. Lajeng Romo Adiono, Romo Tujo, Romo Narto Endro, Mas Sipul, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Mas Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Uki Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinan, lan Uki Katur Kagem Pak Sumar. Nggih, matur nuwun Romo Yono Marto Diarjo. Sudah berapa
2: sampun beda? Sampun 5.
1: Sudah 5 ya. Kalau begitu kita ke lagu. Lagu yang banyak diminta.
2: Pengarepan.
1: Pengarepan menika badhe kapiarsa. Wonten ing suka, sami suka.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha alat penerangan jalan di Kabupaten Sleman memasuki tahap evaluasi dokumen studi kelayaan. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum proyek penerangan jalan yang ditargetkan memasuki masa konstruksi pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan lampu jalan di berbagai wilayah Sleman. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan proyek yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketentuan regulasi dan data teknis yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sleman, Nur Fitri Handayani, mengatakan evaluasi dokumen studi kelayaan merupakan bagian dari tahapan yang wajib dilalui dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat terhadap madrasah di Kabupaten Kulon Progo tetap tinggi dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Kantor Kementerian Agama Kulon Progo mengatakan, mayoritas madrasah negeri di semua jenjang berhasil memenuhi sebagian besar daya tampung, mulai dari madrasah Ibtidaiyah Negeri, madrasah Sanawiyah Negeri, hingga madrasah Aliyah Negeri. Madrasah masih menjadi pilihan pendidikan yang diminati masyarakat di Kulon Progo pada tahun ajaran baru. Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Wahib Jamil, menilai hasil seleksi penerimaan murid baru tahun ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Setersama budaya Mataruman jalan tasinya wici wandering program 4 era di Ngai Jogarta lansam menekan titi wanjinam badika aturakan kiaran ringgit Purwo.

Dun Sutresno Budoyo ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng pepanggian malih wonten ing giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Banjaran Kresno seri Gangsal. Dipunwiwiti dening dalang Ki Seno Nugroho. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Rabu.
1: Koko Rabu.
0: Piye?
1: Godo wesi kuning ngical.
0: Sebabe
1: kula nggih ngepruk mestanganipun Singa Mulan Jaya.
0: Wis aja tok getuni. Mengko aku tak nyadong palimar maning
1: Jawa to kersanipun.
0: Mundura kene. Ana babab ingkang bakal ngrawuhi. Negara Ndarawati saka kersaning dewa kakarya jagat. Dewane iki nek medhun mesti ramane kepenak sedaki
1: sendika, wis laten jauh.

0: Duto Mae Saraswati mintuno Eko Twitri Catur Ponco Sat Sabto Hasto Hasto Nowo Toso
1: Apa itu pertandaan dengan Golo? Golo Naligo semuanya mungkin ada menghormati jembeli rumah Mono kawanik lura semar gareng bitruk semua lukir abagung Ingin sama jikan madani ngororombo Mijili rosa yang gerepat puno kawan Alon Alire

0: Aduh. Ngawit mau sore kok ya Leo. Kurang nganggo limbukan kok ya goro-goro iso tekan jam 1 kliwat seprapat, eh. Matur sembah nuwun nan mau pamit dene. Wulan menika kula ingkang kedawan sampul sanget bapak-bapak panitia pergelaran Ringgit Macucal RRI TVRI KR Pepadi DIY wonten ing gedung Sasono Inggil Dwiabad Ngayogyakarta. Ingkang taun 2012 menika ngaturaken lampahan banjaran kulawarga Mandura. Ugi dipun sengkuyung dening Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan HR Wiyoga Atmo Darminto ingkang melenggahing dalem sawut jajar nomor 21 Panemban Ngayogyakarta. Persewaan WK Group Jalan Asti Kuningan Blok G nomor 19 Catur Tunggal Depok Sleman. Telepon 0274515510. Ugi matur nuwun dhateng Ude Ternak Ayam Kampung Utari Plesetan Piyungan Bantul. Telepon 435-3213. Nggih. Matur sembah nuwun dalu menika ugi dipun giaraken relay RRI Samarinda Kalimantan Timur lan RRI Pekanbaru Riau. Mugi saged dados panglipur saha supeketing kekadangan sutresna budaya ing wewengkon RRI Samarinda, RRI Pekanbaru lan RRI Ngayogyakarta. Matur sembah nuwun tanpa pamit. Nah iki goro-goro iki iso rada anggung iso rada leren. Kula ingkang kedawan lampahan banjaran Kresna dalu menika sak saged-saged kula sugataken dhateng para lenggah para sutresna budaya utaminipun wonten tlatah Ngayogyakarta Samarinda lan Pekanbaru. Matur nuwun sanget dene sampun kepareng rawuh dalu menika dene ingkang boten kepareng midhangetaken lumantar siaran radio RRI Ngayogyakarta Samarinda lan Pekanbaru. Lan ugi kula nyuwun duka nyuwun kritik ingkang kathah jernyatanipun nalika kula dipun dawuhi menawi Bapak panitia meksa kula semados setunggal dalu setunggal dinten krana anggen kula saestu krana cubluk ing pamikir kula nalika kula nampi lampahan banjaran Kresna menika lajeng kula nyuwun dhateng menyang Bapak Slamet kula nyuwun inah setunggal dinten setunggal dalu kagem menam-menam manah kula piyambak menapa kula kedugi menapa kula boten tiwas kula boten kedugi ning kula peksa malah boten sae ning gandeng wonten pamecut nalika semanten kula nyuwun dhateng Pak Slamet. Pak kula nyuwun inah menika lampahanipun pirang-pirang lakon dadekke siji. Kula mboten badhe pirang, kula mboten badhe isin. Menapa menika pamikir kula piyambak? Mboten. Menapa menika saking gagasan kula piyambak? Mboten. Nanging menika sharing kula kalian kadang-kadang kula sek anggen kula omong-omongan kalian rincang-rincang pengrawit kathah ugi kula tampi. Nalika semanten kula menika lajeng telepon dhateng kadang kula anem dalang saking Rembang Sigit Arianto. Menapa kula saged lajeng piyambakipun blabari lelampahanipun ngajeng menika kula wau lajeng kula saged ngenam-nam lajeng kula sagah wontene narasumber ingkang kula tangleti mboten sinten-sinten namung penggambang kula menika. Menika piyai sepuh turya dasare pono bapak panglakon tur dasare pendhereke suwe panjenenganipun suwargi Bapak Hadi Sugito. Dadi kula nggih tanglet kan panjenengan Bapak Marjo. Kula ugi tanglet kalian panjenenganipun ingkang sok nyimping wayang menika sederek kula nem Mas Mantowa, piyai nom, luwih nom tinimbang kula. Ning kula seneng nek karo piyai nom ning pinter, kula ora isin takon. Kula ora wirang jernyatanipun kula mboten badhe kecalan menapa-menapa malah wuwuh kepinteran kula. Matur sembah nuwun sampun kepareng. Anu menapa dhewe muwi dhateng sangkit-sangkit ingkang kula damel wonten ing Banjaran Kresna menika. Nggih, matur nuwun dhateng kanca-kanca pengrawit ingkang sampun kepareng. Purun dalu menika gebuk bata sumengi netas. Wis iki engko ora ana irama sing alon iki. Engko bar iki engko wis isih 5 lakon kudu tak rangkum dadi 2 jam, jam 4 kudu bubar. Mongko 5 crita menika. Nggih. Ninggi semangati konco-konco yo luar biasa. Wah, latihan udan-udan yo teko meng kepengen dangiso. Matur sembah nuwun. Ugi pasugatan menika kula badhe nyuwun kritik ing kathah kalian para lenggah kula pitados panjenengan langkung pono langkung ngertos babakan bab menika menawi wonten kirangipun kula badhe nenggo dhateng panjenengan-panjenengan ing kersa telepon dhateng kula lumantar menapa kemawon supados dhateng pancatan anjing langkung kula sae malih warsa-warsa ing sak ngajengipun. Matur sembah nuwun para lawuh semanten kathahipun sampun lenggah. Matur nuwun tapi kepareng tuku kartis. Ora ketang regane 80.000 supados lenggah dalu menika mresani dhateng pagelaran dalu menika. Matur nuwun. Ya. Yeah. Matur sembah nuwun. Nek tumrap kula nggih ngaten menika. Aja dupeh mung penggambang, aja dupeh mung tukang. Nek pas pagelaran natake wayang ning nek kepinterane kliwat ukur ya perlu disinau. Nek kepinterane ana ya perlu disinau. Jaman sak menika ampun kok terus iki lho sing paling bener ki iki. Nek ngene iki paling bener. Iki paling top wa mboten. Ora kaya ngono kuwi. Mergi menapa sumber menika kathah sanget. Lho kula mendhetipun sumberipun saking mriki. Menawi panjenengan mendhet sumber saking mriki nggih monggo. Iki karo iki aja disalahke. Sing paling bener iki, sing iki salah. Ampun menika anggitanipun empu sedaya. Empu menika ngangge tinggi mawi dasar. Ngaten menika. Sekalian kula badhe matur menawi wonten cacakan ing kirang meranani jernyatanipun wonten ing pagelaran menika mboten kula anggit piyambak gagak ngayucun nanging kula campur-campur. Mila nyuwun pangapunten menawi wonten grenjeling penggalih upami badhe ngraosaken gak. Wah kok nganggu kula ngene kok menika. Inggih namung kagem bumbu kemawon. Kagem bumbu kemawon mboten kok menapa-menapa jer kula tresna kalian nyojo inggih kula tresna gagak Solo kula inggih demen Banyumas kula inggih sinau dados kula mboten milah-milahaken. Sedaya menika kabudayan kita, sedaya menika kabudayan wayang kulit yang sampun dipun akeni dening jagat bilih wayang kulit menika milik dunia, bukan milik Indonesia lagi. Ya, nuwun. Seneng ku ra jamak-jamak. Gawa sinden pirang-pirang ora kanggo gawe. Wis ming do tenguk ae ramane dulang tak nongi nyores wis do omong-omongan. Kan wis pokoke sak geleme dhewe. Ora apa-apa, karang kabeh mono guyuping rombongan iki kaya ngene iki. Siji kudu sambatan, kabeh kudu melu sambatan. Iki lho, senengku rombonganku ngene iki lho. Nek ditakoni sesuk neng kono ora eneng apa-apane, justru kuwi aku kudu menyang. Lho, iki penabuh sing tenan, tenan ngrungkepi kesenian tenan. Neng kono ora ana dite lho, justru kuwi aku kudu menyang. Neng kono ana dite yo, kuwi yo tetep kudu menyang. Padha wae to. Saya kudu menyang. Wah, matur nuwun nggih. Sindenku ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Wah. 9. Tanggapan wis pira iki? Wes lakone angel, sindene akeh. Wah. Upama ora ning sasana inggil ngono aku ngarani sak geleme dhewe. Ning mesti ra ana sing gelem ya saya. Padha wae. Mboten napa-napa. Mangsa kalonipun saweg ngaten menika. Nggih, kedah sabar. Mangke rak mangsa kala gayeng ra ya gayeng, Tak jajal sinden-sinden kuwi iki ndak tumeng meneng wae ra tak. Wah, saka cilik gedhe-gedhe. Wah, ana sing lho, tak nyoba sindenku sing kawit mau ngebel aku sore mau. Pak Bedro, Pak Pedro. Ya, saya jadi diajak enggak Pak Pedro? Oh jadi, tapi enggak ada apa-apanya. Enggak apa-apa. Wah, sinden saka Jepang. Mic-nya di bawah. Wah, nyandang Jawa kaya pitik leher. Dian putihe ra jamak-jamak. Cekel ono petok. Aduh. Namanya siapa Mbak? Biar penonton Sasono Inggil ini gedung keraton namanya Sasono Inggil. Ya, namanya siapa?
1: Nama saya Yuri Nishida.
0: Siapa?
1: Yuri Nishida.
0: Oh, dari?
1: Dari Osaka, Jepang.
0: Oh, iya, hebat. Osaka, Jepang. Osaka ki sama Osaka kalau sama kalasan mananya, Mbak? Osaka ki Jepang. Wah, terima kasih. Di sini berapa tahun, Mbak Yuri?
1: Sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Iya, sekolah di mana? Sekolah di mana?
1: Di ISI. Di ISI Jogja.
0: Oh, sudah ISI berapa bulan? ISI itu apa ISI? Artinya?
1: Institut Seni Indonesia.
0: Apa institut? Institut ya apa? Institut. Ayo.
1: Institut
0: piye? Ayo, sekali lagi jangan sampai keliru, itu kan alma matermu toh. Institut loh.
1: Institut.
0: Nah. Tut institut. Institut apa? Seni?
1: Seni Indonesia.
0: Iya, suka enggak hidup di Indonesia?
1: Ya, senang sekali.
0: Di Jawa suka ya? Kenapa suka anu kesenian Jawa? Karena apa?
1: Oh, ya. Wah, ini ceritanya lama sekali.
0: Oh, iya.
1: Nah, pokoknya
0: gimana? Intinya aja apa? Kok senang banget?
1: Enak.
0: Oh, enak. Oh iya, orang Indonesia enak-enak ya. Maksudnya keseniannya itu enak didengar gitu ya. Ya, aku ya. Manut wae kowe kok menyang. Wong Jepang ki manut wae. Saya itu sebetulnya dendam sama kamu, itu dendam. Kamu, nenek moyang kamu yang dulu merwoso nenek moyang saya ya. Nenek moyang saya nganggo katok. Nganggo apa? Kantong goni gara-gara nenek moyang kamu. Ya enggak. Artinya tahu enggak? Tahu loh. Maaf ya. Ngerti ya Bu Nose. Tak kira lah ngerti. Ya sebetulnya kan ya Yosu itu sudah dulu sekali penjajahan ya. Tidak usah dibikin. Sekarang kamu hidup bersama dengan poro Wiyogo-Wiyogo ini ya. Jangan sampai Wiyogo ini pakai katok goni ya. Ya Yuri aduh. Semester berapa Yuri?
1: Sekarang sebenarnya udah berhenti.
0: Oh berhenti. Terus karena apa kok tidak lulus?
1: Karena beasiswanya udah habis.
0: Gak ada kiriman dari Osaka? Gak ada kiriman uang?
1: Ini dulu dapat dari pemerintah Indonesia. Sekarang oh. Gak boleh.
0: Oh iya, oh, mungkin karena itu dana dari Indonesia itu sudah katut senturi mungkin. Jadinya sekarang kan baru repot Indonesia. Siapa-siapa ngerembuk senturi siapa tadi, sekarang beasiswa itu juga macet. Mungkin karena katut senturi itu. Ya udah gak apa-apa, diterima-terimakannya ya. Aduh, aduh. Pinter tenan gitu. Bapak ibunya juga Jepang?
1: Iya.
0: Iya, gak ada blasteran sama sekali ya? Gak ada campuran sama sekali? Maksudnya
1: mungkin
0: apa? Ada?
1: Gak ada.
0: Oh mungkin. Gak ada, asli Jepang? Oh iya. Tahu sumo, olahraga sumo. Tahu? Iya.
1: Sumo.
0: Iya sumo.
1: Iya.
0: Wah, saya suka itu. Itu suka itu saya. Kapan-kapan sumo kemana? Ayo nganggung ke pikir lo yo, gue bakal yo sesek meneh lo yo. Yuri.
1: Ya.
0: Nembang ya Yur, nyanyi ya.
1: Ya.
0: Kamu senang yang lagu modern apa yang klasik? Kalau di Jepang, kalau kamu belajar senang yang modern apa yang klasik?
1: Klasik.
0: Klasik ya, bagus. Sebetulnya kamu belajar nembang itu, nek kamu balik ke sana buat apa atau jadi buat apa?
1: Buat apa?
0: Ya, kamu punya ilmu nyinden. Ya. Itu kalau pulang ke Osaka janyar kok gopo.
1: Di Jepang juga saya no, ada cita-cita mau buat pentas wayang juga.
0: Wah.
1: Kalau bisa.
0: Ya bagus, bagus. Yuri.
1: Ya.
0: Wanggre udu aku sing mayang titenono kowe.

0: Oh, ambil buku. Bisa baca?
1: Bisa.
0: Syukur kalau bisa. Apa?
1: Mau coba gelatik kelinding.
0: Jangan coba. Kalau sini harus bisa. Gelatik, ini penikmat wayang semua.
1: Gelatik kelinding.
0: Gelatik
1: kelinding.
0: Nah. Ngarani ora bener kok. Mau coba apa? Gelatik kelinding.
1: Gelatik kelinding.
0: Ilatnya, lidahnya gelatik. Tik. Ayo dicoba
1: gelatik.
0: Gelinding. Nah, gelatik gelinding. Yo, awas lu anggere cakepane ora pas ditenono. Yo, tenang. Aku mbiyen tau neng kono. Neng luar ngono disindeni karo pengrawite londo kabeh sindene londo. Tung tang tung tung tung bare kanja abari suka ketimbangan. Ana gambang langsung antri rene. Aku neng kono kendel kok ngrebape wani kok aku neng kono. Saking pinter. Monggo. Iya.

0: Wah. Kok seko ngomah kok ora cetau karane?
1: Ayo ora cetau ora apa-apa. Wong Jepang, Rek.
0: Wong Jepang. Nyanyi gratek gritik.
1: Heeh. Jenenge apa? Yuri.
0: Yuri.
2: Ya.
0: Aduh. Bisa bahasa Jepang?
2: Hai.
0: Wah, arigato.
1: Waduh.
0: Arigato ya, Bom. Mbah, aku yo meng waton.
1: Kowe yo iso basa
0: iso.
1: Basa Jepange sandal.
0: Dai matu.
1: Piye? Yo. Basa Jepange meja
0: kursi.
1: Lho, kok meh diurut? Basa Jepange sate
0: ayam.
1: Wis mendurutke ora.
0: Yuri, kalau basa Jepang, bahasa Jepangnya, malam ini ramai sekali.
2: Konnya wato te moniki ya kadesu.
0: Wakata hirati. Hai. Arigato.
1: Waduh. Arigato meneh.
0: Ayo. Wah. Kalau basa Jepangnya malam ini dalangnya bagus.
2: Konnya no dalang wato te mo subarashii desu.
0: Ada. Arigato. Ari kingkin.

0: Ngopo ari gigit. Nah, ya dilanjut Yuri, silakan. Wah. Hai, hai. Wah. Hai.
1: Hai, hai, hai ora.
2: Mano empre.
0: Sebentar, sebentar. Kalau basa Jepangnya mano apa?
2: Mano?
0: Ya, basa Jepangnya burung, burung.
2: Tori.
0: Wah. Titik.
1: Cangkem.
0: Ora krungu aku. Apa? Apa Yun? Basa
2: Tori.
0: Culi.
2: Tori.
0: Oh, ya iki. Turi, turi putih. Kayak asli. Kayak asline artine berarti manuk, manuk putih ngono.
1: Mbok ra dipadak-padake kuwi anggitane ngempu kok dipadak-padake bagus Yuri, bagus.
0: Ah, kapan-kapan ke tempat kula kasih turi.
1: Iya.
0: Wartangku basa ning omah iki. Sesuk anggere temu bojoku aku liwat ning piye iki turiku piye? Mesti bojoku radong, jelas asli bojoku radong. Apa ta Mas turi apa ta? Wes ora, ora modern aku arep ning ngono.
1: Iya,
0: ayo dilanjut. Ayo Yuri, dilanjut.
2: Mano empret. Priet.
0: Anu empret kok priet to?
1: Ayo. Prit, prit.
2: Prit.
1: Pating
2: cruwet. Pating cruwet. Priit.
0: Priit ki apa? Priit. Dasar ndak usah pake e. Priit.
1: Ngono. Turi. Kok turaturi kan.
0: Asik iki entuk istilah anyar aku. Aku nek ro wiyoko saiki piye turimu? Wis beres ta? Wis, wis.
1: Yo. Ayo, jur.

0: Asro ki apa? Sing kae dhewe ki mau nucuki parine apa? Asro. Kowe nek nyucuki masro mendem tenan kowe.
1: Apa to aku ya ora jong e cakepane nyucuki apa yang terakhir tadi apa Yur?
2: Asrut.
1: Hah?
2: Asrut.
1: Wah, wis. Lambene wong nipon. Ojo kasar-kasar to kok. Ora cetho asrut. Yo Yur. Dihabisin ya. Ini siapa namanya ini? Ini.
2: Bagong. Yang mana?
1: Yang ini.
2: Bagong.
1: Oh, tahu wayang ya berarti kan. Ini, tau. Ini.
2: Kareng.
1: Yang keras.
2: Kareng.
1: Oh, ini yang di belakang ini?
2: Petro.
1: Oh, ini.
2: Semar.
1: Ini.
2: Arjuno.
1: Apal tenan iki ngerti kabeh. Kok wayang. Ini apa ini? Ini.
2: Toko.
1: Hah? Ini siapa?
2: Toko.
1: Mawur, ini Toro. Ini? Ayo, hush. Kamu kalau tahu besok tak bayar. Kamu sendiri yang tak bayar. Berapa? Siapa? Bil?
2: Birung.
1: Hmm?
2: Birung.
1: Birung. Kok biru?
2: Birung.
1: Bilung.
2: Birung.
1: Iya, tak bilang gimana. Ini siapa ini aja ini?
2: Tahu.
1: Lu kalau tahu namanya,
2: enggak,
1: asli
2: tahu.
1: Kamu minta berapa besok tak kasih? Ini siapa ayo?
2: Siapa ya?
1: Ini Mas Didi. Cuma brengosnya dikerok itu. Wes ayo. Ayo. Ayo Yur, dilanjutin. Hai. Arigato kamasuke. Dian pinter e Bagong. Kepiye to 3 tahun nang Jepang aku? Wah ya to. Kandhani. Gamagatsu. Apa kuwi? Merek pancing. Oh iya. Merek pancing e diomongke. Apa? Jur.
2: Iya.
1: Nek basa kalau bahasa Jepangnya aku cinta padamu.
2: Watashi wa anata wa aishitemasu.
1: Oh, angel banget.
2: Aishitemasu.
1: Ya.
2: Yeah. Wah,
1: nek anata kara kurushimio apa?
2: Aku korono tomo.
1: Anata kara kurushimio hubaita sono toki wati sama gendeng ya. Ayo. Wangun aku nek ndono wis wangun aku. Nek takone nang kon imigrasi anata kara kurushimio hubaita sono toki. Wah, gamagatsu. Wah, gamagatsu neh ora. Ayo Yur.

0: kamu itu gak usah pulang saja. Nanti bentar lagi kamu laris di sini, yakin?
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Semalam 25. Gimana? Tugas banyak itu.
1: Wah.
0: Mau enggak?
1: Mau.
0: Wah, goblok berarti. Ya men to ya wong kono ki golek kepinteran orang golek duit lho. Nyatane nang kene iki ora ana apa-apane panjenengane ya Pak, saya ikut. Lho, mesti dhek iki golek kepinteran tenan kok. Kamu besok kalau mau tinggal di sini enggak usah pulang.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Lah mau omah karep omah ngendi kowe kok? Ya ya ya.
1: Tidak mau pulang.
0: Tidak mau pulang?
1: Ya.
0: Senang di Jawa?
1: Senang di sini.
0: Di Jogja senang?
1: Iya.
0: Apa yang menyebabkan kamu senang? Apa?
1: Karena ada wayang.
0: Oh, di sana enggak ada?
1: Di sana ya cuma sedikit saja.
0: Dan karena ada
1: pentas wayang seperti ini jarang sekali, enggak ada, belum ada.
0: Oh iya, apa saya tak rumah sana?
1: Ya besok.
0: Oh ya, pulang sama kamu. Waduh. Tahil lo Petro. Marahi kentrok e, jarem e. Iya.
1: Manut lakop.
0: Sebentar. Kok blekok kok apa? Ble ini ditirokke. Ble
1: lakok kok.
0: Ah, ble
1: blekok.
0: Iya. Kamu kan blekok,
1: blekok.
0: Iya. Kowe ya seneng dolanan lambene kono ora. Blekok, blekok, blekak, blekok. Pokoknya kamu kalau main ke rumah saya, anggere istri saya jalan itu manuk blekok suaranya kok kok kok kok. Itu manuk blekok. Ayo, terus ke Yun. Wah, seneng aku kowe iso nembang.

warise ora umum kuwi. Mau Wawan wis nyindeni dalang tinglung. Iya. Ming mayang awane nggawa singgen. Men ketok mi bawa. Yo, okay.

Sutresno butuh cekap semanten kiaran serial Ringgit Purwa Wekdal meniko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sugeng dalu satresna budaya, di kesempatan malam hari ini tentu masih bersama saya Semi Prabowo. Dan juga tentunya Betty Dabayani nggih, tersebut yeah. Yo, malam hari ini kita bertemu kembali membersamai Anda di Sejenak Kenangan Bersama untuk menikmati koleksi lagu-lagu terbaik dari para maestro, dari para penyanyi yang memang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Dan untuk malam hari ini tersebut yo, kita sudah siapkan ya Betty ya, lagu-lagu terbaik dari siapa?
3: Dari Gesang.
2: Dari Gesang. Tentu tersebutnya juga sudah tidak asing lagi dengan nama Gesang, salah satu pencipta lagu dan juga tentunya yang mewarnai belantika musik di Indonesia, terutama lagu-lagu keroncong dan sejenisnya. Begitu. Nanti kita akan berbagi informasi, berbagi cerita begitu nggih dari referensi yang kita dapatkan untuk mendapatkan cerita-cerita ataupun juga beberapa lagu dari Gesang. Nah, sembari kita persiapkan, kita akan putarkan dulu lagu yang akan kita hadirkan. Kali ini lagu dari Gesang dengan satu judulnya, kali ini saya pilihkan Caping Gunung.

0: Sutresna Budaya sudah hadir lagu pembuka kita di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini bersama dengan salah satu maestro musik di Indonesia, terutama dalam musik-musik keroncong. Ada Pak Gesang, begitu nggih, sudah hadir. Tadi yang lagu saya putarkan adalah Caping Gunung. Ya, punya cerita atau punya informasi apa ini, Betty?
1: Nggih, iya. Caping Gunung ya. Ini merupakan lagu langgam Jawa yang diciptakan oleh Gesang. Kemudian lagu ini sangat populer di masyarakat Jawa dan biasanya banyak yang menginginkan mendengarkan lagu Caping Gunung biasanya.
0: Iya, dan lagu ini juga banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi zaman sekarang ya, Betty ya. Dan memang lagunya enak sekali didengarkan seperti malam hari ini kita dengarkan. Kemudian ya, tersebut tuh ya bahwa Pak Gesang ini adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu, dan boleh dibilang beliau adalah salah satu maestro keroncong di Indonesia. Dan lagu-lagu yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih diingat itu tentunya ada Bengawan Solo, kemudian juga ada lagu lainnya seperti lagu Jembatan Merah, begitu. Oke, ini adalah dua di antara sekian banyak lagu dari Pak Gesang, begitu. Oke, yang tentunya masih sangat-sangat dikenal oleh generasi sekarang. Ada lagi, Betty?
1: Gesang ini lahir dari Surakarta, Jawa Tengah.
0: Yeah.
1: Dilahirkan dalam keluarga pengusaha batik ya di Solo, dan hidupnya berkecukupan ya, karena beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bernyanyi.
0: Ya, jadi luar biasa ya. Pak Gesang ini, dan nanti akan kita lanjut lagi dengan beberapa informasi tentang beliau. Sambil juga kita akan nikmati koleksi lagu-lagu yang kita persiapkan untuk Anda, seperti yang lagu ini tersebut ya, tentu sudah tidak asing lagi begitu. Ada Jembatan Merah.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Putus No Budaya ini adalah satu koleksi lagu dari Gesang dengan judul Andeng Andeng Suterusno Budaya. Nah, satu informasi saya punya bahwa Gesang itu pada awalnya bukanlah seorang pencipta lagu. Dulunya dia seorang penyanyi lagu-lagu keroncong untuk acara dan juga pesta kecil-kecilan saja di kota Solo pada waktu itu. Dan ia juga pernah menciptakan beberapa lagu. Tentunya dalam berjalannya waktu, seperti ada keroncong Roda Dunia, kemudian juga keroncong Si Piatu, ada Sapu Tangan, begitu. Nah, itu diciptakannya pada saat masa perjuangan ya, di masa Perang Dunia Kedua. Namun memang pada waktu itu beberapa lagu ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat ya, karena memang karena keadaan pada saat itu. Punya info apa, Peti?
1: Nggih, yang tadi diputarkan adalah berjudul Jembatan Merah ya?
0: Iya, tadi Jembatan Merah.
1: Itu merupakan salah satu lagu keroncong yang dipopulerkan oleh Pak Gesang. Mm-hmm. Lagu ini menggambarkan kisah perpisahan dengan seorang wanita yang melepas pria pujaan hatinya untuk berjuang di medan pertempuran. Jadi di Surabaya kalau tidak salah ada Jembatan Merah, mungkin terinspirasi dari Jembatan Merah, yaitu bangunan bersejarah yang berada di kota Jalan Kembang Surabaya.
0: Ya, di kota Surabaya begitu.
1: Terkait perjuangan pemuda Surabaya dalam peristiwa tersebut.
0: Kemudian juga Suterusno Budaya, bahwa lagu yang juga tadi sudah sempat saya sampaikan yang betul-betul melegenda itu adalah lagu Bengawan Solo. Nanti akan coba kita putarkan begitu ya. Lagu Bengawan Solo itu adalah satu lagu yang diciptakan pada tahun 1940, saat itu ketika Pak Gesang masih berusia 23 tahun. Saat itu beliau sedang duduk di tepi Bengawan Solo, kemudian kagum dengan sungai tersebut dan terinspirasi kemudian untuk menciptakan sebuah lagu. Dan ya menciptakan lagunya ini juga tidak mudah, tidak cepat begitu ya, karena butuh waktu sekitar 6 bulan. Kemudian lagu Bengawan Solo itu bisa kemudian kita nikmati hingga saat ini. Baik, kalau gitu kita putarkan ya. Lagu yang sangat legendaris, lagu Bengawan Solo dari Gesang.

0: Sudah kita putarkan Sutresna Budaya Bengawan Solo dari ciptaan Gesang tentunya. Dan masih ada informasi apa lagi, Peti, yang sudah kita siapkan?
1: Iya, di Jepang Pak Gesang dihormati sebagai tokoh yang penting dalam musik Indonesia, terutama dengan lagu yang populer tadi, yaitu Bengawan Solo.
0: Ya, sehingga ini sebagai bentuk penghargaan atas jasanya terhadap perkembangan musik keroncong. Itu pada tahun 1983 itu Jepang mendirikan Taman Gesang itu di dekat Bengawan Solo, dan pengelolaan taman ini didanai oleh Dana Gesang, sebuah lembaga yang didirikan untuk Gesang di Jepang. Wah, luar biasa ya.
1: Iya, tingkat internasional.
0: Internasionalnya Jepang saja mengakui begitu ya, sehingga ikut juga untuk kemudian membiayai atau menjadi donatur begitu ya untuk pengelolaan taman yang ada di dekat Bengawan Solo. Baik.
1: Ya.
0: Sudah, Betty ya?
1: Sampun.
0: Sudah habis waktu kita untuk kesempatan kalian di Sejenak Kenangan Bersama. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan tadi bisa menjadi pengobat rindu bagi panjenengan yang kangen dengan lagu-lagu dari Pak Gesang. Dan nanti sebagai lagu penutup sudah kami siapkan untuk Anda lagu dari Pak Gesang, juga ada pamitan. Kalau begitu saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Selamat malam dan matur nuwun.

Sutresno Budoyo malam hari ini sudah kami siapkan untuk Anda Bangun Desa. Dan kali ini Sutresno Budoyo Bangun Desa akan membahas satu bahasan menarik, yaitu instalasi limbah cair. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Putoyo sugeng dalu sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Nyai Jokarto. Sutresno Putoyo mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Putoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan instalasi limbah cair kambing. Inji Sutresno Budoyo wonten ing dalu menika kita badhe ngrembak babagan instalasi limbah cair kambing lan kula sampun manggi wonten Bapak Sri Gati Hutomo STMT saking Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta jurusan Teknik Mesin. Sugeng dalu menika Pak Sri Gati.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga gitu nggih. Pak Sri Gati, berkaitan tentang instalasi limbah cair kambing, tentunya banyak problematika ini nggih, yang ternak kambing itu biasanya itu bau toh Pak. Problematikanya kan di situ bau. Bagaimana caranya biar tidak bau? Nah, di sini teman-teman dari Fakultas Teknik ini yang jelas bersama dengan teknologi tepat guna gitu nggih Pak Sri Gati bisa menguraikan permasalahan-permasalahan dari para peternak kambing ini nggih. Ya, berkaitan tentang itu Pak

0: Srigati, sebenarnya problematikanya selain bau itu harus diurai dulu nih, baunya kenapa, ini harus bagaimana dan lain sebagainya. Monggo bisa diterangkan.
1: Jih, terima kasih atas waktunya. Untuk pengelolaan limbah cair kambing, di mana untuk mengatasi masalah yang cukup terasa di peternakan kambing adalah masalah bau. Kemudian dengan mengelola limbah cairnya, diharapkan tentunya masalah utama tersebut bisa diatasi, minimal akan direduksi dengan semaksimal mungkin.
0: Iya. Berarti permasalahan dari bau itu sebenarnya baunya itu dari apanya toh, Pak? Atau dari makannya, atau dari kotorannya, atau dari kencingnya kambing, atau apanya?
1: Jadi kalau dari padatannya, kotoran padatannya itu sebenarnya bisa diatasi dari pengelolaan pakan ya, yang difermentasi.
0: Gitu. Yang difermentasi, gitu. Terus?
1: Tapi kemudian ternyata untuk limbah cairnya, meskipun sudah berkurang, tapi ternyata masih cukup mengganggu, dalam arti baunya masih relatif menyengat.
0: Gitu. Terus berarti awalnya kalau misalnya kita mau mengangkat tentang apa ya, membuat, mengurai ataupun menyelesaikan permasalahan itu, kita kan masalahnya kaitan bisa juga dari kotoran kambingnya, bisa jadi dari kencingnya. Tapi kan itu satu jalur gitu toh, Pak. Itu apakah kudu ditata dulu atau bagaimana? Biasanya neng desa niku ra petani niku biasanya nganu nggih. Wis nek sak kandang ya mangane neng kono, nguyuwe ya neng kono, tidak ada instalasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus bagaimana ini?
1: Jadi untuk mengelola limbah cairnya itu, kandang memang harus dibuat semacam platform ya, sehingga nanti kotoran itu menjadi terpisah antara kotor yang berupa padatan. Yang ini kalau dia sudah menggunakan pakan terfermentasi biasanya sudah sangat berkurang baunya, dan ini bisa dikelola secara terpisah. Nah, kemudian untuk cairannya itu kalau dibuatkan platform yang seolah-olah sudah menyaring, memisah antara kotoran padat dan cair, nanti yang cair di bagian bawah dia akan meluncur karena sudah dibuatkan platform dengan kemiringan tertentu, sehingga nanti akan masuk ke suatu semacam talang atau selokan kecil. Sesudah itu kemudian masuk ke suatu sistem penampung yang itu adalah tempat penampung yang tertutup. Sehingga ibaratnya kalau di rumah kita itu semacam septic tank jadinya.
0: Jadi memang dibuat kemiringan dengan papan ataupun apa ya, platformnya tuh seperti itu, dimiringke supaya nanti kalau misalnya si kambing itu kencing kayak gitu, ya ben bleber ke talang itu tadi, yang dibuat talang tadi ya, biar itu nanti masuk jadi satu gitu. Atau kalau enggak, mungkin kalau dibersihkan itu juga bisa juga ya.
1: Gampang aja, karena kan disemprot bisa.
0: Nah, kan tinggal disemprot itu wis rasa tekan ngendi-ngendi, itu wis langsung mlebu ning talang, lebokke ning nggon kayak tadi disampaikan kayak septic tank itu tadi ya. Ada tempat sendiri untuk mengumpulkan gitu nggih.
1: Mengkolek. Sehingga nanti kotoran padat dan kotoran cair itu sudah terpisah. Karena kan kotoran padat nanti juga bisa digunakan untuk pupuk organik yang relatif. Sebenarnya pupuk padatan kambing ini juga sangat ini ya, kalau di kalangan petani itu sebenarnya terhitung ya kualitas yang bagus.
0: Gunanya. Berarti kalau tadi disampaikan ada kemiringan tadi ya, kasih kemiringan ada talangnya. Nah, tadi disampaikan ada limbah padat dan limbah cair ya. Limbah cair maksudnya pipis kanji apa sih kambing gitu ya. Nah, itu cara misahkannya bagaimana ini? Antara nih yang padat sama yang cair tadi.
1: Jadi lantai itu seolah-olah dibuat dua lapis. Lapis pertama misalkan dengan streaming, kemudian yang bawah itu yang nanti yang cair itu dengan menggunakan semacam fiber atau. Jadi kandangnya memang menjadi seolah-olah platform yang dua lapis
0: ya. Ada lapisannya, yang bawah itu si misalnya dikasih lantainya, ya lantainya itu, terus jadi, ada mungkin streamingnya yang di atasnya begitu ya.
1: Jadi misalkan katakanlah kandang katakanlah dibuat dengan menggunakan bambu ya. Nah, tapi kan tidak rapet, ada celah kan.
0: Ada,
1: nah, nanti limbah cair dan padatnya akan masuk di celah tersebut. Nah, kemudian akan melewati streaming terlebih dahulu sehingga limbah padatnya tersangkut.
0: Nah,
1: limbah cairnya
0: bablas
1: ke bawah.
0: Nah, gitu ya. Bisa dikumpulkan terjadi satu tadi. Kalau berarti limbah padatnya tadi apakah itu juga dijadikan tempat yang berbeda, jadikan satu tempat yang berbeda, atau harus dibersihkan secara sendiri gitu?
1: Oh, kalau untuk padatan memang mau enggak mau akan cenderung untuk dibersihkan tersendiri.
0: Iya, paling tidak iso di apa didadekke sing kumpul ke dadekke gitu ya.
1: Jadi mungkin tidak perlu setiap hari, katakanlah 3 hari sekali juga. Artinya kan bukan sesuatu yang harus rutin dan menyita waktu ya. Karena kan tujuannya sebenarnya memang untuk mengatasi problem yang utama tadi adalah bau
0: ya. Bau.
1: Gitu. Dengan demikian akhirnya yang kondisinya masih terbuka adalah limbah yang berupa padatan. Yang ini gitu. Kalau kering itu biasanya sudah sangat berkurang baunya.
0: Oh, kalau kering, kalau itu masih basah itu kan masih bau ya. Seperti
1: kan,
0: itu.
1: Makanya kan dengan katakanlah pembersihan rutin sekitar mungkin 3 hari atau secara periodis itu diharapkan ya padatannya juga selalu bersih, cairannya sudah terkolek di suatu sistem yang nanti akan digunakan untuk proses pembuatan pupuk cairnya.
0: Pupuk cair. Jadi apa yang dikeluarkan oleh kambing itu banyak manfaatnya juga. Kenapa harus kita buang? Tapi kan bisa diopeni jadi satu begitu, dikumpulkan jadi satu seperti itu ya. Dan nanti pasti tentunya di siaran Bangun Desa ini nanti akan kita bahas satu persatu untuk cairan apa, atau mungkin limbah cairnya si kambing itu bisa buat apa. Untuk yang padat nanti juga bisa buat apa begitu ya Pak ya. Ya paling tidak bisa mengedukasi teman-teman peternak kambing ini biar tersolusikan. Tadi disampaikan ada dua sub tadi ya, apa dua bagian itu ya, dengan streaming. Itu streaming yang dipilih, streaming yang seperti apa ini Pak? Tipis-tipis gitu, yang kecil-kecil gitu, atau yang gede-gede, atau yang seperti apa?
1: Ya, intinya yang diameternya tentunya atau meshnya agak kecil ya, sehingga
0: gitu ya,
1: kotorannya itu
0: tidak lolos
1: jadi seperti disaring ya, jadi
0: gitu.
1: Disaring sehingga nanti yang apa, yang padatannya akan tertahan di streaming, kemudian yang cairannya saja yang lolos. Sehingga nanti sudah menjadi terpisah, sehingga nanti pengelolaannya juga bisa seolah-olah terpisah yang padatan dengan yang cairan.
0: Ya, menarik sekali ini. Paling tidak pengetahuan hal-hal berkaitan dengan peternak kambing itu memang benar-benar harus bisa tersolusikan. Begitu, nggih.

0: Inggih, sedasa budaya kita sampun manggi Bapak Srigati Hutomo STMT saking Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Niko ngrembak babakan instalasi limbah cair. Kados pundi lajengipun cariyos menika utawi lajengipun wawancara utawi wawan rembak kula. Semoga kita lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian Bapak Srigati Hutomo. Ya, tadi kan sudah disampaikan berkaitan dengan pemilahan, misalnya tadi ada streaming, ada juga tempat yang kemiringan tadi nggih untuk memisahkan antara limbah cair dan limbah ini. Terus selanjutnya analisis dari kebutuhan. Nah, ini kan penting juga. Seperti apa ini analisisnya ini, Pak?
1: Yeah. Jadi kalau dari referensi dan juga dari pengalaman yang secara empiris ya, artinya baik secara dari data dan juga dari langsung pengamatan di lapangan, itu kurang lebih tiap ekor kambing itu sekitar 1,5 sampai 2 liter
0: untuk gitu,
1: limbah cairnya.
0: Limbah cairnya itu satu kambing gitu, satu kambing. Ya, analisisnya begitu.
1: Sehingga misalkan katakanlah 10 ekor kambing ya, kurang lebih antara ya sekitar 15-an liter lah per hari.
0: Oh, gitu, 15-an liter per hari.
1: Dan itu cukup lumayan besar sebenarnya kalau 10 ekor kambing ya, artinya kan dengan jumlah kambing dewasa ya, artinya
0: kambing dewasa ya,
1: artinya kambing dewasa itu kurang lebih seperti itu, sehingga nanti ukuran-ukuran yang digunakan artinya berdasarkan patokan atau meskipun itu tidak sesuatu yang eksak pasti artinya, tapi bisa digunakan kurang lebih kapasitas kebutuhannya 1,5 liter sampai 2 liter per ekor per hari.
0: Gitu, per ekor per hari. Seperti itu. Itu aja baru yang cair ya.
1: Cair saja itu. Karena kan
0: kalau
1: kita memang fokusnya
0: kalau yang padat bagaimana, Pak? Itu kira mungkin dari analisisnya kan pernah dihitung misalnya kayak gitu?
1: Kalau yang itu Jun Sewu, karena kebetulan background saya dari teknik mesin
0: ya. Jadi kita tidak
1: fokus ke padatannya. Karena gitu. Begini, kalau padat tadi secara umum dengan pakan yang terfermentasi itu ternyata secara rata-rata baunya sudah sangat tereduksi, sehingga pada akhirnya fokus yang kita lakukan adalah ke pengelolaan limbah cairnya.
0: Limbah cairnya. Berarti besok kita datangkan juga berkaitan tentang limbah padatnya seperti apa. Nanti ada narasumber tersendiri juga gitu ya. Itu menarik sekali dan menjadi sebuah catatan begitu. Berbicara tentang limbah cair tadi, paling tidak ada sampai 15 liter itu tadi. Eman juga kalau tidak dimanfaatkan kegunaannya selanjutnya seperti itu. Tapi apakah berkaitan tentang dari analisis kebutuhan itu, walaupun mereka minumnya banyak, minumnya sedikit, apa itu mempengaruhi juga, Pak, itu sebenarnya?
1: Bisa jadi mempengaruhi, cuman kan kita bicara secara rata-rata aja, rata-rata artinya kan umumnya lah, katakanlah seperti itu. Bisa jadi tidak eksak 100% tepat ya, karena kan juga yang namanya kambing kan jenis atau ininya.
0: Ya, mungkin kadang-kadang pas stres ya minumnya sedikit, jadi akhirnya yang dikeluarkan cuma sedikit seperti itu. Berarti nanti kita juga akan membahas berkaitan tentang bagaimana pembuatan instalasinya juga ini ya, Pak ya. Seperti apa instalasinya. Tapi yang jelas pembicaraan kita pada malam hari ini, kita sudah tahu bagaimana problematika atau permasalahan kalau kita ternak kambing gitu ya, Pak ya. Yang jelas bau. Nah, bau itu entah dari limbah cair ataupun limbah padat begitu nggih, Pak nggih. Itu bisa juga antisipasinya dari makannya juga gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk yang cair itu tentu mulai sekarang Sutresna Budaya nggih, mbok pilih monggo panjenengan sak sampunipun midhangetaken menika saged pun penggalih malih anggenipun sami ngingah mendo menika kados pundi. Monggo saged tadi berkaitan tentang kandangnya ada kemiringan itu tadi biar lebih mudah ada talangnya juga gitu nggih. Terus nanti kita akan bahas juga berkaitan tentang pembuatan instalasinya. Begitu. Untuk kali ini kaitan problematika dan permasalahan serta analisis kebutuhannya sudah kita tahu. Nah, paling tidak menjadi pemikiran Sutresna Budaya wonten ing dalem menika nggih. Oh ya, nanti tunggu lagi giaran Bangun Desa selanjutnya, nanti bagaimana cara buatnya itu nanti kita akan ngobrol lagi bersama Pak Srigati. Ngeten nggih, Pak. Matur nuwun seserepan, paling tidak ini membuka wawasan peternak kambing bahwa ternyata PPC kambing itu aja juga sampai 15 liter sampai apa 21 kambing itu bisa dianalisis
1: sekitar 1,5-2 liter.
0: Bagaimana kalau kita punya 10? Nah, berarti kan sudah sampai 15 liter. Nah, itu betapa baunya dan itu setiap hari seperti itu. Itu menjadi pemikiran. Gitu nggih. Tetap midhangetaken Pro 4 RRI wonten giaran Bangun Desa. Matur nuwun seserepanipun. Benjang kita lajengaken malih. Ngaten nggih. Pak Srigati. Baik, Sutresna Budaya demikianlah. Wonten ing giaran Bangun Desa wonten ing wekdal menika, mugi-mugi saged ngurakapi kagem kula lan panjenengan ing wusana sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun sugeng dalu.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dulu lah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalik ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bantawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalik pergi jauh meninggalkan si Bantawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bantawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bantawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bantawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Ih, aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu pop Jawa Kos Plus Mi Kos Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugimantu Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasadiro lan giaran menika saged damel renaning penggalih iras pantes mimbu raketing kekadangan supeketing pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawung regengaken lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawung lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1 066. Ye, monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu Mi Kos Plus.
1: Sugeng dalu Mi Kos Plus, Mas.
0: Ye, sugeng dalu monggo menika saking Kang Jono, monggo Kang Jono.
1: Adine kula nyuwun. Apa tumon ya, Mas?
0: Apa tumon? Ye.
1: Enten jalo.
0: Monggo.
1: Sampun. Selamat pagi, selamat pagi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan uyun-uyun monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Rajian kending-kending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kapiarso. Sutresno Budaya badhe katuraken rajian gending Ramban Setunggal kapiarso gending Winduaji laras pelok padat 6 sak ladrangipun kalajengaken ketawang Giriso. Kulambali ingkang badhe kapiarso gending Winduaji laras pelok padat 6 sak ladrangipun kalajengaken ketawang Giriso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kayak konco-konco girang girang semono kayak kok kurang kerungu suarane Sukiyat ya. Ayo guys yang jenenge tewajuh. Girang ki dibaten kok. Ah,
1: lha
0: yo sapa sing krungu? Ayo. Sing krungu ya mung bojone dhewe. Iku parabot sah

0: ngono sabar. Aku nek ngeling-eling nggon kowe sak kloron ngene kaya pancuran kapit sendang.
1: Lah, tak kena cetha men bojoku ki ya men.
0: Ora ketung pancurane ki ya men.
1: Seneng.
2: Kapit sendang niku njur klebus gitu.
0: Ya. Kok kan mau kok jurusane mengkono wae to?
2: Lho, niku wong mergan nek sendang ki rak ya marai ayam.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngaleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Butoyo. Salam jumpa bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini, kembali menyapa Anda di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI sudah siap mengudara dan menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini, tanggal 4 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda, dan pagi hari ini Sutrisno Butoyo mengawali hari. Kami ajak Anda mengikuti program Babakan Niti Kabecikan Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Ibu Partini yang akan mengangkat tema bahasan karma. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Matur nuwun seterusnya Budoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Gending Soran di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Siring, Laras Pelok, Patet Barang, Sugeng, Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Koperasi Jasa Pena Kencana Mulia Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses menyelenggarakan rapat anggota tahunan Ratutup Buku tahun 2025. Agenda tahunan tersebut dihadiri 29 anggota secara quorum dari total 52 anggota aktif dan menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi ke depan. Pelaksanaan tahun ini memiliki arti penting karena menjadi agenda resmi perdana setelah terbitnya dokumen perubahan anggaran dasar atau PAD bagi kepengurusan periode 2025-2028. Ketua PWI DIY Hudono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perkembangan koperasi jasa pena kencana mulia yang terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika dunia usaha. Menurutnya, koperasi perlu membangun unit usaha yang adaptif dan memiliki prospek jangka panjang, namun tetap berpegang pada nilai kebersamaan sebagai fondasi utama organisasi. Beralih ke informasi lain. Pentingnya asupan makanan yang seimbang bagi tumbuh kembang anak. Persatuan Wartawan Indonesia PWI DIY bersama Vista Chicken dan Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar lomba memasak TPPKK dan pelajar. Rangkaian acara yang dimeriahkan ratusan anak-anak dari pendidikan anak usia dini atau PAUD ini juga menggandeng Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas digelar acara tersebut yang diinisiasi PWI DIY bersama Vista Chicken. Menurutnya, media dan pewarta memiliki peranan penting dalam turut menangkap isu-isu di tingkat masyarakat, khususnya dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Demikian, saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, suku Nginjang, Seterusno Butoyo, apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, yang kembali menyapa Anda di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Gak kerasa ya, Seterusno Butoyo, hari Selasa pertama di bulan Agustus. Semoga kabar baik, gak kerasa udah 4 hari ya, kita menginjakkan perjalanan hidup kita di bulan Agustus. Agak dalam nih bahasanya ya, sulit soal cari yang biasa. Tapi yang jelas pagi hari ini happy kan ya Seterusno Butoyo, sehat ya. Kalau ada yang sakit saya doakan lekas sembuh. Yang sudah mulai bekerja, semangat pekerjaannya. Semoga saya bisa menemani lewat udara ya Seterusno Butoyo. Buat yang di rumah aja karena mungkin daripada ngelangut mendingan dengerin Matuk Gatuk. Ya selamat mendengarkan. Tak temenin pokoknya sampai nanti jam 7 pagi Seterusno Butoyo. Nah kali ini kita olah otak dulu ya. Olah otak iya, lucu-lucuan juga dapat karena saya mau tes bahasa Indonesia. Mungkin ada yang mengatakan ini kayaknya udah pernah Mas Junan. Yes, nggak salah, udah pernah. Tapi ini hal yang berbeda lagi. Soalnya yang sama, tapi yang ditanyakan berbeda. Kira-kira apakah masih bisa menjawab dengan benar pertanyaan di pagi hari ini? Yuk kita cek aja. Jangan lupa ya, yang udah komen di WA matur nuwun, mau lihat statusnya Probat RRI di save dulu nomornya 0895 0144 1066 ya. Terus kalau mau telepon 0274 540 333. Pertanyaannya apa Mas Jordan? Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik Seterusno Butoyo ya, ini soal bahasa Indonesia ya. Berikut ini mana pilihan jawaban yang benar. Pertanyaannya adalah, manusia minum pakai ... A. gelas, B. tangan, C. mulut, D. air. Saya ulang lagi, A. gelas, gelas tulisannya pakai huruf besar ya Seterusno Butoyo, gelas, B. tulisannya pakai huruf kecil, tangan, C. pakai huruf besar, mulut, dan D. pakai huruf besar juga, air. Pilih yang mana Seterusno Butoyo ya. Saya ulangi lagi, manusia minum pakai A. gelas, tulisannya pakai huruf besar ya. Huruf besarnya nggak semua, ya cuma di awal aja huruf besarnya. Yang B, tangan, pakai huruf kecil di awal. Yang C, mulut, pakai huruf besar di depan. Dan D, pakai huruf besar juga di depan, air. Yang mana? Manusia minum pakai apa? Gelas, tangan, mulut, air. Monggo, tak buka teleponnya. 0274-540-33, langsung berdering. Sekali lagi berdering yuk. Halo, sugeng isuk, mana getuk?
1: Entuk
0: apa ya? Entok melaku-melaku neng TB wae.
1: Hanah ngomong gitu pistok dari arep. Sang gedabrus wae.
0: Kok ngedab yo kepiye gaweane ngene iki, Ci? Kon meneng.
1: Pisan-pisan delake wong wingi kayak dino minggu yo ora
0: larano. Lho kok ngerti ya?
1: Yo ngerti wong aku mlebu.
0: Oh, yo jelas to yo ono sesuatu.
1: Oh ya, oke.
0: Kabarnya gimana ini?
1: Saya
0: ya. Wah, tanggale nek nom. Mangga. Oh. Apa Mbak Pipit jawabannya?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Ya wes. Aku tak jawab. Apa gue mau minum pakai?
0: Pakai apa? Ah, gelas, tangan, mulut, air.
1: Yo pakai air wae.
0: Oke.
1: Wes ngono wae. Salam sehat selalu yo, Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Salam sehat juga Mbak Pipit. Monggo di belakangnya Mbak Pipit 0274-540-333. Kepiye, kesusahan gak ini masuknya ya. Kita angkat dulu. Halo Sugeng Isuk, mari getuk.
2: Halo Sugeng Isuk, mari getuk.
0: Nek iki gak susah masuk, sing susah penyiare nek ngene iki.
2: Aturo.
0: Aturo. Sak karepmu.
2: Ane ngopo agar aku sing masuk gak suci. Apa teknik kesengsem, apa teknik kedana.
0: Soale le foto ki lo gayane mesti ngono kuwi. Marak kelen delok miring-miring.
2: Kenapa kok ngapalke fotoku? Memangnya ada rasa.
0: Ya ora, gimana gak hafal? Wong dikirimi terus.
2: Seneng orang gue so gawe viral.
0: Orang yang jalan dikirimin je.
2: Ada so seneng viral ke wang tua.
0: Do seneng malah nek di viral ke ki.
2: Waduh, dan aku ya rada-rada.
0: Rada-rada seneng toh. Kabarnya gimana Bude?
2: Jawabannya ya minum. minum pakai air.
0: Nah.
2: Pakai
0: siji wae omile. Kok diborong ki pijet ta iya.
2: Ya ya wes ngemot.
0: Pakai nek belum mandi kok kayak gini.
2: Wes pokoknya aku ki ora kudu bener, sing penting aku wis ketemu karo sing tak sayang.
0: Klambi abang.
2: Ya, begitu aja lah.
0: Nggih, Bude, matur nuwun, Bude.
2: Nanti kalau enggak bisa parian karena aku healing ya.
0: Enggak iso, pokoke.
2: Sampai tanang RRIST.
0: Ya, hati-hati, Bude. Sehat-sehat ya. Sami-sami. Dadah. Lanjut lagi. Sugeng esuk manuk getuk.
3: Geng endeng. Matuk gaduh gak minggu nanti leh.
0: Lah ngopo tau golek i.
3: Lah yo bingung aku nak kowe ora ana wujute.
0: Loh, nek siaran ki ora ana wujute to yo.
3: Ya ana ya, wes ora ana wujute. Ya ana lah ya. Kok ya le.
0: Lah kepiye?
3: Lah yo bingung iki timbae.
0: No, bingung. Kan aku nek siaran gak ana wujute, Mbak. Kaya iki lho, ana ono-onen wujuduhu ka adamihi. Ngerti ora artine? Ah, mengko takon sing ngerti ya.
3: Aku tak ploke wis lancinya iki. Oh, iki daya ingatku wis menurun.
0: Ya encen si takoni nek kuwi.
3: Oh, nek kuwi ora membangkitkan lansia malah mempurukkan lansia penjara iki.
0: Itu caranya loh, untuk menyemangati.
3: Kondo-kondo lansiane mbak ketro kabeh.
0: Itu cara menyemangati. Ngono kuwi lho, Mbak. Sehat to, Mbak Ana?
3: Alhamdulillah sehat dan waras. Iki yo maskeran terus lah, ribut batuk.
0: Walahalah, nganggo masker
3: ki arep tok ra gelem nggo masker yo aku tau sing nyalai masker. Lah iya, moso rada arep gatel e kulitku.
0: Sing penting Mas Momo sehat yo.
3: Alhamdulillah sehat dan waras.
0: Nek kuwi
3: tuh
0: kan
3: teman sejati.
0: Oh, ora sekayu sejati ya, Mbak.
3: Wis 9 taun dek bersama keluarga.
0: Lah yo larang enek jati iki.
3: Lah iya anggere ora wis gedhe anggo ngopo.
0: Jawabane apa Mbak Ana?
3: Jawabane yo pakai air aja lah, mosok minum nganggo yang lainnya air. Minum tanah ngono
0: kuwi. Oke, siap.
3: Terima kasih yo spesialnya buat Mas Momo.
0: Injih.
3: Mas Jordan aja lunga-lunga meneh to, ndak aku wis sedih-sedih ora iso pupuk. Terima kasih,
0: dadah. Dadah. Wes tak tinggal tenan iki. Sugeng esuk mana gedhok.
4: Wong yo nek ora mangkat iki pamit dadi ora dotek.
0: Loh. Kok ketok sing ribet malah penyiar yo dadi nek.
4: Yo toto patute.
0: Oh gitu.
4: Kamu Jordania.
0: Lah kan udah ada penggantinya Jorgil toh.
4: Ya kuwi jenenge ora etis.
0: Oh, enggak etis. Dalem dwijen pripun pawartos, Bu?
4: Iki paring donga pengasunipun kula wau dalu ora melu lah ning gone putu.
0: Lah kemana tadi malam?
4: Itu lho ke tempate cedake Pak Muryanto.
0: Oh, Pak Mur yang bisa berjalan.
4: Aku enggak mampir ya, Pak Di.
0: Enggak apa-apa. Sik penting donga dinunga, Bu. Inje.
4: Ya aku jawabane sak melu sing bener wae.
0: Sinten sik bener niku?
4: Ya engko terakhir mesti Mas Adi sing dilagi.
0: Sik iki kok dengaren do angkat tangan iki kepiye to ya? Sajake susah banget kok iki soal iki.
4: Kok diulangi mungkin anu alternatif beda.
0: Ah iya memang.
4: Nah, iya wong wingi wis metu kok saiki disokke meneh.
0: Nah, tapi anu sing berubah lho, Bu.
4: Oke, nek anu tak melu dulurku lanang Mas Adi.
0: Oke, siap, baik, kita tunggu.
4: Aku nunut ya, Mas.
0: Siap.
4: Dituntun wong tuwa bisa.
0: Nggih. Sami-sami, Bu. Sugeng enjang ugi matur sembah nuwun, Bu Deja. Sugeng isuk maduk gedhuk.
5: Sugeng isuk maduk gedhuk.
0: Wah, kok do gunung ki dodong nguasai ki piye to ya?
5: Tetae sudah arep siaran iki.
0: Wong lagi pisanan wae langsung ngono kuwi le muni.
5: Ya iya. Ya ora apa-apa.
0: Ketoke ono apa to ya nek aku ki ora entek prek ra entuk prei apa piye iki?
5: Nek arek pensiun ya ora apa-apa. kancane okeh
0: sani. Loh, sik to Mbak, urutane ning RR iki pro loro, nek umure wis ora cukup pro siji, wis meneh pro papat. Lah aku iki kegasien e.
5: Wis kentean umur.
0: Wis kegasien aku iki urung-urung wis arep dipensiunke iki.
5: Yo, wis gek pensiun wae.
0: Wah, yo mengko tak ajokke lah.
5: Tak kancani.
0: Ngopo lah tak ngelangut malahan.
5: Tetap pasti Pak Imin.
0: Waduh. Ini Pak, gimana Pak Tony Boster sehat?
5: Alhamdulillah. Yudhan ya sehat ini.
0: Doanya Pak.
5: Oh iya. Mbak Siti. Oh Mbak Anas metu lagi karena kurang Candi Abang ya, ya tak tunggu.
0: Wis to, jangan ngono kuwi ben wae Candi Abang iki wis.
5: Ben Pak Mur Siti ya ya tak tunggu. Kapeknya di hampir-hampiran lagi, omel hampir-hampiran.
0: Oh ya wes, kapian iki ya.
5: Aku tak nganggu mulut wae.
0: Oke. Siap.
5: Ben wis di tok e sak iki tok kene.
0: Beda iki, beda. Beda.
5: Oh ya, ben arep beda iki tak nganggu mulut wae.
0: Oke. Siap. Matur nuwun.
5: Sama perempat merdeka.
0: Merdeka. Pak Tony Boster Kusnoyo waton muni dobos banter. Halo sugeng esuk matur getuk.
4: Ikung esok matuk gaduk mas Yodran ganteng.
0: Inji, ampun breng ya mami. Salam damai.
4: Salam kasih sayang dulu buat semua
0: sosial. Monga. Aduh, esok-esok wes telos iki.
4: Yo, tak telos ya.
0: Kabarnya gimana?
4: Kabar dibaik, rezeki lancir.
0: Sehat waldokar ya mami.
4: Sehat walandong.
0: Walandong.
4: Kula tak jawab yo diempun pun rapopo nganggo mulut mawon
0: rapopo
4: nek salah.
0: Siap.
4: Matur mawon, matur nuwun Wong Bagus.
0: Sami-sami mami, matur sembah nuwun mami Sartika. Sugeng esuk manuk getuk.
6: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Yordan. Nggih,
0: siapa itu Pak kok ngomongnya banter banget itu?
6: Siapa?
0: Itu suara apa itu Bapak-bapak ngomong?
6: Wis tekan gon pengajian.
0: Oh, Allah.
6: Ya, tekan pengajian ning Aden karo Mas Yordan dhisik kok diseneni.
0: Ampun ngalahi ustate iki. Sehat Mbak Nawi.
6: Alhamdulillah sehat iki. Ngeterke Mbah Nawi Putri.
0: Coba
6: pengajian arep ngrungokke ngaji ning ketemu Mas Yordan dhisik.
0: Oh, gitu. Mbah Nawi nanti tanyain ustadnya, Mbak Ana enggak ngerti tadi ini lho. Wujuduhu ka'adamihi.
6: Ya.
0: Tahu enggak? Udah tahu belum? Kalau tahu nanti tolong tanyain, kalau enggak tahu tanya ustadnya ya.
6: Iya,
0: iya. Oke, siap. Daupannya apa Mbak Nawi?
6: Aku melu sing mulut anora.
0: Ada mulut.
6: Kaya mulut kuwi.
0: Oke, siap baik tak catet.
6: Matur nuwun Mas
0: Yoga. Sami-sami Mbak Nawi.
6: Sehat.
0: Amin. Amin.
6: Sehat kabeh putra putrane garwane.
0: Amin, matur sembah nuwun. Sehat-sehat juga Mbak Nawi. Nggih, sami-sami. Sugeng isuk matuk gedhuk.
6: Kuwi lujeng enjing matuk gedhuk.
0: Siapa ya?
6: Kula Mas Yordan.
0: Siapa sih?
6: Mbah Nemomo yang kang lenggah wonten Triwidadi Pajangan
0: Mbah. Bantul Mbah Metik.
6: Kula pun bonceng Mbah Noyo nanging diseret kalih Mami Sartika kula
0: nggundung. Wis to.
6: Bonceng Mbah Pitpit napa sinten mau nggih do diseret kula nggundung malih.
0: Kok do kejem-kejem ya?
6: Ping pindho.
0: Iku kok do tegel-tegel to Mbah kancane, Mbah?
6: Nggih niku debonyoke, Mas.
0: Wah, Bapak bundas no.
6: Nggih nyuwun tamba, Mas.
0: Nggih napa tambane?
6: Duit mawon.
0: Nggih, 1000 nggih.
6: 1000 niku untuk permen siji.
0: Lho kok milih?
6: Aku tuh nek es krim niku ya 10.000.
0: Oh iya 10.000 mengko.
6: Nggih kula wadane gelas nek kula ombene ngangge mulo.
0: Oke siap.
6: Matur nuwun nggih artane 12.000.
0: Matur nuwun ugi Pak De Kemin. Halo sugeng isuk marang getuk.
4: Halo sugeng isuk marang mantep.
0: Wis to biasa wae.
4: Oh,
0: baca. Ya.
4: Ya, ya, biasa kok orang nganggur dok.
0: Nganggo suwir.
4: Ya, nganggo anu tempe wae.
0: Oh, gitu. Piye yu kabare yu?
4: Sehat.
0: Sehat ya.
4: Bar kontrol e.
0: Hah?
4: Iya, bar kontrol e, sehat e.
0: Hasilnya piye?
7: sehat.
0: Oh, saya dicek apa nih? Yo syukur nih hasilnya sehat.
7: Pokoknya rano keluhan dia ya, sehat.
0: Mosok rano keluhan.
7: Yang keluhan apa ya pegel kesel.
0: Oh. Biasa lo. Duit piye ya, duit? Aman ya duit ya?
7: Duit iya sehat
0: lo. Ah. Ya syukur nek masih ada. Nah, pokoknya nek nyekel duit ki nek perempuan tuh aman. Ayem.
7: Paling ayem ki kuwi nek aku ning.
0: Heeh, ya ora apa-apa do yu.
7: Iya ta yo.
0: Heeh. Wes jawabane apa?
7: Ya aku padha kancana melu-melu mulut e.
0: Mulut ya.
7: Iya.
0: Siap.
7: Salam sehat kanggo keluarga ya, Mas.
0: Nggih.
7: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk manuk getuk. Halo.
8: Waalaikumsalam.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Siapa ini?
8: Dari Uyut.
0: Hah? Dari mana?
8: Dari Uyut.
0: Oh, Mbah Buyut tadi ki?
8: Iya.
0: Monggo Mbah Buyut. Mbah Buyut.
8: Ya, jawab ya.
0: Apa Mbah Buyut jawabannya?
8: Kalau minum pakai apa ya?
0: Pakai apa ya?
8: Gelas, tangan, mulut, air, apa ya? Yang A.
0: Yang A, siap. Ya, pakai gelas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Buyut Anggun. Sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng esuk.
0: Aduh. Wah, Pak Guru kok pertengahan masuk iki piye?
9: Enggak, mau jawab. Terima kasih ya. Bu Dijo yang telah udah menyenggol saya, mudah-mudahan penyenggolan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
9: Dan sakit bahagia dunia dan akhirat.
0: Amin.
9: Dan Pak Amin wonten ing Sewon ugi sehat selalu sama Bu buat Yanti halo. Lan Pak Dijo sak keluarga. Badhe jawab nggih.
0: Monggo Pak Guru.
9: Niki obatnya kadang ini dek mboten sakit melepet pada minggu lalu. Jadi ini bahasan saya penjenengan mau jebak murid-murid di sini. Saya mau jawab karena ini soal bahasa Indonesia ya. Maka di sini saya jawab P, tangan. Karena penulisannya pakai huruf kecil bukan kapital. Jadi tangan. Jadi ini soal bahasa Indonesia, ini jebakan panjenengan mau menjebak orang-orang tua lansia, saya jawab P. Dan
0: okay.
9: Itu Mbak Ana wujud keadami itu dianggap tidak ada artinya kepercayaan yang tidak ada. Kasihan deh.
0: Tuh dikasih tahu pengertiannya Mbak Ana nungoke ora ya ki. Halo Sugeng Semar getuk.
10: Halo Sugeng Enjing masuk getuk.
0: Nggih, besok mawon, Mbah. Besok aja masuknya.
10: Ya. Boleh saja.
0: Aduh.
10: Pokoknya sabar.
0: Kirokun Werda ya.
10: Nggih.
0: Jawabannya apa ki? Sehat ta ki? Pakai mulut.
10: Nggih.
0: Oke, kula catet ya ki.
10: Nggih.
0: Matur nuwun ugi. Lanjut lagi. Halo Sugeng Esuk matur getuk.
11: Sugeng Esuk matur getuk, Demangan Baru masuk.
0: Ngapain ini Demangan Baru?
11: Ya, arep kepengin ketemu Mas
0: Udan. Loh, nek mau ketemu tuh ya ke sini. Masuk lewat telepon. Udah pernah ketemu po ya?
11: Udah.
0: Kapan?
11: Waktu ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
11: Ulang tahun RRI
0: Program. Oh, tak pikir ada yang ulang tahun siapa. Oh, ya syukur kalau udah pernah ketemu.
11: Masih gemuk.
0: Oh, sekarang udah susut. Susut jempole. Gimana Uti, sehat?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
11: Mau pengajian ini.
0: Ikut Mbah Nawi?
11: Enggak di Sapen.
0: Oh, tak pikir ikut Mbah Nawi. Ya, monggo Uti.
11: Pakai mulut.
0: Pakai mulut?
11: Nggih.
0: Oke, siap baik.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Esuk Maruk Gedok. Siapa ini?
12: Siapa itu?
0: Lah, kok malam jadi kuis? Siapa ini, siapa itu?
12: Iya.
0: Kabarnya gimana Mbak Mus, sudah sehat belum?
12: Alhamdulillah Mas ya.
0: Alhamdulillah.
12: Berangsur lah Mas ya.
0: Ya syukur kalau begitu. Monggo Mbak.
12: Nganggi tutuk mawon.
0: Tutuk esopo?
12: gimana mulut.
0: Siap. Halo, Mbah. Loh, kok hilang? Oke, siap. Mbah Mus pedet ketok ya teleponnya. Halo, Sugeng Isuk Maduk Gethuk.
13: Sugeng Isuk Maduk Gethuk.
0: Kita jeda dulu.
13: Monggo baca ini. 20 menit saja. Bunceng Mbak Ana dijoroke. Bunceng yang apa itu tadi, Bu siapa itu ya dijoroke. Lah ini masuk mau dijoroke, mau baca WA. Ya monggo, silakan. Aduh, malah ketawa.
0: Enggak, iki laku lucu soalnya tanggapannya nih. Nek ra mlebu nesu. Nesu sih ora, mau ngamuk Siti ya Bu.
13: Ora ngamuk, masa kaya ngene ngamuk.
0: Wah, nah, yang bener.
13: Dibantingi kok. Matur nuwun Mbak Ana, tadi mbonceng dijoroke ning Teng Jago Sudimoro. Ya, matur nuwun.
0: Nah, emang enggak apa-apa Bu, kayak gitu.
13: Ya, ini aku sarapan tak tinggal.
0: Waduh, sampai segitunya?
13: Ya, goro-goro pariane nanti ora iso melu. Ya.
0: Aduh lah, kenapa tuh udah pada enggak bisa masuk tuh gimana?
13: Latihan paduan suara.
0: Loh, kurang padu apa suarane iki?
13: Iya, harus dipadukan lagi.
0: Oke, siap, baik. Jawabannya apa, Bu?
13: Jawabanku ki nek minum ki ketoke yo pakai mulut, nek pakai tangan kok banyune mlebu.
0: Oke, siap, baik.
13: Enggak sama karo Mas Aldi.
0: Enggak apa-apa, boleh malahannya.
13: Pakai mulut aja, Pak Jurdan tahu.
0: Siap. Matur nuwun.
13: Tak sarapan lagi.
0: Monggo dilanjut. Matur nuwun Bu Sriwi. Kita jeda dulu ya seterusnya Budoyo. Kalau begitu, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA dan telepon. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: Indonesia. Masuk.
1: Sutresna budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Matur nuwun sutresno budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit trouble ini sutresno budaya, masalah teknis di komputernya Pro 4 RRI. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan, mohon maaf nih sutresno budaya, lagi ditangani sama tim teknik kita gitu ya. Semoga bisa lekas sembuh nih penyakitnya. Ya namanya juga bareng sutresno budaya, mau gimana lagi ya. Kita ke informasi dulu, karena nanti kan mau libur panjang nih di Agustus. Tanggal 15, 16, 17 tuh. Mulai Jumat malahan. Bagi sebagian orang ada yang kena apa namanya WFH ya. Jadi liburnya 4 hari nih sutresno budaya. Nah menjelang libur panjang, ternyata Yogyakarta ini kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisatawan. Jadi menjelang libur panjang, hari kemerdekaan, pertengahan Agustus besok gitu ya. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda gitu, Jogja ini menempati peringkat kedua loh sutresno budaya sebagai kota tujuan paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah satu kota, Bandung. Nah, Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan ini mengungkapkan kalau pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali sutresno budaya dibandingkan hari biasanya. Selain wisata sejarah dan budaya, ternyata yang mendongkrak itu juga beragam destinasi ramah keluarga yang ada di Sleman, di Bantul, Kulon Progo, sampai Gunung Kidul. Ini menjadi daya tarik utama wisatawan kenapa akhirnya mereka memilih untuk liburan ke Yogyakarta. Begitu sutresno budaya ya. Oke, kita geser lagi ke WA ya sutresno budaya. Saya mau bacain dulu untuk WA yang sudah dikirimkan lewat 0895-0144-1066 pagi hari ini. Saya cek dulu deh. Bentar, nih agak terganggu soalnya pagi hari ini koneksi internetnya sutresno budaya. Oke, sabar ya. Ini kalau nggak sabar bahaya ini sutresno budaya. Yuk kita baca dulu ya. Untuk yang voice note saya skip dulu karena sembari nanti udah bisa diperbaikin. Saya akan putarkan. Ada Bu Mulyatsi absen aja katanya. Bu Wagimo katanya pakai gelas. Mbah Jiom jawabannya pakai mulut. Ada siapa lagi ini? Waduh ya, sik malam metu iki. Mbah Jio sabar ya sutresno butuh ya. Selanjutnya ada Bu Wit Sorobayan jawabannya pakai air saja Mas Jordan melalui mulut. Oke. Selanjutnya ada Pak Gading jawabannya gelas. Mbak Giman ini jawabannya pakai mulut. Mbak Suro Hargolawu jawabannya kulo pilih gelas. Mbak Lan Tambak Bantul jawabannya pakai mulut penting Mas Jordan. Siap. Pak Trimuyadi di Kericak jawabannya pakai mulut. Bumuki dikasihan jawabannya pakai mulut. Sugeng tugas Mas Jordan tetap semangat. Gih matur nuwun. Pak Untung jawabannya pakai gelas dari Taman Siswa. Mas Teo jawabannya C, pakai mulut ya. Mas Adi Gamelan jawabannya C, pakai mulut. Pak Sutarno jawabannya juga C sama. Kang Dirjo juga jawabannya C, mulut ya. Pak Indra Sutapa jawabannya, saya dulu pulang sekolah SR tahun 1964, minum di sawah langsung pakai mulut. Airnya masih jernih segar, hilang rasa. Hah, serius Pak, tahun 64 ya? Berarti jernih banget dong air sungainya ya kalau bisa minum langsung ya. Ada Pak Untung Rarjo jawabannya apa nih? Absen aja ya. Siap. Bu Naomi berkah dalam nggih. Sugeng Injang Madugoto Mas Juran jawab pakai gelas, pakai botol, pakai sedotan. Salada biasa penting ngregengaken matuk gatuk. Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Kartiman, Sugeng Injing jawabannya pakai air. Pak Toyo di luar jawabannya pakai mulut. Pak Supardiono jawabannya C pakai mulut. Mami Sartika sudah tadi ya. Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya pakai mulut. Mas Pri di Pelayan jawabannya pakai mulut. Pak Agus Prastowo jawabannya pakai tangan. Mbak Purwanti jawabannya pakai mulut. Bu Esti Kulon Progo jawabannya pakai mulut. Siap, matur nuwun. Pak Tujo absen aja ya. Pak Badra Tritomo jawabannya pakai gelas. Pak Barno ditempel jawabannya pakai gelas. Pak Bardian Imogiri jawabannya pakai mulut. Ada Pak Kasiono Sugeng Injang Mas Jordan jawabannya pakai gelas. Oke. Mbak Azumi jawabannya pakai mulut. Buningsi jawabannya pakai mulut C. Abasar Jiman pakai gelas jawabannya. Pak Tejo jawabannya pakai mulut. Mbak Wakiran pakai gelas. Mbak Mulyono Gotirta jawabannya pakai mulut. Oke, kita geser dulu ke voice note ya, seterusnya butuh ya. Ini voice note udah banyak nih. Kita dengarkan satu-satu deh voice note-nya. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul. Yuk kita dengerin voice note-nya.
2: Ku ora jawab soalnya urung suwe kuwi wis tau ditakokke.
1: Oke, siap. Lanjut Pak Yanto di Segan.
3: Assalamualaikum Mas Gilang, matuk-matuk manusia minumpang di mulut.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada Kang Min. Kita dengarkan.
4: Sugeng esok matuk-matuk, sugeng yang Mas Jordan Talak Soru.
1: Yeay.
4: Suwe ora siaran.

0: Oke.
1: Okay. Jadi Umi pun nggak terima pun matur nuwun.
0: Siap, sami-sami Pak Suryo.
2: Sugeng esuk matur gatuk menawa kata masuk Mas Jordan. Mm-hmm. Manusia minum pakai mulut Mas Jordan.
0: Injih.
2: Tetap sehat semangat nggih. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut lagi siapa nih yang voice note ya? Saya tak cek dulu. Ini ada Pak Tupar, kita dengerin.
3: Sugeng enjing matuk keduk. Sugeng enjing Mas Jordan talak seru.
0: Nggih.
3: Kulo tak jawab C mawon Mas.
0: Siap.
3: Mboten niku mawon Mas Jordan matur.
0: Sami-sami Mbak Farani, jawabannya apa ini? Manut Mas Jordan. Ada Mas Yudi.
4: Selamat pagi Mas Jordan.
0: Inje.
4: Ini kan udah pernah ditanyakan itu jawabannya ayo Mas pakai okay. Gelas.
0: Siap.
4: Nah air kan jadi minum. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi matur nuwun Pak Supoyo.
5: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan. Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan
0: sugengaken
5: siaran wonten ing Pro Sekawan Yogyakarta jalapan kula menika menawi ngunjuk menika mawi tangan mawon
0: panjenengan
5: ngapunten terus matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombok seneng atine tetep gue sing Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Supoyo, kita geser ke telepon dulu ya seterusnya butuh. Monggo. Matur nuwun Mas Doni, udah perbaikin tekniknya ya. Halo Sugeng Isuk Matur Gedhuk.
6: Sugeng Isuk Matur Gedhuk.
0: Udah mau WA atau mau telepon toh sebenarnya?
6: Telepon. Dan ini mau kita WA nih.
0: Nah, coba ini WA sama telepon sama atau beda ini?
6: Sama.
0: Sama?
6: Podo ya, Mas.
0: Sama Bu Mamik sama enggak? Loh kok bisa bareng tuh gimana?
6: Uangnya jejer
0: lah. Oh gitu, ya syukur kalau gitu. Sehat-sehat Mimi.
6: Sama. Sehat.
0: Monggo.
6: Ini tak bales doa nih Mas Aldi, Mas Aldi juga sehat.
0: Loh, kok aku gak didoain?
6: Lah ya Mas Jordan juga sehat sekeluarga.
0: Amin, gitu dong. Malah manggil Pak Amin.
6: Dan pendengar RRI Perompat.
0: Amin, Pak Amin di Sewon. Ya, monggo.
6: Jawaban kula mulut.
0: Mulut, siap.
6: Mulut
0: nggih. Mboten mawon, Mas. Matur nuwun. Lanjut sugeng isuk manuh gethuk. Oh, kok uang iki piye iki? Monggo 0274540333 sugeng isuk manuh gethuk.
7: Sugeng Indang, Waduk Gedung, Mas Jordan.
0: Inggi, Bopo Sri Harjo, Pak Wartos Pripun.
7: Alhamdulillah, sehat. Redup munika.
0: Waduh, niki sampun medal napa derang niki?
7: Sampun, alhamdulillah.
0: Medal saking pundi, Mo?
7: Saking gedukan.
0: Iso wae iki lho. Gusti, Gusti. Inje pripun Rama?
7: Sing nek pun kersane kendel mengki kula padhesen pakaryan ten jene bocah kula.
0: Loh, pakaryan napa, Mo?
7: Ya nek siaran.
0: Itu lho, kok ketok geger wong lagi sehari kowe enggak ono kok langsung le omongan koyo ngono kuwi. Ya apa Mo ngene iki, Mo? Piye to mo pendengar iki?
7: Anu, gedek ngagem anu jari Pak Jordan.
0: Oh, pakai jari bikin sendiri ya jawabannya ya. Siap. Matur nuwun ugi Rama. Sugeng esuk mari gethuk.
8: Sugeng esuk ngantuk.
0: Laduh, iki sik kagungan jalan tol kok ya masuke arang-arang. Nggih pripun to mo?
8: Dijegali wae.
0: Mesake ora sopan kok dicegali ki piye to ya.
8: Are wong tuwa kok dak ngurus.
0: Wanine ning telepon mo nek tenanan ya gak wani mo. Pak Wartos pripun Mimi lan Mintuno?
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bu. Selalu di jejernya Bapak ya.
9: Ya.
0: Soale nek di jejeran jauh. Aduh, wis kuwi tok sing diulang-ulang iki lho, Mo. Wis. Jawabane

0: apa, Ma?
1: Iya, nganggo mulut
0: toh ya. Oh, udah pernah?
1: Mulut yang itu.
0: Oh, ya udah kalau kita catet, Rama. Matur nuwun. Nggih. Salam sehat pokoknya ya. Halo Sugeng Esok Matur Gethuk. Halo.
2: Halo, Esok Matur Gethuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngono kuwi lho, wong baru masuk kok ora salam sih.
2: Salam yo, salam kok. Assalamualaikum.
0: Oh, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Yusirup?
2: Bagus, sehat. Adik Lupia pripun?
0: Sehat.
2: Ibunya terus mandi.
0: Ibunya masih satu.
2: Sudah bisa ngaji, Pak.
0: Oh. Malah ngomong mau mama baru.
2: Oh, jangan itu bisa. Kalau baik itu ya. Pak, gitu lah mama baru.
0: Lo maunya mama, lo maunya mama kok ya gimana? Heeh. Oh, enggak mau ada, maunya mama. Oh, yang mau mama ini berarti.
2: Nggih. Ikut jawab nggih.
0: Apa, Yu?
2: Pakai tangan dan mulut.
0: Oke.
2: Nek ra tangan ro mulut ya piye? Mulut tok ya dicucuk apa?
0: Dikokop. Yo matur nuwun.
2: Yo maji ngadiona. Delak dijengkangke wae wetane
0: sing pat. Nuwun yu. Sami-sami.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mandeg ketuk.
3: Halo, Om.
0: Halo, siapa ini?
3: Mas
0: El. Kabarnya gimana, El?
3: Gimana?
0: Sehat toh kamu?
3: Sehat.
0: Sehat. Ini sama siapa masuknya kok tiba-tiba masuk sendiri kamu?
3: Uti.
0: Oh, Uti. Jawabannya apa, El?
3: Minum pakai air.
0: Iya, Om Jordan catat ya, Le. Ya. Matur nuwun. Lanjut lagi Sugeng Esok Matur Gethuk.
4: Sugeng Matur Gethuk.
0: Mur apa yang bisa minum?
4: Mur mulut.
0: Kabarnya gimana, Pak Mur?
4: Baik-baik saja.
0: Nah, gitu dong. Iya dong. Kalau saya kabarnya ya kadang baik, kadang enggak.
4: Oh, lah iya.
0: Lah iya jenenge menungso ki ora ajek kok ya, Pak.
4: Oh, bener tuh. Bener.
0: Bener toh? Kok le omong mesti baik terus ki ora mungkin ra ngandel pokoke.
4: Sok-sok rekoso,
0: sok-sok ya kejongkong ya sok-sok ya ora. Mangga Pak jawabannya apa?
4: Ya itu tadi.
0: Mulut.
4: Ya, mulut.
0: Siap. Baik komandan saya catet. Sami-sami komandan, lanjut lagi Sugeng Esok Matur Gethuk.
4: Sugeng Esok Matur Gethuk.
0: Siapa sih ini? Siapa ini? Sari Taman.
4: Taman.
0: Taman apa ini?
4: Muladi.
0: Oh, okay. Pak Muladi oke. Okay. Sehat Pak Muladi oke. Okay.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Monggo jawabannya apa Pak Muladi? Oke.
4: Iya, langsung jawab. Mm-mm. Mana mah manusia minum pakai wedang teh.
0: Oke. Pakai tutuk ya.
4: Iya.
0: Siap. Matur nuwun Pak Muladi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup teleponnya kita geser ke WA makin banyak ini WA nih. Ada Pak Widodo jawabannya pakai air dan gelas. Ada Bu Jumira jawabannya pakai mulut. Pak Damaskes jawabannya pakai ABC plus duit katanya. Ada Pak Sri Harjono jawabannya gelas. Bu Mamik mulut. Uminarti ngeluar jawabannya pakai tangan. Mbah Noyo, kok Mbah Noyo, Mbah Nono pakai mulut. Pak Untung Samigalo jawabannya pakai air. Bu Hartini jawabannya pakai gelas. Uti Dia Demangan Baru tadi sudah. Bu Radmini jawabannya pakai mulut. Mas Said Ahmad jawabannya pakai apa nih? Jawabannya amas. Oke, siap. Pak Anton Rianto pakai tangan. Romo Projono sudah pakai mulut. Ada Mas Arif jawabannya pakai tangan. Kang Aji Sanden jawabannya pakai tangan. Kalau Mbak Cindy jawabannya juga pakai tangan. Pak Babang Sutarno pakai mulut mas, gak bisa masuk ini katanya. Gak apa-apa. Bu Sutini jawabannya pakai mulut. Bu Titik Jomegatan jawabannya pakai tangan. Ibu Surani jawabannya pakai air. Pak R. Sigit jawabannya pakai mulut. Mbak Nawi tadi sudah. Tadi katanya Pak Ustadz adanya sama dengan tidak adanya. Ya benar-benar benar itu nggak salah ya. Bu Widening sih jawabannya B, Pak Sutrisno. B pakai tangan. Mas Slamet Papua jawabannya pakai mulut. Mas Klor Ijo ngirimin voice note kita dengerin.
5: Oke Mas Jordan, ngger apa Mas? Soalnya kaya ini mesti tahu ini Mas.
0: Ini beda ini.
5: Minum ya pakai air Mas Jordan. Ya. Bu perkara tadi kopi apa teh ki, kowe minumnya air. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Soalnya sama tapi ini udah di setting beda jawabannya ya. Pak Joko di Kandilobo jawabannya C, mulut. Bu Yuliana Widiyati jawabannya gelas. Bu Nonce Jaksel pakai mulut. Pak Enggar apa nih? C saja. Bu Atun jawabannya C. Bu Sarmiatun pakai mulut. Pak Agung Sutrisno jawabannya langsung dari ember. Pakai mulut ya. Pak Muhammad jawabannya pakai gelas. Bu Yuyun Belaburan jawabannya salah wes, biasa pakai mulut Mas. Mas Guru Kadipiro jawabannya pakai gelas saja. Oke. Pak Cayadi Gunung Kidul jawabannya pakai mulut. Budi jawaban pakai mulut. Romo Tujo pakai air. Bu Siti Bangunan pakai B. B ini apa tuh? Lali aku mah. Pak Agus jawabannya pakai apa nih, yang D. Siap. Bu Warini di Semanung ngirimin voice note, kita dengerin. Yo.
6: Welo jeng enjeng Mas Jordan.
0: Inje Bu.
6: Wonten ing Maduk Gatuk. Salam sehat.
0: Inje.
6: Kagem keluarga. Ugi sugeng makaryo nggih kagem panjenengan. Kula nderek jawab kemawon niku. Nek ngunjuk niku nggih mesti ngagem mulut. Mboten ngangge tangan. Buatan ngangge gelas.
0: Siap. Matur nuwun. Bu Jumira.
7: Sugeng enjang Mas Jodan. Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat Mas Jodan. Niki kulo Ibu Jumira saking Panti Pijet Wisma Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kulo badhe jawab Mas. Air ngoten kemawon nggih Mas.
0: Siap.
7: Air kan diminum nganggih napa-napa sakit ngoten nggih Mas. Ngoten kemawon nggih Mas.
0: Matur siap. Julu. Sami-sami. Matur nuwun ugi Bu Hana.
8: Sugeng esuk matuk katuk Mas Jordan.
0: Ini
8: Bu Hana di Beran Kidul Trita di Sleman. Mas jawabanku kalau manusia minum pakai gelas. Makasih itu. Jawabanku.
0: Oke.
8: Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Oke, sekarang kita akan cek jawaban yang benar apa ya Sutrisno Butoyo. Kalau tadi dengerin saya mengucapkan lewat radio ataupun juga kalau lebih jelasnya lewat status WA, udah cukup jelas soalnya ya. Pertanyaannya adalah manakah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, atau ini kan soal bahasa Indonesia. Jadi harus dicek lagi ini. Yang mana yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya bilang semua opsi jawabannya itu sebenarnya benar, semua opsi. Bahkan bisa buat opsi jawaban baru juga bisa. Tapi soal ini adalah soal bahasa Indonesia yang perlu diketahui, maka jawabannya juga harus disesuaikan dengan penulisan kaidah bahasa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, Sutrisno Butoyo. Tangan. Kenapa? Karena opsi yang lain menggunakan huruf kapital. Tadi kan saya di awal udah ngomong ya, A-nya besar ya, G-nya besar di awal. Cuman tangan doang yang B-nya kecil. Nah, karena opsi lain menggunakan huruf kapital, maka sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penulisan huruf kapital sudah diatur sesuai dengan konteksnya masing-masing. Pak Guru Aldi benar itu. Selamat buat yang sudah menjawab memilih B, benar. Maaf ya gak punya hadiah nih Sutrisno Butoyo, tapi yang jelas dapat pengetahuan, dapat seru-serunya ya. Kalau begitu ya sudah saya pamit lah, karena acaranya udah selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya Sutrisno Butoyo. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Semoga di lain kesempatan bisa masuk lagi. Oke, lewat telepon dan juga lewat WA. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk hiburan saja, sampai ketemu lagi. Dengerin terus Prompat RRI, ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan proses uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini dilakukan sebagai evaluasi teknis sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor resmi ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti menegaskan, seluruh skema pengaturan lalu lintas, baik opsi pembatasan jam operasional maupun sistem buka-tutup berkala, saat ini statusnya belum final. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran tetap dapat melintas cepat, sekaligus menguji kesiapan petugas di lapangan. Beralih ke informasi lainnya, Yogyakarta resmi menjadi pusat perhatian dunia medis nasional pekan ini. Tiga organisasi pakar pencernaan dan hati, yakni PPHI, PGI, dan PEGI, menggelar Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Nasional 2026 di Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik agenda ini dan berharap kongres tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit hati dan pencernaan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah ancaman kanker usus besar yang kini menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Data menunjukkan 3% dari 2.000 kasus yang ditemukan menyerang kelompok usia di bawah 30 tahun. Untuk meningkatkan angka deteksi dini, para ahli mulai menguji coba integrasi teknologi kecerdasan buatan pada alat endoskopi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter mendeteksi polip-polip kecil secara presisi tanpa terpengaruh rasa lelah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.